Itu dia teman Pro2 jawara kita minggu ini. Dan kalau kamu pengen Tila bertahan yang gak hanya seminggu, jangan lupa di request terus lagunya ke 0811-251-1025 dan juga dengerin Chart Pro2 Hitlist setiap hari Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore barengan sama aku, Vina Muviana. More music, more variety. Pro2 Hitlist, the weekly top 20 countdown. All the hits and nothing but the hits.

Kamu yang sudah memulai perjalanannya pagi hari ini, semoga jalanannya lancar. Hari ini agendanya juga lancar. Pokoknya hari Senin jadi hari yang menyenangkan dan juga membahagiakan buat kamu ya. Amin. Pokoknya semangat ya ketemu sama hari Senin walaupun rasanya ngelentruk ya. Udah ngelentruk, ngantuk, lapar, wah wis komplit ya kan. Jadi jangan lupa sarapan dulu aja teman Pro 2 ya. Sarapan lagu-lagu enak di Pro 2 Jogja juga boleh. Kayak barusan kamu dengerin lagunya Ran Pandangan Pertama. Tadi di request sama Taufik di Godean. Hai, selamat pagi Taufik. Terima kasih banyak sudah ikutan gabung ya. Aku tuh kalau ngomongin Godean teman Pro 2 atau ngebahas tentang teman-teman yang ada di Godean, kadang aku ngerasa kayak mereka tuh jadi salah satu warga yang struggle teman Pro 2. Kenapa? Karena kalau mereka mau menjalankan aktivitasnya ke arah timur, benar-benar mereka disambut sama matahari yang begitu cerah ya kan. Aku sampai penasaran warga Godean tuh kalau pakai sunscreen tuh berapa lapis ya. Karena aku aja yang kalau misalnya on the way ke kantor terus kayak menghadap matahari tuh kayak panas banget gitu ya kan. Apalagi teman-teman yang di arah Godean ya kan, kalau misalnya ke arah timur mereka disambut matahari, kalau pulang ke arah barat ditutup sama matahari terbenam. Jadi kayak pulang pergi tuh kena matahari. Dan aku rasa sih warga Godean ini termasuk salah satu warga yang sehat karena dapat matahari terus teman Pro 2, matahari yang menyinari dari pagi dan sampai nanti sorenya juga. Semangat ya buat teman Pro 2 yang sudah on the way pagi hari ini walaupun kena matahari yang kalau kata Rini tuh blereng mataharinya gitu ya kan. Iya sih, kayak harus menutupi matahari ini biar gak kena kaca mobil ataupun juga kayak apa sih kaca buat di helm gitu ya kan, biar gak blereng ya kan. Jadi nikmati aja matahari pagi ini teman Bro 2. Mana tahu perjalanan kamu tuh juga ngasih kayak vitamin D gitu ya kan, biar tetap kuat ya kan menghadapi segala cobaan dan juga ujian di hari Senin ini. Ya udah, kita nikmatin aja hari Senin ini teman Bro 2 ya. Kalau misalnya kamu pengen gabung request lagu favorit kamu, kasih tau ke final lagu apa sih yang mau kamu dengerin ya. Bisa WhatsApp ke 0811-251-1025 atau kamu bisa juga langsung mention ke account X kita di @rri_pro2jogja. Duanya pakai angka JOGJA karena Vina masih nemenin kamu sampai nanti jam 10. Jadi kamu masih bisa request lagu favorit kamu di sini ya. Kasih tau ke Vina, mancanegara boleh, Indonesia juga boleh. Oke, aku tungguin sampai nanti jam 10 di Spadia. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Stay tune on Prodware Vamp.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

bakalan update untuk informasi perakhiran cuaca ya. Aku bakalan kasih tahu ke kamu gimana sih cuaca di Yogyakarta hari ini. Kan pagi ini lumayan agak blereng ya kan. Apakah hari ini bakalan cerah seterusnya atau tidak? Mari nanti kita akan update informasinya jam 7:30 pagi barengan sama perakirawan dari BMKG Yogyakarta yang bakalan kasih tahu ke kamu gimana sih cuaca di Yogyakarta hari ini. Tapi nanti ya, jam

0: 8 pagi, waktunya kita update informasi perakhiran cuaca untuk hari ini, Senin 6 Juli 2026. Dan kita akan awali informasi perakhiran cuaca untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Info selengkapnya akan disampaikan oleh perakirawan Heri Ismanto.
1: Assalamualaikum, selamat pagi pendengar setia RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Kami berharap Anda dan keluarga senantiasa sehat, serta aktivitas hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Kembali lagi bersama kami, BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam informasi perakiraan cuaca daerah istimewa Yogyakarta. Berikut kami sampaikan info perakiraan cuaca daerah istimewa Yogyakarta untuk hari ini, Senin 6 Juli 2026 berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 07.00 WIB. Cuaca di wilayah kota dan kabupaten provinsi DIY umumnya diperkirakan pagi hari cerah berawan, siang hingga sore hari cerah berawan, malam hari berpotensi berawan, dini hari berpotensi cerah berawan, dengan suhu udara 18 hingga 32 derajat Celcius, kelembaban udara 44 hingga 95%, angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 05 hingga 25 km per jam. Untuk perakiraan gelombang laut, tinggi gelombang laut di perairan DIY berkisar antara 1,25 hingga 2,5 masuk dalam kategori sedang. Demikian perakiraan cuaca untuk daerah istimewa Yogyakarta hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat beraktivitas. Terima kasih, saya Heri Ismanto, prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta.

0: Untuk area Bandara Yogyakarta International Airport, informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Prakirawan Nur Hadi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Semoga hari ini selalu sehat dan rencana kegiatan hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakiran cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport. Berikut kami sampaikan info perakiran cuaca area Bandara YIA untuk hari ini, Senin 6 Juli 2026, berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 07.00 WIB. Dari tinjauan dinamika atmosfer terkini, terdapat siklon tropis Bavi di Samudra Pasifik sebelah timur Filipina, kemudian pusat tekanan rendah di Samudra Hindia sebelah barat Sumatera, dan pusat tekanan rendah di Laut Cina Selatan yang menyebabkan pola angin timuran di wilayah Jawa yang cenderung bersifat kering dengan kecepatan 17 hingga 23 knot dan mengindikasikan berlangsungnya musim kemarau khususnya di wilayah Jawa. Dari tinjauan dinamika atmosfer tersebut, perakiran cuaca area Bandara YIA hari ini cerah berawan, jarak pandang mendatar diperkirakan 7 hingga 10 km, suhu udara 21 hingga 30 derajat Celcius, kelembaban udara 65 hingga 95% dan angin bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam. Demikian perakiran cuaca area Bandara YIA untuk hari ini, semoga bermanfaat dan selamat beraktivitas. Terima kasih, saya Nur Hadi, prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta.

0: Demikian informasi perakiran cuaca untuk hari ini, Senin 6 Juli 2026. Terima kasih untuk perakirawan Heri Ismanto yang sudah menyampaikan informasi perakiran cuaca untuk wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan terima kasih untuk perakirawan Nur Hadi yang sudah menyampaikan informasi perakiran cuaca untuk area Bandara Yogyakarta International Airport. Teman Pro 2 bisa simak kembali informasi perakiran cuaca di www.bmkg.go.id atau kamu juga bisa simak informasinya setiap hari jam 7.30 pagi tentunya hanya di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.
1: Sekian info cuaca hari ini.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.
3: Selamat pagi.

0: Stay tuned on Prodware Vamp.
1: Teman terbaik kamu.
2: Book is always a good idea. Lagi gabut, baca buku aja. Suka bingung, gugup dan gak pede kalau harus ngomong depan umum? Coba deh baca buku How to Talk to Anyone, Anytime, Anywhere, The Secrets to Good Communication. Buku ini karya Larry King, seorang broadcaster legendaris. Di buku ini, King berbagi wawasan dan strategi tentang gimana sih bicara dengan siapa aja, kapan aja, dan di mana aja. Buku ini jadi semacam panduan untuk ngembangin keterampilan komunikasi yang efektif. Di awal buku, kita akan mendapatkan cerita tentang pentingnya keterampilan komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. King menekankan bahwa kemampuan untuk berbicara dengan baik adalah kunci untuk membangun hubungan yang kuat, baik dalam lingkungan sosial maupun profesional. Dia mengklaim tidak ada batasan tentang dengan siapa atau di mana kita bisa berbicara selama kita memahami prinsip-prinsip komunikasi yang baik. Buku ini juga memaparkan tentang bagaimana menjadi pendengar yang baik dan gimana caranya mendengarkan dengan penuh perhatian. King juga menekankan pentingnya memberikan perhatian kepada pembicara dan menunjukkan minat pada topik yang sedang dibicarakan. Ada juga tips tentang bagaimana menciptakan ikatan emosional dengan lawan bicara lewat komunikasi yang tulus. Di buku ini juga diuraikan berbagai jenis percakapan, mulai dari percakapan sehari-hari sampai wawancara profesional. Kamu juga bisa mendapatkan panduan gimana menyusun pertanyaan yang baik, berbicara dalam situasi yang sulit, dan cara mengatasi konflik lewat komunikasi yang efektif. Salah satu konsep kunci dalam buku ini adalah mengatasi rasa gugup dalam berbicara dengan orang lain, termasuk tips praktis untuk memulai percakapan dan menghilangkan rasa cemas dan grogi saat berbicara di depan umum. Dan gimana sih caranya bikin orang lain merasa nyaman saat dia berbicara dengan kita. Dibahas juga tentang pentingnya bahasa tubuh dan ekspresi wajah dalam komunikasi, dan mengupas rahasia 8 hal yang dimiliki para pembicara terbaik. Buku ini bisa jadi panduan yang inspiratif dan praktis buat siapapun yang ingin menjadi seorang komunikator yang lebih baik dan lebih percaya diri. Happy reading, teman Produa. Book is always a good idea. Lagi gabut, baca buku aja.

0: judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Ntar kita yang muterin deh.
2: Vina Muviana masih nemenin kamu di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Udah siap belum buat ikutan gabung sama aku pagi hari ini di jamu, jamnya lagu kamu? Vina udah siapin 5 lagu teman Pro 2. Nanti dari 5 lagu ini kamu tinggal pilih mau dengerin 3 lagu yang mana ya. Dan lagu yang paling banyak dipilih sama kamu nanti bakalan aku mainkan di jam 8 lebih 45 menit ya. Jadi bersiap-siap karena aku bakalan kasih tau ke kamu lagu apa aja yang udah aku siapin, dan nanti kamu tinggal pilih mau dengerin yang mana ya. Aku punya

0: Stay tuned on Prodware Vamp.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ini Indonesia.
3: Indonesia bagus banget tau.
4: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
3: Makanan di sini enak-enak.
2: Ini Indonesia.
3: Siapa sih yang gak suka jajan? Kayaknya hampir semua teman Pro 2 suka jajan. Sama kayak Vina. Nah, kalau kamu suka jajan nih, aku mau rekomendasiin jajanan tradisional khas Kota Gede. Namanya Kipo. Kipo ya, bukan kepo. Beda. Kipo masuk dalam jajanan tradisional yang terbuat dari tepung ketan dengan isian unti kelapa atau enten-enten. Berbentuk lonjong dan berwarna hijau yang berasal dari daun pandan atau daun suji. Rasanya manis dan legit. Dan ternyata nih teman Pro 2, Kipo itu udah ada sejak zaman kerajaan Mataram kuno dan Mataram Islam. Tapi keberadaan kue ini sempat punah. Sampai pada akhirnya di tahun 1946, Kipo kembali dibuat oleh Mbah Mangun Irono. Dulu, Mbah Mangun ini menjual Kipo di depan rumah bersama anaknya, Jito Suharjo. Dan banyak pembeli yang tanya dengan bahasa Jawa, "Iki opo?" Dari pernyataan tersebut, pada akhirnya kue hijau ini diberi nama Kipo, akronim dari Iki Opo, yang berarti ini apa?
2: Ini Indonesia.

Pro 2, dan semoga kamu juga termasuk yang lagi bahagia hari ini. Walaupun kayaknya hari ini tuh banyak banget kerjaannya, tapi mau gak mau tetap harus dikerjain. Jadi yaudah kita bikin happy aja ya kan, sambil ngerjain, sambil juga nontonin pertandingan Piala Dunia pagi hari ini teman Pro 2 ya. Masih berlangsung pertandingan antara Inggris dan juga Meksiko yang kayaknya bikin kamu lagi hadu aja, harap-harap cemas. Karena sampai pertandingan berlangsung ini masih dengan skor 0-0 teman Pro 2 ya, antara Meksiko dan juga Inggris. So tungguin aja, mungkin nanti di babak selanjutnya mereka akan ada perubahan skor teman Pro 2 ya. Dan juga pagi ini sambil mengupdate kabar di Piala Dunia, nanti kita juga akan mengupdate kabar terbaru lagi teman Pro 2 mengenai 16 besar Piala Dunia dari sudut pandang investor ya. Dan pagi hari ini aku akan ngebahas obrolan kita bagi hari ini barengan sama Muhammad Marhaban teman Pro 2. Kita akan ngebahas lebih detailnya tentang obrolan kita pagi hari ini ya, nanti di Visual Asar Review. Dan tentunya kamu juga boleh ikutan gabung teman Pro 2. Kalau kamu pengen join, kamu bisa WhatsApp ke 0811-251-1025, atau bisa juga langsung mention ke account X kita di @rripro2jogja, duanya pakai angka JOGJA. Nanti ya, habis ini aku bakalan bahas detailnya buat kamu.

0: Yang seru bukan dari pertandingan antara Inggris dan juga Meksiko pagi hari ini, tapi ngebahas bagaimana 16 besar Piala Dunia dari sudut pandang investor Tumam Bro 2 yang mungkin juga jadi pertanyaan buat kamu, ya kan? Kita akan bahas lebih detailnya Tumam Bro 2 bersama pengelola tim sepak bola, yaitu ada Muhammad Marhaban yang pagi hari ini sudah tersambung melalui sambungan line telepon. Selamat pagi Mas Marhaban.
1: Iya, selamat pagi Kak.
0: Hai, apa kabar? Sehat?
1: Alhamdulillah, sehat banget ini. Cuma kedinginan.
0: Kenapa di daerah Bantul masih ini musim dingin ya?
1: Masih dingin karena agak dekat dengan puncak.
0: Wih, puncak kemenangan.
1: Oke, kan puncak kemenangan Selarong.
0: Yes. Anyway, Mas Marhaban, sebelum kita ke tema pagi ini, aku mau tanya prediksi Mas Marhaban pagi ini antara pertandingan Meksiko dan juga Inggris. Kira-kira Mas Marhaban ngelihatnya siapa yang bakalan lolos ke babak selanjutnya?
1: Kayaknya Inggris deh.
0: Inggris. Kenapa?
1: Iya. Iya, karena dilihat dari ini apa debitnya dari kemarin kayaknya lumayan, performnya lumayan acek deh, acek.
0: Acek.
1: Lumayan stabil ya.
0: Yes. Oke, walaupun Inggris tuh dapat banyak gangguan ya Mas ya, dari fans Meksiko dan juga ya gangguan-gangguan lain gitu ya.
1: Ya, betul sekali.
0: Oke, baiklah, kita lihat nanti teman Bro 2 ya, karena ini masih berlangsung pertandingannya. Dan mungkin sembari menyaksikan pertandingan antara Meksiko dan juga Inggris, teman Bro 2, kita pengen ngebahas mengenai bagaimana sudut pandang investor gitu ya, mengenai 16 besar Piala Dunia dari sudut pandang investor teman Pro 2. Jadi seperti apa nih Mas Marhaban di performa di babak 16 besar, apakah mempengaruhi fluktuatif nilai pasar gitu ya menjelang bursa transfer Mas Marhaban?
1: Ya, karena kenapa saya mengambil tema ini, karena dari kemarin nih di sosial media, sekali lagi di sosial media itu kayak gencar banget apa kayak, jadi antara Ronaldo dan Messi itu jadi pertimbangan yang apa ya, sangat jomplang sekali itu loh, yeah. Antara Ronaldo dan Messi ya kan, kalau dari sudut pandangnya si siapa si Messi ini, artinya kayak mudah-mudah aja gitu loh dalam mencetak gol, dalam kayak pelanggaran ya kan, yang seharusnya Ronaldo pelanggaran tapi si Messi tidak ya kan, terus apa seperti offset ya kan, padahal yang gol terakhir kemarin dari Messi itu terlihat seperti offset ya kan, dan itu banget ya kan, tapi kenapa ketika Ronaldo yang main ya kan, ketika Ronaldo yang main hanya sebaris kepala saja yang istilahnya menonjol di garis offset itu terjadi offset. Nah ini makanya saya melihat apakah ini termasuk dari apa ya, kayak pengaruh memang kita kan nggak tahu yang ada di sana ya kan, yang itu seperti apakah memang seperti settingan atau tidak kan tidak tahu, atau real benar-benar real ya kan, atau memang dengan adanya momentum yang seperti ini baru mau naik ke 16 besar aja udah, kemarin saya lihat di pertandingannya ini Portugal sama itu kan seru banget itu. Betul. Kayak bener-bener injury time-nya itu kayak lebih, yes. Lebihnya lebih, wah itu bisa dikatakan overtime itu ya kan. Bener. Seharusnya 10 menit jadi hampir 20 menit itu, yes. Ya kan, itu menurut saya kok apa ya, memang ini memang sengaja dibikin buat apa, menarik juga seorang investor juga ini sepertinya.
0: Oke, berarti kalau di investor tuh kayak apakah si pemain ini bakalan jadi salah satu yang masuk di tim mereka atau enggak gitu ya Mas ya?
1: Iya, karena sebaliknya bagi apa ya, bintang besar dengan gaji tinggi tertentu di babak 16 besar adalah kayak skenario apa ya, memang skenario gitu loh. Apalagi mereka sampai gagal ya kan, banyak tim-tim yang tim-tim yang dikatakan besar ya kan, ternyata gagal hanya dengan kesalahan, satu kesalahan. Kayak harusnya kalau dia bisa unggul tidak terjadi penalti, dan karena penalti jadi kalah gitu loh.
0: Oke.
1: Ya kan, itu Kalau sudah masuk ke penalti itu kan bukan permainan lagi, apa lebih ke apa ya, kayak lebih ke beruntungan ya kan.
0: Okay, baik. Dan ini juga akan berpengaruh juga nggak sih Mas, kayak kemarin waktu Argentina sama Tanjung Verde ya kan, itu jadi salah satu permainan yang menurut aku tuh paling seru di Piala Dunia kali ini, ya nggak sih Mas?
1: Iya betul sekali, karena
0: Okay.
1: melihat permainan Tanjung Verde itu juga sangat apa ya, kayak bener-bener bikin kalau orang-orang Bantul, orang-orang Jogja nggak kucingan gitu loh.
0: Yes.
1: Maksudnya dia kan negara yang ini dia bisa ngunggulin pemain-pemain bagus kayak gitu loh.
0: Iya,
1: Itu
0: betul-betul.
1: biasa sekali, dan itu kan negara kecil yang memang usaha apa ya, kita belajar dari situ. Kalau Indonesia pengen maju ke Piala Dunia itu jangan fokus pada sebuah kesalahan atau sebuah masalah. Dia kayaknya fokus banget di pembenahan setiap momentum, kayak oh ini SSB-nya harus seperti ini, kedisiplinannya harus seperti ini. Jadi ketika menjadi timnas apa di pemilihan timnas itu sudah jadi mentalnya. Dia persiapkan tidak cuma setahun 2 tahun, itu pasti udah dari Piala Dunia keberapa ya kan, yang sekarang jadi
0: Yes.
1: Hebat banget.
0: Benar, dan fun fact-nya juga aku baru tahu kalau Tanjung Verde itu mencari pemainnya tuh lewat LinkedIn kalau nggak salah ya. Jadi dari situs tersebut akhirnya terkumpullah mereka dan akhirnya bisa bermain sampai ke babak 16 besar ya kemarin ya Mas ya. Atau 32 ya?
1: 32 ya,
0: 32
1: 32 mau
0: ya.
1: ke 6.
0: Yes. Oke.
1: Wah,
0: Okay.
1: sorry.
0: Dan permainan si penjaga gawangnya juga jadi salah satu yang menarik banyak orang gitu. Apakah ini juga akan menarik investor, Mas Marhaban? Walaupun mungkin usia pelatih, sorry, usia penjaga gawangnya ini sudah nggak muda lagi gitu.
1: Ya mungkin kalau di bagian sebelah sana ya, mungkin di daerah sana mungkin akan ini ya, apalagi dilihat oleh ini ya, oleh umum ya kan, dilihat oleh seluruh negara ya kan. Contohnya aja Indonesia ini kan sebenarnya tidak bagus-bagus banget untuk bermain bola, tapi trending ke YouTube, trending ke sosial medianya lebih tinggi daripada apa negara-negara lain atau tim-tim lain yang kalah apa ya, kalah pamor dari sosial medianya kayak gitu. Nek, menurutku itu akan mempengaruhi apa ya, sangat besar mempengaruhi negara itu untuk di apa ya, istilahnya kalau orang Bantul diincim ya. Diincim. Ya.
0: Diinceng ya Mas ya.
1: Ini layak ini ya
0: Iya.
1: untuk jadi ya, tim tim kebanggaan atau tim yang nanti akan jadi primadona ini apa, bagi orang-orang yang awalnya ngefans ini ternyata waduh kecewa ya kan, ini nggak bisa kayak dulu lagi ya, pindah pindah ini pindah ke lain hati kayaknya bisa itu.
0: Oke, bisa. Berarti kayaknya setelah Piala Dunia berakhir, kemungkinan penjaga gawang KP Verde bisa kali ya ditarik sama salah satu klub gitu kali ya, Mas?
1: Ya bisa, bisa banget itu. Contohnya aja kan awal mula Ronaldo bisa berkembang dengan baik itu kan ya awal-awalnya juga kayak gitu.
0: Oke.
1: Apalagi disorot berbagai media ya kan, itu cepet banget untuk naik daunnya.
0: Oke, walaupun usianya sudah di kepala 4, tetap aman-aman aja gitu ya.
1: Ya mungkin nanti akan dimainkan di apa ya, pertandingan-pertandingan yang skalanya kayak World Cup atau yang lainnya mungkin ya.
0: Oke.
1: Okay. Kan? Karena katanya nih, katanya daripada Piala Dunia itu apa, lebih lebih mereka itu lebih mendambakan momentum seperti itu karena hadiahnya juga nggak kalah menarik gitu loh.
0: Betul. Yes, jadi kayak ibaratnya mereka adalah raja terakhirnya gitu ya Mas ya, dikeluarkan di saat momen penting gitu.
1: Iya, betul sekali.
0: Oke.
1: Iya,
0: okay. Dari Tanjung Verde, pemain yang mencuri perhatian kira-kira di Piala Dunia ada lagi nggak sih Mas, pemain yang ini kayaknya udah mencuri perhatian warga dunia gitu, yang kayaknya nih bisa di untuk masuk di salah satu klub besar gitu Mas?
1: Ya kalau dari ini ya, dari tim-tim yang kemarin tidak terlalu terekspos itu banyak banget sebenarnya yang yang apa mendapatkan istilahnya apa ini ya, pemain-pemain muda yang sudah memberikan dampak ya kan. Itu termasuk siapa itu yang dikatakan robot itu kan juga pemain baru ya kan, tapi memang memang apa performing performnya bagus banget itu. Kemarin aja udah yang pertandingan terakhir ini udah ngegolin berapa, dua ya, dua peluang udah diambil ini. Teman-teman teman-teman yang pada bikin story, wah ini robot beneran ini kayaknya.
0: Tapi kita lihat nanti aja ya bagaimana selanjutnya setelah nanti Piala Dunia berakhir begitu. Tapi so far gimana Mas di Piala Dunia kali ini, apakah memang jadi salah satu pertandingan yang beda atau memang pertandingan yang semuanya itu unpredictable Mas?
1: Iya, kalau kan kemarin waktu di awal-awal itu saya bahas dengan Kak Ajeng dan ini kan saya belum menemukan nih tanda-tanda bahwa ini bakal seru, ini bakal dampaknya ke istilahnya fan-fan di Indonesia. Kemarin saya coba untuk karena acaranya kan ini ya pagi ya, jadi kayak saya datang pagi-pagi Warmindo, datang pagi-pagi ke tempat-tempat yang ada TV-nya, itu memang wah, luar biasa sekali. Sampai ada ya anak-anak kecil yang ketika tim kebanggaannya itu ngegulin ya kan, itu kayak misteri sambil kayak nangis mengeluarkan air mata. Ternyata 16 ini benar-benar apa ya, menyentuh orang-orang untuk ikut apa, ikut andil dalam meneteskan air mata.
0: Setuju.
1: Ya kan? Terharu ya kan, apalagi kemarin ya. Yang terakhir itu memang kebetulan saya pas lihatnya di yang Portugal sama itu tuh benar-benar sampai pertandingan udah panjang ya kan. Terus di situ ada tim A tim B yang sama-sama membela, yang tim apa yang tidak memilih Portugal itu benar-benar ayo ayo diperpanjang lagi kayak gitu. Nah, yang wah wasitnya wah semuanya pada maki-maki wasitnya. Sampai meja itu kan berarti di titik ini Piala Dunia sudah merasuk ke ini, ke penonton, ke halayak gitu loh.
0: Betul. Jadi
1: untuk
0: memang silakan dilanjut Mas.
1: Ya untuk apa, menunjukkan bahwa ini saatnya nih untuk mau pagi mau mau jam 6 itu kan kalau kita di Bantul di Yogyakarta kan lagi seru-serunya mau prepare mau kerja ya kan.
0: Betul.
1: Harus menghabiskan waktu sambil live streaming lihat Piala Dunia ini.
0: Iya. Untungnya sih bulan Juli itu anak-anak sekolah lagi pada libur, jadi santai ya Mas ya.
1: Iya, sekali ya, benar.
0: Oke, baiklah. Jadi setelah ini apakah investor akan semakin banyak yang mengambil pemain-pemain yang ikut di Piala Dunia atau gimana kalau menurut Mas Marwahaban?
1: Iya, karena peluang Piala Dunia ini memang apa ya, saksi mata untuk memberikan, mempertunjukkan. Jadi aku nggak menang di tim ini, tapi kualitasku akan terlihat ketika aku bermain dengan baik, ya kan? Nanti setiap pemain itu kan tidak harus apa melulu mengegulkan ini ya, apa membuat mencetak gol kayak contoh back ya. Back ini sih harus bermain dengan baik, nggak mungkin kan seorang back harus sampai ke depan, itu malah salah nanti. Gimana caranya dia mempertahankan diri di belakang ya kan, untuk tidak egois ke depan ya kan. Akhirnya kan di situ banyak investor, banyak media, banyak pelatih-pelatih atau yang lainnya melihat ini memang layak, ini layak untuk kita apa, ring road, waduh ring road jalan ini jalan
0: baik
1: ke tim kita kayak gitu. Mungkin sudah di apa ya, kayak data list gitu, ini saatnya besok ini untuk persiapan ini untuk ini. Karena kayak di Indonesia aja ya kan, contoh ini di Indonesia yang mempersiapkan Piala Dunia juga dari sekarang itu kan sudah banyak apa, memanggil tim, memanggil pemain-pemain dari apa ya,
0: ya buat restoran naturalisasi gitu ya.
1: Ya naturalisasi ya kan, yang tinggal siapa yang pemain dari Indonesia yang memang benar-benar bertahan kan nggak banyak sekarang. Ya,
0: betul.
1: Malah harinya ketapam semua pada.
0: Ya benar. Dan semoga aja lah nanti Indonesia bisa jadi salah satu negara baru yang masuk di Piala Dunia di tahun 2030 berarti ya?
1: Iya 2030 wah.
0: Ya ini.
1: Umur berapa?
0: Ya tambah 4 tahun lah. Yang penting sih tidak ada pergantian pelatih di tengah pertandingan aja ya, tiba-tiba ya Mas ya.
1: Iya, betul sekali. Tidak cinta ganti ya.
0: Iya ya, namanya kalau mencari pasangan itu emang harus gitu Mas, harus nyari yang cocok gitu memang.
1: Menerima kekurangan itu bisa bisa dikatakan setia aja.
0: Asik, semoga nanti Indonesia bisa setia sama pelatih ya Mas ya. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Mas Marhaban pagi hari ini. Halo Mas Marhaban, bisa dengar suara saya?
1: Ya, masih.
0: Oke, oke. Baik, kalau gitu terima kasih Mas Marhaban buat pagi hari ini ya Mas.
1: Iya, betul sekali, makasih.
0: Yes. Sukses selalu dan semoga Inggris beneran lolos ke babak selanjutnya ya Mas.
1: Iya, betul sekali.
0: Oke, kalau gitu. Ya, terima kasih Mas Marhaban, selamat menyaksikan kembali pertandingan antara Meksiko dan Inggris. Sehat selalu, selamat pagi, assalamualaikum Mas Marhaban.
1: Waalaikumsalam, bye.
0: Bye. Dan teman Bro 2, itu tadi aku ngobrol sama Mas Marhaban ya mengenai pertandingan dan juga membahas mengenai 16 besar dunia dari sudut pandang investor ya. So, Vina Muviana masih nemenin kamu teman Bro 2 sampai nanti jam 10. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 102,5 FM Bro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

Sang Dewi. Jamu isi on me sama jamu.

0: kayak judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Ntar kita yang muterin deh.
2: Terima kasih banyak buat teman Pro 2 yang sudah ikutan gabung pagi hari ini di Jamu, Jamnya Lagu Kamu, yang udah pilih 3 lagu favorit kamu pagi hari ini dari 5 lagu yang udah aku pilihin tadi ya. Tadi ada lagu Bilal Indrajaya featuring Maudie Ayunda Kau, Adrian Kelly featuring Bernadia Asumsi, Sabrina Carpenter Espresso, Charlie Puthi Don't Talk Anymore, sama Shilang Seven yang Sederhana. Terima kasih banyak buat teman Pro 2 yang udah ikutan gabung, dan sekarang aku akan bacain siapa aja udah WhatsApp di 0811-251-1025. Terima kasih buat Lala di Jogja. Hai, selamat pagi Lala. 3 lagu yang dipilih ada Bilal sama Maudie Ayunda, habis itu Adrian Kelly featuring Bernadia Asumsi sama Sabrina Carpenter yang Espresso. Okay. Habis itu dari ini dipakem yang Vote lagunya Sabrina Carpenter, Charlie Puth sama Shilong Seven, dan terakhir ini ada Tri yang join pengen diputri lagunya Bilal Indrajaya, Adrian Kalu sama Sabrina Carpenter. Okay. Aku sudah menemukan 3 lagu yang akan kuputarkan pagi hari ini teman Pro 2 sesuai sama requestan yang paling banyak dipilih sama kamu ya. Dan 3 lagu yang akan aku putarkan ada Sabrina Carpenter with Espresso, Adrian Kelly featuring Bernadia Asumsi, sama Bilal Indrajaya featuring Maudie Ayunda with Kau. Terima kasih ya buat teman Pro 2 yang sudah ikutan gabung, yang udah pilih lagunya juga terima kasih. Dan sekarang akan aku mainkan 3 lagu yang sudah kamu pilih, dan kita awali dari Bilal Indrajaya featuring Maudie Ayunda Kau, spesial buat teman Pro 2.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Hah, gimana nih? Udah harus submit tugas, gak kelar-kelar lagi. Oh, mana koneksi internetnya labil lagi. Oh, gimana?
3: Sini, tak bantuin. Nih, gini caranya. Kelar deh, gampang kan?
2: Oh, makasih. Terbaik deh emang Mbak Queenie.
3: Lah, kok mati? Ya, habis bensinnya.
4: Mogok ya, Mbak?
3: Habis bensin, Mas. Duh, mana kantor saya masih jauh lagi.
4: Mbaknya, tunggu di sini aja. Saya cariin bensin ya, Mbak.
3: Makasih ya, Mas. Jadi berapa nih? Saya ganti berapa bensinnya?
4: Gak usah, Mbak.
3: Beneran nih, Mas?
4: Iya, Mbak. Semangat kerjanya, Mbak.
3: Makasih ya, Mas.
5: Nunggu lama ya, Mbak? Maaf, hujan deras. Saya tadi neduh dulu, takut makanannya basah.
6: Gak apa-apa, Mas. Makasih ya.
5: Mbak, ini kembaliannya.
6: Buat masih aja.
5: Beneran buat saya, Mbak?
6: Beneran.
5: Wah, makasih banyak ya, Mbak.
6: Sama-sama.
7: Gak perlu super power dan kostum keren buat jadi pahlawan.

Junior, lagu terakhir yang aku putarkan di sesi jamu, jamnya lagu kamu. Dan terima kasih banyak buat kamu teman Bro 2 yang sudah ikutan gabung pagi hari ini ya. Anyway, aku dari tadi memantau pertandingan antara Inggris dan juga Meksiko yang ternyata seru banget teman Bro 2. Udah skornya 1-2. Skor 1 buat Meksiko dan 2 untuk Inggris. Dan sekarang kayaknya masih half time, jadi mereka lagi bersiap-siap untuk di babak selanjutnya teman Pro 2. Asli, walaupun aku gak nonton, tapi lihat skornya tuh kayak mantep sekali teman Pro 2. Apalagi juga kalau lihat di statistiknya nih, antara Meksiko dan juga Inggris sangat beda gitu ya. Di tembakan Meksiko lebih unggul 8 tembakan dan Inggris 3 tembakan teman Pro 2. Dan juga di penguasaan bola Meksiko bisa dibilang lebih unggul daripada Inggris dengan statistiknya 39% teman Pro 2. Dan juga buat operan Meksiko tuh lebih unggul daripada Inggris ya. Meksiko ada di 251 operan dan Inggris 162 operan teman Pro 2. Ya udah, dilanjut dulu buat kamu yang pengen nonton teman Pro 2, atau kamu juga bisa menyimak pertandingan antara Meksiko dan juga Inggris melalui Pro 3 Jakarta di 88,8 FM teman Pro 2 ya, bersama Yanto Prawironegoro dan juga Rosihan Anwar sportcasternya. Jadi kalau misalnya kamu sekarang lagi dalam perjalanan dan gak mau ketinggalan informasi pertandingannya, kamu bisa dengerin Pro 3 Jakarta di 88,8 bersama Yanto Prawironegoro dan juga Rosihan Anwar ya. Atau kalau misalnya mau lanjut dengerin Spada Selamat Pagi teman Pro 2 barengan sama aku juga bisa, karena Vina masih nemenin kamu sampai nanti jam 10 ya. Aku masih akan mainin lagu-lagu enak buat kamu, dan teman Pro 2 boleh join buat kasih tau ke Vina lagu apa yang mau kamu dengerin pagi hari ini. Langsung aja WhatsApp ke 0811 251 1025.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Book is always a good idea. Lagi gabut, baca buku aja. Udah nonton serial Gadis Kretek di Netflix? Seru ya, novelnya gak kalah seru loh. Novel Gadis Kretek karya Ratih Kumala berkisah tentang Jeng Yah dan rokok kreteknya yang legendaris, membawa kita pembacanya berkelana ke zaman periode penjajahan Belanda sampai kemerdekaan Indonesia, dan juga konflik-konflik negara setelah kemerdekaan. Gadis Kretek ngajak pembacanya mengikuti kisah ketiga bersaudara, Tegar, Karim, dan Lebas, putra dari Suraya, sang pengusaha rokok, yang berusaha mengungkap sebuah rahasia tentang kekayaan keluarganya lewat pencarian seorang wanita bernama Jeng Yah. Nah, Kretek jadi objek utama dalam hubungan antar karakter, mulai dari persaingan bisnis antara Idrus Muria dan Sujagat yang lahir karena memperebutkan Rumaisa, sampai sosok Rumaisa dan Dasiah, dua perempuan Jawa yang berdaya, jago bisnis, teguh, dan berani bersaing dengan laki-laki. Juga gak takut berpandangan kalau perempuan bisa lebih baik dari laki-laki pada zaman itu. Sampai pertemuan pertama Suraya dengan Jeng Yah karena Kretek Gadis. Juga jangan lupa, ada usaha tiga saudara, Tegar, Karim, dan Lebas, memenuhi permintaan terakhir ayah mereka untuk menemukan Jeng Yah. Semua berkaitan dengan Kretek. Permintaan terakhir seorang ayah, perseteruan antar saudara, persaingan bisnis turun-temurun, dan konflik percintaan diracik jadi plot penuh kejutan. Pembaca seakan diajak masuk mesin waktu nih, memasuki tempat dan waktu yang berjalan mulai dari masa penjajahan Jepang, pasca kemerdekaan, dan masa-masa G30 SPKI. Pembaca juga bisa lebih melek tentang perjuangan masyarakat perempuan dalam budaya patriarki dan feodalis kejawaan dalam berbisnis maupun memilih pasangan. Book is always a good idea. Lagi gabut, baca buku aja.

105.5 FM Bro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Adele, teman Bro 2 to be love. Yes, Mbak Adele katanya sih lagi masuk ke dapur rekaman lagi, teman Bro 2. Dan sepertinya Mbak Adele lagi memasak lagu baru nih kayaknya. Aduh, mari kita tungguin aja ya. Semoga Adele bisa langsung rilis lagu baru, teman Bro 2. Dan mungkin kita juga sambil mendoakan, semoga Adele bisa mampir ke Indonesia, teman Bro 2. Dan kayaknya sih kalau Mbak Adele beneran bikin konser di Indonesia, waduh, yang nonton sih bakalan rame banget ya. Semoga deh ya. Apalagi sekarang kan konser di Indonesia tuh lagi rame-ramenya banget, teman Pro 2 ya. Dan kayaknya walaupun kita ya bisa dibilang UMR-nya pas-pasan, tapi untuk nonton konser tetap gas aja ya kan. Dan juga aku mau update lagi nih, teman Pro 2 ya. Kalau sampai tanggal 31 Agustus, mungkin kamu juga masih dalam proses juga gitu ya untuk yang namanya mendapatkan sensus ekonomi, teman Pro 2, yang sekarang tuh masih diselenggarakan sama Badan Pusat Statistik ya. Dan ini adalah pendataan lapangan secara tatap muka atau door to door begitu. Mungkin ada di antara kamu yang berpikir buat apa sih yang namanya sensus ekonomi, dan mungkin ada juga di antara kamu yang ketakutan kayak apakah ini bertujuan untuk menarik pajak. Nah, jadi kalau dari info yang aku dapetin, teman Pro 2, Badan Pusat Statistik bilang kalau sensus ekonomi ini nggak bertujuan buat menarik pajak, tapi buat menghasilkan statistik resmi yang menggambarkan kondisi perekonomian Indonesia secara menyeluruh gitu ya. Nah, nanti data yang dikumpulkan ini dipakai sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan, mulai dari pemberdayaan UMKM, kemudian pengembangan investasi, sampai pemetaan potensi ekonomi di berbagai daerah. Nah, BPS juga memastikan kalau seluruh informasi responden ini dijaga kerahasiaannya sesuai ketentuan undang-undang gitu ya, dan data tidak dipublikasikan dalam bentuk individu ataupun usaha, tapi akan diolah menjadi statistik agregat sehingga identitas responden ini bisa dilindungi dan hanya dimanfaatkan buat kepentingan statistik resmi, teman Pro 2 ya. Jadi biar tahu nih gimana sebenarnya ekonomi di Indonesia sekarang begitu ya, dan yang pasti bukan buat penarikan pajak tadi, teman Pro 2 ya. Jadi kita ikuti aja, dan ini akan berlangsung sampai tanggal 31 Agustus 2026.

0: on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodway Weekly Hits on Prodway Jogja. Teman terbaik kamu.
1: Setelah lebih dari 4 tahun sejak perilisan album Manusia, Tulus akhirnya kembali menyapa pendengarnya lewat single terbaru Teh Hijau. Kali ini Tulus mengangkat tema kehampaan, namun bukan sebagai sesuatu yang harus segera disingkirkan, melainkan diterima sebagai bagian dari perjalanan hidup. Secara musikal, Teh Hijau hadir dengan balutan aransemen yang terdengar riang dan hangat, menciptakan kontras menarik dengan liriknya yang berbicara tentang kehilangan rasa, keterasingan emosional, hingga proses memahami diri sendiri.
2: Prodway Weekly Hits.

Yes, Payung Teduh cerita tentang gunung dan laut, salah satu lagu yang sudah di request tadi sama Shanum. Terima kasih banyak ya udah ikutan gabung pagi ini. Masih ada Vina temenin kamu teman Pro 2 di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Jadi gimana? Apakah sudah sampai di tujuan kamu pagi ini atau masih dalam perjalanan atau udah sampai di tujuan sih tapi ya pikirannya melayang kemana-mana. Kayaknya kamu lagi butuh buat liburan teman Pro 2, jalan-jalan kemana aja gitu ya. Mau ke dalam negeri bisa, ke luar negeri juga bisa teman Pro 2. Yang paling penting sih ada biayanya dan juga ada destinasi yang mau kunjungi gitu ya kan. Kalaupun misalnya mau ke luar negeri juga gak apa-apa banget teman Pro 2, karena Indonesia tuh lagi ambisius banget nih menargetkan 19,1 juta kunjungan wisatawan mancanegara teman Pro 2. Dan mungkin kamu bisa ajak teman-teman kamu buat datang ke Indonesia buat menikmati wisatanya, kulinerannya ya kan, sekaligus jadi tour guide-nya maybe ya kan. Karena pemerintah kita tuh lagi menargetkan sampai 19,1 juta kunjungan wisatawan mancanegara di tahun 2027 teman Pro 2 ya. Dan buat mencapai target tersebut, Kementerian Pariwisata ini akan memperkuat pengembangan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan, termasuk menyelesaikan 10 destinasi prioritas serta membangun 3 destinasi regeneratif teman Pro 2 ya. Jadi selain meningkatkan jumlah wisatawan asing, pemerintah kita itu juga menargetkan 1,28 miliar perjalanan wisatawan Nusantara dengan devisa pariwisata sampai 28,6 miliar US teman Pro 2. Nah mungkin kalau misalnya ada teman kamu yang dari luar negeri mampir ke sini, bisa tuh masuk ke targetnya pemerintah kita ya kan. Apalagi kita tuh pasti ngerasa bangga kalau misalnya bisa ngajakin siapapun deh buat mampir ke Indonesia untuk menikmati wisatanya ya kan. Kita bisa pamer nih, ih ini loh Indonesia punya ini, kamu punya apa gitu. Tapi kalau misalnya nih teman Pro 2, kamu punya teman yang datangnya dari luar negeri, kamu paling pengen ajakin mereka buat jalan-jalan kemana? Coba kasih tau Vina.

Tadi jam 6 pagi, sudah hampir jam 9, waktunya aku harus pamitan dulu ya dari Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Habis ini kau bakalan ditemani sama Niken, teman Pro 2 yang bakalan nemenin kamu di sate siang sampai nanti jam 3. Dan tentunya ada lagu-lagu enak yang bakalan nemenin kamu selama 5 jam nanti, oke? Okay? So, kalau gitu, thank you so much buat teman Pro 2 yang udah dengerin aku, Vina pamit. Dan jangan lupa dengerin terus 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Bye!

0: FM。Info Pro 2.
1: Selamat siang teman Pro 2, waktu Info Pro 2 hari ini Senin 6 Juli 2026 bersama saya Niken Ayu.

Kita mulai dari berita pertama teman berita 2 dari rri.co.id. Melambungnya harga bahan bakar minyak atau BBM menjadi komoditi pendorong utama terjadinya inflasi di Kota Yogyakarta pada bulan Juni 2006. Badan Pusat Statistik atau BPS Kota Yogyakarta mencatat

Inflasi Kota Yogyakarta pada Juni 2006 sebesar 0,46% secara bulanan. Kepala BPS Kota Yogyakarta Joko Prayitno mengatakan kelompok transportasi menjadi penyumbang inflasi terbesar dengan tingkat inflasi mencapai 2,65% dan memberikan andil 0,41% terhadap inflasi umum. Menurutnya, komoditas bensin menjadi penyumbang terbesar terjadinya inflasi pada bulan Juni. Memasuki bulan Juli 2006, BPS mengingatkan adanya potensi kenaikan harga dari kelompok pendidikan seiring dimulainya tahun ajaran baru. Biaya sekolah, pembelian buku, seragam hingga perlengkapan pendidikan diperkirakan menjadi komoditas yang perlu diwaspadai.

0: Anggota Komisi 8 DPR RI Rieke Diapitaloka mendorong penerbitan peraturan presiden tentang tata kelola terpadu koperasi desa atau kelurahan Merah Putih. Menurutnya, regulasi tersebut penting sebagai payung hukum untuk memastikan pengelolaan koperasi berjalan profesional dan akuntabel. Menurutnya, koperasi desa atau kelurahan Merah Putih merupakan instrumen strategis dalam menjalankan amanat pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Karena itu, keberhasilan program tidak cukup diukur dari jumlah koperasi yang dibentuk. Ia menilai kualitas tata kelola menjadi faktor utama dalam menjamin kepastian hukum, perlindungan sumber daya manusia, dan keamanan keuangan negara. Tata kelola yang baik pula juga dinilai penting untuk mencegah penyimpangan sejak tahap perencanaan hingga operasional. Masih dari rri.co.id, teman berdua, Direktorat Jenderal Imigrasi mendeportasi dan memasukkan 90 warga negara Tiongkok dalam daftar penakalan seumur hidup. Mereka adalah sindikat judi online dan pelaku penipuan investasi di Batam. Deportasi massal ini dilakukan atas permintaan resmi dari pihak Kementerian Keamanan Publik Republik Rakyat Tiongkok. Ditjen Imigrasi Indonesia pun memproses teknis pemulangan secara paksa para pelaku kejahatan itu.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

102,5 FM Pro2 Jogja, tuan terbaik kamakara kita Indonesia. Sesungguhnya halo, selamat siang teman Pro2 di santai siang barengan sama Niken hari ini. Tumben aku siaran hari Senin teman Pro2. Gak apa-apa ya, Senin-Senin ditemenin sama Niken di santai siang sampai nanti jam 3 sore teman Pro2. Aku buka Pro2 Hitli santai siang teman Pro2 buat kamu yang request lagu ke Niken. Boleh banget sampai nanti jam 12 siang ya. Di sini aku akan share 20 lagu yang bisa kamu pilih di Pro2 Hitli santai siang sampai nanti jam 12. Ada 10 lagu Indonesia dan juga 10 lagu mancanegara teman Pro2. Nanti aku juga share di WhatsApp grupnya Pro2 Jogja buat kamu yang belum masuk. Nanti bisa WhatsApp kenikan untuk minta dimasukkan supaya kamu gak ketinggalan request tamnya di Pro2 Jogja ya. So, kalau gitu tunggu dulu nanti teman Pro2, abis ini aku akan share 20 lagu yang bisa kamu request di Pro2 Hitlist santai siang sampai nanti jam 12 siang. Nanti kamu bisa WhatsApp aja ke Niken di 0811 251 1025.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Hah, gimana nih? Udah harus submit tugas, gak kelar-kelar lagi. Oh, mana koneksi internetnya labil lagi. Oh, gimana?
3: Sini, tak bantuin. Nih, gini caranya. Kelar deh, gampang kan?
2: Oh, makasih. Terbaik deh emang baku ini.
3: Lah, kok mati? Ya, habis bensinnya.
4: Mogok ya, Mbak?
3: Habis bensin, Mas. Duh, mana kantor saya masih jauh lagi.
4: Mbaknya, tunggu di sini aja. Saya cariin bensin ya, Mbak.
3: Makasih ya, Mas. Eh, jadi berapa nih saya ganti berapa bensinnya?
4: Gak usah, Mbak.
3: Beneran nih, Mas?
4: Iya, Mbak. Semangat kerjanya, Mbak.
3: Makasih ya, Mas.
5: Nunggu lama ya, Mbak? Maaf, hujan deras. Saya tadi neduh dulu, takut makanannya basah.
6: Gak apa-apa, Mas. Makasih ya.
5: Mbak, ini kembaliannya.
6: Buat masih aja.
5: Beneran buat saya, Mbak?
6: Beneran.
5: Wah, makasih banyak ya, Mbak.
6: Sama-sama.
7: Gak perlu super power dan kostum keren buat jadi pahlawan.

Berdua Hitlist, nemenin kamu barengan sama Niken teman berdua. Aku sudah share 20 lagu di WhatsApp grupnya Berdua Jogja. Buat kamu yang belum masuk, bisa WhatsApp ke Niken untuk minta dimasukkan supaya gak ketinggalan request tamnya di Berdua Jogja ya. Sekalian aku juga mau bacain teman berdua 20 lagu yang bisa kamu request di Berdua Hitlist nanti siang. Dari lagu Indonesia ada lagunya Wisnu Santika, Rilis Mana, Aku Harus Pergi, Tulus Teh Hijau, Reality Club Anything You Want, Nadif, Bahasa Lama Kota Ini Tak Sama Tanpamu, The Changcuters, Ruang Riang, Afgan Bukan Cinta Biasa, Yuvie and Friends with Marcel, Satu Mimpiku, Hani Dia Ahmad Deni, Roman Picisan, Roni Parulian Walls, Akhir Zaman sama Tantri Kota Kibu Pekerja, teman berdua. Dari lagu mancanegara ada lagunya Benson Boone in the Stars, Taylor Swift, Everything Has Changed, Madison Beer Bittersweet, Gigi Pearl, Sailor Song, Dua Lipa, Trading Season, Gracie Abrams, Close to You, Backstreet Boys, Shape of My Heart, Jisoo featuring Zayn Malik, A Close, Henry Moody, Drunk Tank, atau Annie Mary, 2002, teman berdua. 20 lagu sudah aku siapkan di Produa Hitlist nanti siang buat kamu yang mau request lagu. Masih Diken tunggu sampai nanti jam 12 siang, teman berdua. WhatsApp aja ke Diken di 0811 251 1025.

Kita buka Pro2 Hitlist santai siang dari teman Pro2 yang sudah WhatsApp ke nih, yang teman Pro2 ada Maya, pengen diputerin 3 lagu aja di Pro2 Hitlist santai siang kali ini. Pengen diputerin lagunya Hanindia, Ahmad Dhani, Roman Picisan. Terus pengen diputerin juga lagunya Gigi Pearl, Sailor Song, sama terakhir pengen diputerin lagunya Anne Mary 2002 teman Pro2. So, 3 lagu yang direquest sama Maya sudah aku siapkan teman Pro2 buat kamu juga yang mau request lagu ke Nike di Pro2 Hitlist Santesian dari playlist yang sudah aku siapkan. Boleh banget WhatsApp aja ke Nike di 0811-251-1025 ya. Aku masih puterin lagu-lagu enak di Pro2 Hitlist Santesian sampai nanti jam 12 siang teman Pro2. So, habis ini aku mau puterin dulu 3 lagu yang direquest sama Maya teman Pro2. Mari kita putarkan, kita mulai dari lagunya Hanindia dan juga Ahmad Dhani, Roman Picisan.

0: on Produwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Indonesia luar biasa bukan hanya karena alamnya yang indah, tapi juga karena keberagaman suku, budaya, dan agama yang kita miliki. Toleransi bukan sekedar kata, tapi sikap nyata dalam kehidupan sehari-hari. Dari hal kecil seperti menghargai perbedaan pendapat, menghormati teman yang berbeda keyakinan, hingga menjaga kerukunan di lingkungan sekitar. Dari perbedaan itulah kita bisa saling belajar dan tumbuh jadi bangsa yang lebih kuat. Bayangkan, kalau kita semua saling menghargai, suasana damai bukan lagi sekedar mimpi, tapi jadi kenyataan. Tebar kebaikan, hargai perbedaan, dan jadi generasi yang menjunjung tinggi toleransi. Bersatu dalam perbedaan untuk Indonesia.

Teman Pradu, ada Wendy di Gunung Kidul yang pengen diputerin 4 lagu aja. Ada lagunya Naduba, Selama Kota Ini Tak Sama Tanpamu, Medicine Beer, Bittersweet, Jisoo featuring Zayn Malik, Eklo sama Henry Moody, Drunk Text. Teman Pradu, aku ingetin sekali lagi buat kamu yang merequest lagu Kenikian, masih dikian tunggu sampai nanti jam 12 siang. Teman Pradu, WhatsApp aja di 0811-251-1025 ya. Abis ini mau muterin 4 lagu yang direquest sama Wendy di Gunung Kidul. Kita mulai putarkan dari lagunya Naduba, Selama Kota Ini Tak Sama Tanpamu.

Pro 2, kalian pasti pernah dong pergi ke suatu event yang di bagian belakangnya tuh ada penampang besar berbentuk kain atau spanduk. Biasanya sih disebut backdrop. Kalian tahu gak sih apa padanan kata backdrop dalam bahasa Indonesia? Jadi dalam bahasa Indonesia, backdrop diartikan sebagai tirai latar. Kalau menurut KBBI, tirai latar berarti kain pemisah ruangan yang tergantung yang digunakan sebagai dekorasi.

Teman Pro 2, aku mau muterin lagi lagu-lagu yang sudah di request sama teman Pro 2 yang join. Ah, banyak banget teman Pro 2, ada Katri di Playen, ada Rafa, ada Kariri di Klaten, ada juga Karini di Pakem ya. Mungkin aku puterin yang paling banyak di request dulu teman Pro 2, dari lagunya Tulus Teh Hijau yang di request sama Karini di Pakem, di request juga sama Kariri di Klaten, sama Rafa juga teman Pro 2. Terus aku puterin lagunya Benson Boone in the Stars yang di request sama Karini, di request juga sama Katri di Playen. Terus puterin lagunya Dua Lipa Training Season, di request sama Karini, di request juga sama Katri di Playen. Terakhir aku puterin lagunya Backstreet Boys yang Shape of My Heart, di request sama Karini, di request sama Rafa dan juga Katri di Playen teman Pro 2. Abis itu aku baru puterin beberapa lagu dari Karini, Kariri, Katri dan Rafa ya. Nanti habis ini teman Pro 2 aku puterin 4 lagu lagi. So, 4 lagunya udah aku siapin buat Karini, Kariri, Karafa dan juga Katri di Playen teman Pro 2. Kita mulai putarkan dari lagunya Tulus Teh Hijau.

Sudah jam setengah 12, teman Pro 2. Mungkin aku update dulu beberapa lagu yang bisa kamu request sampai nanti jam 12 di Pro 2 Hitlist. Nanti siang, teman Pro 2, tinggal lagu Indonesia aja. Yang lagu mancanegaranya sudah aku putarkan semua, teman Pro 2. Tinggal lagunya Reality Club, Anything You Want, The Changcuter, Seruang Riang. Terus ada Yuvi and Friends with Marcel, Satu Mimpiku, Ronnie Parulian, Walls, Akhir Zaman, sama lagunya Tantri Kotak Ibu Pekerja, teman Pro 2. Masih ada waktu setengah jam lagi buat kamu menentukan kira-kira kamu pengen dengerin lagu yang mana di Pro 2 Hitlist Santai Siang, karena aku nemenin kamu sampai nanti jam 12 siang untuk muterin lagu-lagu yang enak pastinya, teman Pro 2. WhatsApp aja ke Niken ya di 0811-2511-025. Di sini aku mau puterin lagunya Wisnu Santika dan juga Rilus Mana Aku Harus Pergi yang direkuas sama Kariri di Klaten, teman Pro 2. Terus aku mau puterin juga lagunya Afgan Bukan Cinta Biasa yang direkuas sama Rafa. Terakhir aku puterin lagunya Gracie Abrams Close to You yang direkuas sama Karini di Pakem, teman Pro 2. So, tiga lagu yang sudah aku siapkan. Mari kita putarkan, teman Pro 2. Kita mulai dari lagunya Wisnu Santika Rilus Mana Aku Harus Pergi.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Temu Pradua sudah hampir jam 12 siang. Playlist terakhir yang bisa aku putarkan The Pradua Hit List Santai Siang Temu Pradua. Dan Nana di Bantul pengen diputerin 3 lagu. Ya, lagunya Reality Club Anything You Want, terus lagunya The Chang Chuters Ruang Riang, sama Ronnie Parulian Walls Akhir Zaman Temu Pradua. 3 lagu yang direquest sama Nana di Bantul sudah aku siapkan Temu Pradua. Mari kita putarkan. Kita mulai dari lagu yang pertama, lagunya The Chang Chuters Ruang Riang.

0: Stay tune on Prodware Vape,
1: teman terbaik kamu.
2: Katanya sih vape lebih aman daripada rokok.
3: Katanya sih lebih keren, lebih clean, lebih culture.
2: Masa sih? Faktanya, penelitian dari John Hopkins bilang uap vape mengandung logam berat, senyawa kimia beracun, sampai partikel ultrahalus yang bisa nempel di paru-paru. Nikotinnya masih ada, malahan seringnya lebih tinggi dari rokok biasa. Vape bisa bikin batuk kronis, nafas pendek, sampai efali. Cedera paru-paru akut yang pernah bikin ratusan orang di Amerika Serikat masuk rumah sakit. Uapnya sih wangi, tapi bisa bikin paru-paru sesek. Efek candunya sama aja kayak rokok. Beda dibungkus aja, lebih estetik. Tapi penyakitnya tetap klasik.

Temu Perdua sudah hampir jam 12 siang. Aku cukupkan Perdua hit list santai siang sampai di sini Temu Perdua. Semoga lagu-lagunya udah aku puter, enggak ada yang ketinggalan. Buat kamu yang mau request lagu lain, nanti bisa aku putarkan setelah jam setengah satu siang Temu Perdua, karena habis ini aku mau ngejin kamu untuk nyimak dialog santai siang hari ini Temu Perdua. Kita akan ngobrolin soal menumbuhkan mental kewirausahaan muda di bidang seni dan industri kreatif bersama narasumber kita yang sudah hadir di studio Perdua Jogja Temu Perdua. So, buat kamu juga yang nanti mau tanya-tanya terkait tema kita siang hari ini juga boleh banget Temu Perdua. Ntar kamu WhatsApp aja ke Niken di 0811 251 1025 ya.

RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.

0: 102,5 FM Pro 2 Jogja, tuan terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Halo teman Pro 2 di Santai Siang barengan sama Niken hari ini, barengan juga sama narasumber kita yang sudah hadir di studio Pro 2 Jogja tadi dari jam 11:30. Gak mepet-mepet ya Pak kalau datang ya Pak. Oke, mungkin Niken kenali dulu teman Pro 2, narasumber kita siang hari ini ada Bapak Suranto SPD MSN selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum teman Pro 2. Dan kita juga nanti bakal ngobrolin soal menumbuhkan mental kewirausahaan muda di bidang seni dan industri kreatif bersama dengan Bapak Suranto teman Pro 2. Anyway, aku ingetin buat teman Pro 2 yang mau tanya-tanya terkait tema kita siang hari ini, boleh banget ya WhatsApp aja ke Niken di 08 11 251 1025. Dan kamu juga bisa simak obrolan kita siang hari ini di live YouTube-nya RRI Jogja Official teman Pro 2, karena kita lagi live YouTube siang hari ini. Kita live YouTube gak apa-apa gak Pak ya? Oke, baiklah. So teman Pro 2, mungkin aku tanya dulu ke Pak Suranto. Ini tadi kita belum sempat kenalan Bapak, ini sekolahnya ada di mana ngapunten?
1: Ada di Kasihan Bandul, tepatnya di Bugisan.
0: Oh.
1: Ini di komplek ini ada 3 sekolahan, sekolah seni tertua di Indonesia.
0: Oke, jadi ini adalah SMSR.
1: SMSR ya.
0: Oh, sekolah seni
1: rupa.
0: Sekolah menengah seni rupa.
1: Sekolah menengah seni rupa.
0: Oh, yang sekarang beralih ke
1: SMKN 3 Kasihan.
0: Oh, SMKN 3 Kasihan Bantul teman Pro 2. Sebenarnya saya tuh kepo banget loh Pak kalau sekolah terkait dengan seni rupa ini biasanya belajarnya ngapain aja sih Pak?
1: Ya awal-awal di kelas 10 atau kelas 1 ya dilatih untuk gambar manual, baik itu apa gambar bentuk, sketsa, bikin ornamen, bikin apa istilahnya nirmana, pokoknya dasar-dasar tentang seni rupa kita berikan semua.
0: Jadi kayak kalau kuliah tuh kayak di kafe ya Pak ya?
1: Iya, kalau di kafe itu kita di jurusan, di program keahlian itu di kafe. Contohnya kalau di sini di UNJ seni rupa itu di awal-awal kan diberikan dasar-dasar seni rupa, baik itu nirmana, terus apa sketsa, gambar bentuk, terus apa hal-hal yang berkaitan baik itu teori mempraktek tentang dunia seni rupa, itu yang dasar dulu.
0: Baru kemudian nanti kalau memang pengen lanjut barulah lebih menjurus. Tapi kayak gitu ada konsentrasinya apa aja tuh Pak?
1: Ya kita ada 7 konsentrasi keahlian, 4 program keahlian. Yang pertama itu yang paling tua itu seni lukis.
0: Seni lukis.
1: Ya seni lukis.
0: Agak susah
1: terus,
0: ya Pak ya.
1: Ya. Terus yang kedua itu seni patung.
0: Jatuh kriang ya Pak berarti?
1: Bukan. Oh, bukan. Kalau seni lukis itu kan fine art 2 dimensi, flat. Kalau yang apa seni patung itu seni rupa 3 dimensi.
0: Itu. Ada seni lukis.
1: 2 konsentrasi kalian. Terus DKV, DKV poin

0: bikin ini, bikin logo, bikin apa papa nama ya. Ini bagian dari DKV juga. Desain komunikasi visual. Terus yang nomor 4 ada namanya animasi. Ya. Animasi ilustrasi. Ya kayak Tom and Jerry itu kan animasi, animasi 2D itu ya manual. Terus sekarang yang paling galak-galaknya kan animasi 3D. 3 dimensi. Film-film movie sekarang kan banyak deh pakai 3D, animasi 3D. Terus Kriya kita punya 3 program kalian itu di dalamnya ada konsentrasi Kriya tekstil dan batik. Pembuatan pakaian batik. Ya, taplak baju, fashion, terus untuk batik apa? Lukis juga bisa. Terus Kriya kayu. Untuk ini ya mau anu untuk mebel, untuk apa? Craft ya, kerajinan dengan menggunakan kayu, hiasan-hiasan interior gitu. Terus yang terakhir nomor 7 itu Kriya keramik. Bukan keramik lantai loh. Keramik untuk vas bunga untuk apa peralatan dapur, muk dan lain sebagainya. Yang berhubungan dengan dunia-dunia interior ya, perlengkap interior, elemen interior di suatu ruangan. Bisa digunakan plat seperti muk ya, kendi dan lain sebagainya.
1: Oke, dan
0: itu kita ada 7 ya.
1: Oke, peminatnya kalau seni rupa tuh di Jogja sebenarnya apakah masih banyak, Pak?
0: Banyak sekali untuk yang di kafe itu. Kita ada kita yang kita ambil itu kuotanya hanya 96. Satu kelas itu 32. Yang daftar lebih dari 300-500 lebih.
1: Wow.
0: Ya.
1: Wow. Tiga kali lipat
0: paling utama ya. Lebih dari 3 kali kita.
1: Ya Allah, ternyata peminat.
0: Terus animasi juga banyak. Tapi kita seleksi, kita kan sekolah bakat. Kita seleksi biar bisa gambar enggak?
1: Jadi sebelum masuk harus diseleksi
0: iya,
1: dulu ya, Pak.
0: Iya, seleksi dulu wawancara. Wawancara dia berminat tidak? Punya bakat berminat tidak? Didukung orang tua tidak?
1: Okay.
0: Karena sekolah bakat itu tidak apa seperti sekolah-sekolah lainnya yang RTO yang apa namanya istilah zonasi dan sebagainya, kita enggak. Kita menerapkan seleksi bakat. Dan untuk seleksi ini ya kita persiapannya lebih panjang dari sekolah lain dan pendaftarnya tidak hanya dari Jogja, seluruh Indonesia.
1: Oh iya, Pak.
0: Iya, seluruh Indonesia.
1: Wow.
0: Udah dari Papua pernah, dari Jakarta banyak, dari Aceh pernah ada, dari Kalimantan ada, Sulawesi ada.
1: Wah, keren.
0: Tidak hanya Jogja, luar Jogja, bahkan luar Pulau Jawa banyak.
1: Karena mungkin beberapa sekolah tuh kan nggak ada ya Pak ya jurusan-jurusan atau konsentrasi selayaknya sekolah menengah seni rupa.
0: Ya, yang paling spesifik tuh seni lukis dan seni patung. Di Indonesia tuh sebenarnya ada di Padang, di Bali. Terus dulu ada di mana? Di Solo ada. Di Bandung juga ada, tapi yang masih spesifik mempertahankan apa hanya yang berbasis seni rupa itu hanya di SMSR Jogja.
1: Okay.
0: Kalau di Bali sudah ada tata busana, ada di Padang itu bahkan apa yang manufaktur untuk apa jurusan manufaktur juga ada, tapi kita mempertahankan sekolah seni yang betul-betul fine art.
1: Okay.
0: Marwahnya fine art karena ini didirikan itu dalam satu kandungan kampus kampingan Asri dulu ada Asri ada Sesri terus bagian guru yang sekarang menjadi seni rupa IKIT Jogja. Itu lahirnya dalam satu rahim yang sama di kampingan. Ada Asri ada Sesri ada bagian guru, akhirnya yang Asri menjadi seni rupa FSRDIC. Terus yang Sesri jadi SMSR, jadi SMK Tiga Kasihan. Bagian guru menjadi seni rupa yang sekarang di UNJ, Departemen Seni Rupa UNJ.
1: Tapi lahir dari satu rahim.
0: Satu rahim yang sama di kampus kampingan. Yang sekarang untuk Arjok.
1: Oh, yang buat art jog gitu, Pak?
0: Iya, itu seninya di sana.
1: Ternyata begitu ceritanya teman peradua. Nah, Bapak, kalau dulu tuh kan banyak banget orang yang berpikir kalau sekolah seni tuh paling nanti jadi apa sih gitu kan ya. Itu kan statement-statement kayak gitu tuh sampai sekarang kan masih ya, Pak ya?
0: Iya, masih.
1: Nanti tuh mau jadi apa? Jadi pelukis kah? Jadi pematung kah? Atau jadi apa gitu kan ya? Padahal sekarang tuh kan zamannya sudah berubah ya, Pak. Dunia sudah berkembang, sudah kreatif gitu kan ya. Dan anak-anak muda juga sekarang tidak cuma dituntut untuk bisa berkreatif, memiliki kemampuan karya, tapi juga bisa nih mengelola sebuah karya ini menjadi sesuatu yang ekonomis sesuai dengan
0: yang menjual,
1: yang sesuai juga dengan tema kita siang hari ini ya Pak ya, menumbuhkan mental kewirausahaan muda di bidang seni dan industri kreatif. Nah ini dari SMK 3 nih Pak, atau SMSR, gimana caranya menumbuhkan kreativitas atau apa ya, bisa mengelola karya ini menjadi sebuah ekonomi di SMK 3 Bantul.
0: Oke ya, jadi dimulai dari dasar tadi ya. Di dasar di kelas 10 atau kelas 1 kita sudah ajarkan kewirausahaan ya. Meskipun dalam tidak dalam bentuk mapel, tapi dalam bentuk kokurikuler.
1: Kokurikuler.
0: Iya. Kita ada program kurikuler yang di dalamnya itu ada membuat apa ya, pernik-pernik kegiatan ekonomi kreatif, membuat cendera mata, gantungan kunci, bros, ya, yang sederhana-sederhana. Terus membuat apa tadi, keramik ya yang fungsional ya, untuk apa yang bisa dikonsumsi, dipakai oleh remaja-remaja sekarang. Itu di kokurikuler ya. Namanya kita agenda tiap tahun namanya pasar tiban, di mana ada pameran itu cendera mata, souvenir dan lain sebagainya. Terus ada anu apa, jual kuliner. Iya, ada membuat sendiri nih. Ada
1: yang ada UMKM sendiri ya,
0: Pak ya. Iya, UMKM membuat sendiri, tapi jajanan tradisional.
1: Ya, kayak jadi jatuhnya kayak pasar kangen.
0: Iya, kayak pasar kangen tapi juga miniatur di SMSR, supaya mental kewirausahaan anak itu tumbuh sejak dini, dan itu dijual laku. Dan apa, ada kelompok-kelompok tertentu dalam satu kelas, dibagi kelompok itu ada, ada sekretarisnya, ada bendarahannya, ada itu bisa. Mereka senang sekali mendapatkan penghasilan dari kegiatan tersebut.
1: Berarti banyak banget dong Pak, karena
0: banyak, kita ada berapa stand ya. Kan kita ada satu angkatan itu ada 11
1: kelas.
0: Ya. Itu di satu kelas dibagi 4, berapa itu? 11 kali 4. Banyak ya, itu stand-stand banyak itu ya.
1: Dikali 3 angkatan ya Pak, berarti ya 10,
0: yang 10. Hanya kelas 10 kalau yang ini.
1: Hanya kelas 10.
0: Karena nanti fasenya berbeda antara kelas 11, 10 dan 12 berbeda. Itu kan ini latihan kita berwirausaha secara kecil-kecilan. Menumbuhkan mental kewirausahaan. Cara mengelola apa cendera mata seperti apa, mengelola jajanan pasar itu supaya kita dapat untung, namanya bikin klepon ya. Terus bikin apa ya, telo goreng lah kecil tuh kita kita potong-potong ini jadi berapa, nanti dikemas yang bagus supaya yang beli itu suka. Tidak hanya bahan atau makanannya, tapi kemasannya, packagingnya juga harus menarik. Itu bagian dari dunia seni rupa.
1: Berarti kolaborasi dengan ini ya, masing-masing jurusan berarti. Keren banget. Kira-kira pasar tiban satu tahun sekali ini kapan diadain Pak?
0: Kemarin pas ulang tahun.
1: Ulang tahun
0: 5 April kemarin.
1: Dan cuma ada satu tahun sekali ya Pak sayang sekali kita gak bisa datang. Infonya telat nih. Aku bisa datangnya besok April tahun depan ya Pak.
0: Iya, tahun depan bisa.
1: Oke, baiklah. Di kurikulum sekarang ini juga ada P5 Pak. Nah, ini saya sebagai orang yang sudah tidak sekolah lagi, P5 ini sebenarnya apa sih Pak?
0: Ini P5 kan kemarin kurikulum merdeka zamannya Pak Nadiem. Jangan soal politik loh nih. Itu kan dicetuskan supaya siswa tuh betul-betul tahu ya, apa proyek apa proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, terus yang sekarang itu terjemahnya jadi kokurikuler tadi yang lebih spesifik.
1: Jadi dari zamannya Pak Nadiem kemarin adalah proyek
0: P5 ya, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Terus sekarang era sekarang Pak Mukti sekarang itu kokurikuler, yang dalamnya tadi ada macam-macam kegiatan. Sekolah-sekolah itu beda-beda, tapi yang SMSR itu jelas sekolah seni ya, yang hidden kurikulumnya pameran ya, ada pasar tiban tadi dan pameran tadi. Nah ini tadi saya kembali lagi ya, jadi kelas 10 itu seperti itu, kelas 11 itu pamerannya tidak tidak hanya pameran pasar tiban tadi, juga ada pameran kelompok. Iya, pameran kelompok angkatan itu di galeri SMSR. Dan bisa keluar ke galeri luar. Kemarin pernah kita di galeri ISI pernah Besok di bulan Agustus itu di luar galeri yang di luar kampus lah, yang representatif anunya apa galerinya, yang karya-karya seni yang mereka tampilkan luar biasa yang diapresiasi oleh masyarakat luar, bisa dibeli.
1: Ya itu. Tapi kalau khusus di galeri SMSR, kira-kira itu hanya civitas akademik aja yang bisa masuk atau masyarakat umum?
0: Masyarakat umum bisa. Bisa masuk, bisa pameran di sana. Tapi harus ada, karena ini peraturan baru. Jadi ketika masyarakat, dulu sebelum ada peraturan baru seperti ini, jadi masyarakat luar seperti apa, komunitas fotografi, kelompok pelukis, terus kelompok apa, seni lain-lainnya yang berhubungan dengan seni rupa, itu pameran di sana, di galeri SMSR. Tapi kan ada namanya BLUD sekarang aturannya, kalau sudah BLUD baru galeri itu bisa dibuka, bisa dipakai untuk umum secara komersial. Dulu kan waktu di SMK pernah ada mantenan tuh di sana.
1: Oh iya,
0: disewakan sekarang udah gak boleh, khusus untuk kegiatan-kegiatan sekolah. Kecuali ada kerjasama, nah itu ada kerjasama dari pihak-pihak seniman luar mengajak guru dan siswa SMSR untuk berpameran di galeri SMSR. Nah itu boleh.
1: Seru sekali ya teman beradua dialog kita siang hari ini. Kita jeda dulu gak Bapak?
0: Yeah.
1: Kita jeda dulu 3 menit lagi. Buat teman berdua aku juga ingetin, buat kamu yang mau tanya-tanya terkait tema kita siang hari ini, seru banget ya kita ngomongin soal seni dan juga kreativitas teman berdua. Kita ngomongin soal merubuhkan mental kewirausahaan muda di bidang seni dan industri kreatif. Buat kamu yang mau tanya-tanya terkait tema kita siang hari ini, boleh banget WhatsApp aja ke Dikin di 0811 2511025.

RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.

0: 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Teman Pro 2 balik lagi sama Niken, balik lagi juga dengan narasumber kita yang sudah masih stay di studio Pro 2 Jogja. Ada Bapak Suranto, teman Pro 2, dan kita juga masih ngobrolin soal menumbuhkan mental kewirausahaan muda di bidang seni dan industri kreatif ya. Kita juga masih live YouTube, teman Pro 2, buat kamu yang pengen simak obrolan kita siang hari ini boleh banget kamu bisa masuk aja ke RRI Jogja Official, teman Pro 2 ya. Buat kamu juga teman Pro 2 yang mau tanya-tanya terkait tema kita siang hari ini boleh banget kamu bisa WhatsApp aja ke Niken di 0811-2511-025. Pak Suranto, ya. Ini sudah ada yang tanya satu orang. Okay. Bisa kita bacakan deh ya, Pak ya. Yeah. Dari Katri di Playen. Pak Suranto, ya di Playen. Playen atau Playen, Pak?
1: Playen.
0: Playen. mau tanya Pak Suranto, kalau seni patung itu sistem kurikulumnya atau materi pelajarannya itu nanti seperti apa ya? Misalkan apakah bikin patung kecil dulu baru ke yang besar, ataukah ada teknik-teknik tertentu yang harus dipelajari? Monggo.
1: Oke, terima kasih. Didengarkan baik-baik. Jadi teknik patung ada tiga sebenarnya, tapi yang saya sebutkan nanti dua yang saya bahas nanti. Yang pertama teknik cetak. Teknik cetak itu tidak langsung dicetak, kita buat modeling dulu. Modeling dari tanah liat. Ini yang kecil-kecil dulu lah. Untuk souvenir biasanya. Jadi anak-anak kita itu sebelum mereka lulus itu mereka sudah bikin souvenir dan laku di pasaran. Untuk souvenir bikin asbak, bikin gantungan kunci yang ada di tempat wisata di Prambanan Borobudur, miniatur Prambanan Borobudur, ya. Terus ada apa, tokoh-tokoh atau Buddha itu juga bisa. Terus tokoh patung-patung yang ada di Prambanan Borobudur yang diminiaturkan itu dicetak. Teruslah dibuat modeling terus dicetak. Itu bisa digandakan berapa kali. Ya, teknik cetak ini ada yang cetak lang, cetak rusak, ada yang cetak apa bisa untuk berulang-ulang ya. Ya kalau cetak rusak biasanya kita ya apa pakai kit yang untuk itu. Untuk apa orang kecelakaan itu patah tulang itu. Ya, kalau cetak apa bisa dipakai berulang-ulang biasanya pakai silikon atau untuk lem kaca itu bisa dipakai. Itu jadi modeling model kita buat jadi terus dilumuri silikon tersebut ya. Terus tambahin lagi ditutup lagi dengan apa fiberglass. Terus itu cetakannya. Jadi nanti nyetaknya bahannya bisa pakai semen pasir bisa, pakai fiber bisa dan lain sebagainya. Bahan-bahan yang sekiranya sesuai dengan apa daya jualnya, mau dijual murah pakai apa, jual mahal pakai apa, bahkan bisa pakai apa tembaga nanti. Tapi mahal
0: benar
1: tembaga
0: ya.
1: itu cetak teknik cetak, ada teknik langsung craft dipahat
0: ya. Wow, susah
1: dipahat
0: itu,
1: seperti
0: Pak.
1: Kayu batu ya susah tapi ya kalau mereka berbakat ya asik, seneng mereka. Mereka berkotor-kotor dengan debu mereka seneng sekali.
0: Harus seneng kotor-kotor dengan debu. Ya kalau begitu ya,
1: karena
0: Pak,
1: harus
0: ya.
1: Kita kan di patung tuh harus bergelut dengan tanah liat atau lempung ya, kotor dengan debu hasil pahatan tersebut ya. Terus resin ini juga harus, resin sama fiber ini, fiberglass ini harus dijaga sekali apa istilahnya keselamatan kerjanya, jangan sampai resin sama ini apa talek ya, kayak apa tepung ya itu harus pakai masker, harus dijaga jangan sampai itu bertaburan atau berlepotan. Dan ini di samping harganya mahal juga nanti kalau membahayakan kesehatan. Harus dijaga betul itu.
0: Oke, jadi begitu ya, Katri ya.
1: Terus yang terakhir yang untuk kondisi sekarang kan ada printer 3D.
0: Printer 3D.
1: Ada itu.
0: Patung tapi printer 3D.
1: Dicetak ya, dengan printer 3D.
0: Wow.
1: Tapi kan itu modelingnya juga pakai pakai 3D apa pakai olah digital di komputer.
0: Ya, tahu.
1: Bikin
0: kayak
1: tongkoh Mickey Mouse, atau Superman yang dibikin sendiri. Pakai software 3D sebagai modeling. Nah, ini nyetaknya pakai printer 3D. Printer 3D itu sudah banyak yang bikin, UGM pernah bikin itu.
0: Ini Katri tanya lagi. Pak Suranto, apakah bahan bakunya hanya tanah liat atau ada yang pakai batu atau kayu juga?
1: Nah, itu sudah sampaikan yeah. tadi. Jadi ada yang tanah liat itu sebagai modelingnya, sebagai bakalannya, itu dicetak, dibuat cetakan, terus dicetak. Cetaknya pakai macam-macam bahannya, tergantung kebutuhan. Terus pahat tadi saya bilang ada pahat batu, pahat kayu. Tapi untuk pahat batu dan kayu sekarang dikurangi ya, tidak durasinya nggak sebanyak dulu, karena kan sekarang bahan-bahan patung sekarang banyak cetak lah sekarang.
0: Apakah dari siswa-siswa itu juga ada yang sudah bisa merintis usahanya sendiri, Pak? Dari
1: sudah
0: situ?
1: Banyak mereka. Kalau ditawari kerja nggak mau lulus. Sebelum lulus kalau mereka bermental perusahaannya bagus, karena kita tumbuhkan ya. Mereka sebelum lulus sudah bisa jual cenderamata, baik itu apa gantungan kunci, souvenir apa untuk apa tempat wisata tadi, asbak, burung-burung kecil untuk apa itu untuk dihiasan di meja. Macam-macam lah.
0: Tapi kayak gitu sekolah juga mengarahkan gak sih, Pak?
1: Iya, kita arahkan. Kita ada programnya. Kita ngundang guru tamu juga. Kita ngundang guru tamu kebetulan alumni kita yang dia berwirausaha sebagai apa? Juragan cendera mata di Jogja. Yang barang-barangnya ada di Prambanan, Malioboro, di Borobudur, tempat-tempat wisata lainnya. Yang ikonik dengan tempat wisata tersebut.
0: Jadi bisa ya itu hasil produk yang dibikin sama siswa tuh dititipkan.
1: Iya, dititipkan karena kerjasama dengan pihak industri yang kebetulan alumni kita.
0: Keren banget ya. Kalau ditawarin udah nggak perlu tanya loker ya, Pak ya.
1: Iya. Ya banyak kan ditawari kerja yang secara formal yang di industri besar itu mereka seneng wirausaha. Kan kita lihat ya tadi temanya menumbuhkan wirausaha.
0: Iya benar. Ya.
1: Mereka seneng wirausaha karena kita anak-anak kita didik menjadi seorang kreator, bukan operator. Sesuai dengan slogan SMSL, the way to be creative, jalan menuju kreatif.
0: The way to be creative ya, Pak ya.
1: Pokoknya kita anak-anak kita ajarkan bagaimana sesuatu yang sederhana menjadi kreatif dan layak jual menjual.
0: Tapi kayak gitu tantangan terbesar itu apa, Pak, dalam mengajarkan ya kewirausahaan kepada siswa seni? Tadi kan di awal juga sudah ditanya-tanya kira-kira bakat kamu nanti apa ataukah itu sudah cukup membantu untuk mengajarkan kewirausahaan kepada seni kepada siswa gitu kan ya. Jadi kan udah tahu dulu nih, Pak, okay, kamu bakatnya ini gitu kan ya. Jadi tinggal mengajarkan kewirausahaannya nanti seperti apa gitu atau bagaimana
1: kan, gini, jadi di SMSR atau seni rupa itu kan ada dua kutub yang berbeda. Yang satu kewirausahaan untuk apa industri. Ya, itu biasanya ya apa banyak peminatnya. Yang satu lagi yang kutub berbeda itu yang fine art. Jadi bagaimana menumbuhkan menjadi seniman yang betul-betul profesional ya. Ya alhamdulillah dari 50% ya pelukis-pelukis atau seniman Indonesia yang go internasional itu sebagian besar alumni SMSR. Seperti Pak Nasirun, Pak Dunadi, Eko Nugro yang sekarang Prambanan Jazz itu alumni kita, alumni SMSR. Terus ya nggak bisa saya sebutkan satu persatu.
0: Ya, saking banyaknya ya, Pak.
1: Saking banyaknya. Karena ini manajemen di fine art ini berbeda jauh dengan yang industri pada umumnya. Ini sangat silent. Jadi kita ada program namanya Hidden Curriculum, termasuk yang kemarin Pak Catur di sini wawancara dengan Mbak Blora. Itu pameran adalah Hidden Curriculum kita. Di sekolah lain, di kurikulum lain nggak ada yang sespesifik kita.
0: Benar-benar sih, Pak. Saya juga baru ini ya tahu Teman Pro 2 ada sekolah seni ya. Karena biasanya kalau di saya asli Klaten, Bapak. Jadi enggak ada sekolah-sekolah seni kayak gitu ya, adanya sekolah-sekolah biasa kayak gitu. Terakhir mungkin karena kita sudah jam setengah satu, Bapak mungkin bisa disampaikan ke Teman Pro 2 di luar sana. Terutama teman-teman atau anak-anak yang mungkin masih ragu apakah seni ini betul-betul bisa menjadi jalan hidup sesuai dengan statement mereka gitu kan, pikiran mereka bisa menjadi sumber penghidupan yang layak misalnya. Monggo, seperti apa, Bapak?
1: Jadi teman-teman pendengar Pro 2 FM yang setia, saya termasuk pendengar yang setia. Ketika saya perjalanan pulang atau kerja selalu dengarkan radio, terutama Pro 2 FM. Jadi jangan ragu untuk menggeluti dunia seni rupa. karena dunia seni rupa ini tak terbatas ya, entitas yang terbatas ya, tentakelnya ada di mana-mana ya, di tiap sudut ruangan maupun di luar ruangan ya, dan itu menghasilkan sesuatu income ya, satu penghasilan yang tidak bisa kita duga. Banyak apa seniman-seniman yang menjadi miliarder, pengusaha di bidang seni rupa ya, yang alumni kita juga alumni semester yang menjadi apa membuat monumen-monumen nasional, ada yang bikin IKN itu juga alumni seni rupa kita. Terus apa jadi pengusaha untuk trading ke apa ke Eropa untuk craft, industri craft kreatif ini. Jadi alumni juga yang di Kasongan itu ya. Dia ekspor ke Eropa, ke Amerika, ke Cina, ke Australia, ke Jepang. Itu hasil dari pembelajaran kita untuk apa? Menumbuh kembangkan wirausahaan muda yang betul-betul kreatif di bidang industri kreatif.
0: Yeah. Terakhir Bapak, ini ada Karini di Pakem yang tanya di detik-detik terakhir ya, ini produknya apakah ada yang dijual ke luar negeri Bapak?
1: Kalau untuk masih pelajar ya belum, tapi kita sudah ada kerjasama kemarin dengan Jogja Global ya, jadi dengan punya Bu Yani ya, istrinya Pak Ambar Pola. Jadi siswa di Kayu, Kriya Kayu itu membuat elemen-elemen apa properti kebutuhan rumah tangga, tapi untuk high class ya. Seperti apa nampan mo dari kayu itu, tapi yang high class kita ekspor ke Jerman dan Australia. Ada tapi nggak banyak, kan butuh quality control yang ketat sekali. Kelas siswanya juga harus betul-betul yang sudah terampil. Itu yang masih pelajar. Kalau yang dari Kasongan, Mas Andre dan teman-temannya itu kan dah ekspor semua.
0: Udah beda ya, udah beda. Memang kerjanya seperti itu. Mungkin terakhir Bapak yang pengen tahu lebih lanjut tentang SMSR atau pengen mendaftarkan nih putra-putrinya, bisa menghubungi kemana? Atau ada Instagram atau apa Pak?
1: Ada Instagram, ada web, ada di SMSR Jogja.
0: Monggo, ada webnya apa Pak?
1: Webnya smk3kasian.id. Instagramnya ada namanya, pas bentar tak bacakan ya, tak lihat di Instagram ini, dia baru di-share tadi. Bentar.
0: Ternyata juga ada ya, Instagramnya teman berdua.
1: Ada, dilihat, bisa dilihat.
0: Iya, siapa tahu juga kita lihat ya, nanti kita bisa datang ke Pasar Tiban bulan April supaya kita nggak ketinggalan lagi teman berdua untuk lihat. Saya juga kepo lihat produk-produknya dari SMSR ini Pak.
1: Iya. SMSR ada skor Jogja.
0: SMSR_Jogja ya. Oke, baiklah. Mungkin ada yang mau disampaikan terakhir Bapak ke teman Pro 2 ya.
1: Ya, semoga apa Pro 2, RRI Pro 2 ini betul-betul dapat dinikmati kalangan muda.
0: Amin.
1: Karena biasanya pendengar radio dan generasi saya atau generasi tua seperti saya. Mudah-mudahan anak muda sekarang tuh lebih aktif lagi mendengarkan radio.
0: Amin.
1: Tidak hanya main HP.
0: Gak cuma scroll aja ya Pak ya. Tapi juga mendengarkan kita di Pro 2 Jogja teman Pro 2. So karena sudah jam setengah satu, kita akhiri dialog kita siang hari ini ya Bapak ya. Terima kasih Pak Suranto sudah meluangkan waktunya untuk hadir di studio Pro 2 Jogja. Yang ini mumpung libur ya Bapak ya. Mumpung libur teman Pro 2. Terima kasih juga Pak Suranto sudah memberikan inspirasi ke kita teman Pro 2 yang sudah dibagikan siang hari ini. Dan dari perbincangan kita siang hari ini, ternyata kita juga belajar ternyata menjadi pelaku industri kreatif ini bukan cuman punya bakat ya ternyata Bapak ya, tapi yang lebih penting adalah kita punya kreativitas, keberanian untuk berkarya, untuk memulai, untuk belajar, dan juga mampu melihat peluang pastinya ya Pak ya, untuk bisa stay di zaman yang sekarang tuh lagi serba sulit ya Pak ya. So teman Pro 2, semoga menginspirasi teman Pro 2 ya, dimanapun kamu berada. Dan pertanyaan dari Karini dan Katri semoga sudah terjawab. Nanti kalau pengen tanya-tanya lagi bisa tanya aja di Instagram di SMSR Jogja teman Pro 2. So kalau gitu dikan pamit, aku nanti masih nemenin kamu teman Pro 2 di santai siang sampai nanti jam 3 sore ya.
2: RRI mempersembahkan Kita Indonesia.

Sama Pro 2 Jawara kita minggu ini. Dan kalau kamu pengen Tila bertahan yang gak hanya seminggu, jangan lupa di request terus lagunya ke 0811-251-1025 dan juga dengerin Chart Pro 2 Hitlist setiap hari Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore barengan sama aku, Vina Muviana. More music, more variety. Pro 2 Hitlist, the weekly top 20 countdown. All the hits and nothing but the hits.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Masih ditemenin sama Niken, teman Pro 2 di Santai Siang sampai nanti jam 3 sore ya. Sudah jam 1 siang, jangan lupa makan siang dulu teman Pro 2. Aku makan siangnya hari ini adalah soto, karena entah kenapa ya, aku tuh kayak pengen banget makan yang kuah-kuah. Entah itu sop kah, soto kah, pokoknya yang kuah-kuah bening teman Pro 2. So, buat kamu teman Pro 2 yang mau request lagu ke Niken di siang hari ini, boleh banget nih. Kamu lagi pengen denger lagu apa siang hari ini teman Pro 2, WhatsApp aja ke Niken di 0811-251-1025 ya. Nanti bakal aku puterin selama lagu kamu tuh ada di playlistnya Pro 2 Jogja.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Aktif, akselerasi kreatif musik Kementerian Ekonomi Kreatif. Bikin musisi lokal naik kelas.
3: Salah satu musik yang mendapat tempat di program aktif adalah Ciloka, yang merupakan sebuah musik tradisional khas suku Sasak Nusa Tenggara Barat. Musik ini berasal dari sebuah permainan gambus yang membawakan lagu-lagu untuk mengisi waktu senggang atau sebagai pelepas lelah. Ciloka merupakan seni musik bernafaskan padang pasir yang komposisi lagunya bersumber dari nada gambus tunggal. Kini musik Ciloka dikembangkan lagi dengan menambahkan alat-alat musik seperti jidur, suling, gitar, dan gendang. Ada 5 lagu khas Mandalika yang bisa didengarkan dalam album akselerasi Mandalika, salah satunya Resonansi Duni. Lagu ini menjadi lagu pembuka dalam album akselerasi Mandalika. Bercerita tentang pengaruh budaya luar yang masuk ke daerah Lombok. Lagu ini menjadi sebuah pengingat bagi generasi muda saat ini untuk terus menjaga budaya yang ada. Jangan sampai lengah dan tergoyahkan dengan adanya pengaruh budaya luar.

102,5 FM Bro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Hai teman Bro 2, masih di Santai Siang barengan sama Niken siang hari ini. Waduh, tadi udah ada yang nanyain ke aku teman Bro 2. Nih kalau kita ngomongin soal olahraga ya kan, Piala Dunia 2026 sekarang tuh lagi berjalan teman Bro 2. Kira-kira di RRI Jogja ini apakah mengadain nobar nonton Piala Dunia atau enggak teman Bro 2 ya? Jawabannya adalah ini buka teman Bro 2. Besok di tanggal 15 Juli hari Rabu, kalau aku enggak salah kamu cek aja di kalender tanggal 15 teman Bro 2 sama tanggal 20 Juli 2026 itu akan ada nobar ya di RRI Jogja, tepatnya nanti kamu bisa datang ke auditorium RRI Jogja di Demangan teman Bro 2. Catat tanggalnya teman Bro 2 di tanggal 15 sama 20 Juli 2026 ya. Nanti kamu bisa datang aja ke auditorium RRI Jogja untuk nobar Piala Dunia, siapa tahu bisa ketemu aku juga kalau aku sanggup untuk bangun pagi ya. sanggup untuk bangun pagi untuk nonton si Piala Dunia teman Bro 2. Besok kita jumpa di tanggal 15 sama tanggal 20 teman Bro 2. Semoga kita bisa ketemu nanti pas nobar Piala Dunia.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Book is always a good idea. Lagi gabut, baca buku aja. Berpikir kreatif memang bukan perkara gampang ya teman Pro 2. Bisa jadi karena kita belum tahu aja gimana caranya. Membaca buku The Power of Thinking Out of the Box tulisan Hasna Wijayati mungkin bisa bantuin kita nih yang lagi mencoba berpikir kreatif. Buku ini membahas pentingnya berpikir kreatif dan inovatif sebagai kunci kesuksesan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk bisnis, pendidikan, dan pengembangan diri.
3: Book is always a good idea.
2: Penulis ngajakin membacanya untuk menggali potensi diri dan mencari solusi yang tidak konvensional untuk permasalahan yang dihadapi. Lewat contoh nyata dan juga studi kasus yang inspiratif, buku ini mengilustrasikan gimana berpikir out of the box bisa menghasilkan ide-ide baru yang segar yang bisa buka pintu peluang juga. Di buku ini, penulis memberikan panduan praktis tentang gimana sih ngembangin kemampuan berpikir kreatif dan cara menghadapi hambatan-hambatan yang mungkin muncul dalam proses tersebut. Pembaca bakal mendapatkan wawasan yang mendalam tentang pentingnya berpikir kreatif dan mengaplikasikan konsep-konsep tersebut dalam kehidupan sehari-hari. The Power of Thinking Out of the Box bisa jadi sumber inspirasi baru kamu nih, yang lagi mencoba berpikir kreatif dan inovatif. Happy reading, teman Pro 2!
3: Book is always a good idea. Lagi gabut, baca buku aja.

Masih ditemenin sama Niken di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Ditemenin sama Niken 1 jam lagi teman Pro 2 sampai nanti jam 3 sore. Buat kamu yang mereka selagu ke Niken masih Niken tunggu ya. WhatsApp aja di 0811-2511-025 teman Pro 2. Tadi sudah aku putarkan banyak banget lagu yang direquest sama teman Pro 2. Habis ini aku mau puterin dua lagu dulu yang direquest sama Maya teman Pro 2. Pengen diputer lagunya Everyday dari Ariana Grande sama BTS Home. Tapi sebelum itu nanti aku puterin dulu satu lagu Indonesia ya. Lagunya Jazz Boleh Merindu yang direquest sama Karini di Pakem teman Pro 2. Habis ini aku juga mau share informasi-informasi terkait dunia entertain teman Pro 2. Kira-kira ada hot news apakah di Indonesia atau di internasional. Jangan kemana-mana ya, stay tune terus bareng sama Nika di Pro 2 Jogja teman. Terbaik kamu.

ada event yang mungkin ditunggu-tunggu sama kita teman berdua, ada Dieng Culture Festival atau DCF 2006 yang nanti akan digelar di bulan Agustus teman berdua, tepatnya di tanggal 28 sampai 30 Agustus 2006 teman berdua. Dan ini nanti berlangsung di Desa Dieng Kulon, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara teman berdua. Cus, buat kamu yang mau datang ke Dieng Culture Festival, mungkin kamu bisa cuti dulu ya teman berdua di tanggal 28 sampai 30 Agustus 2026 teman berdua. Dan di tahun ini penyelenggara ini sudah menyiapkan beberapa inovasi terbaru teman berdua di pelaksana festival di tahun ini teman berdua. Salah satunya itu adalah memperluas keterlibatan peserta di berbagai rangkaian kegiatan. Kalau kata ketua pelaksana DCF 2006 Ali Fauzi bilang kalau festival di tahun ini akan menghadirkan kolaborasi bersama berbagai komunitas teman berdua, dan kolaborasi tersebut melibatkan petani kopi, terus seniman, pelaku budaya, dan komunitas musik jazz teman berdua. Ada satu yang menjadi perhatian juga teman berdua adalah keterlibatan peserta di dalam kirab budaya Nusantara teman berdua. Jadi buat kamu pemegang tiket partisipan bisa mendaftar nanti untuk mengikuti kirab. Terus kamu bisa pakai pakaian adat dari daerah masing-masing teman berdua. Dan nanti panitia akan melakukan proses kurasi terhadap peserta kirab budaya. Nanti peserta dengan kostum adat terbaik akan dipilih sama panitia teman berdua. Selain itu, selain kirab budaya, nanti juga kamu bisa ikut berbagai kegiatan lain. Ada melukis caping, ada festival kopi Dieng juga teman berdua, ada aksi Dieng bersih, sama yang paling kita tunggu-tunggu ada penerbangan lampion teman berdua. Wow, banyak banget kegiatan budaya selama festival nanti berlangsung teman berdua. Jadi buat kamu mungkin bisa cuti dulu kali teman berdua ya. Kamu catat tanggalnya nanti di tanggal 28 sampai 30 Agustus 2026 teman berdua.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Vin, makan siang di situ yuk. Warung Padang dekat perempatan.
3: Boleh, tapi jalan kaki aja lah ya. Kan deket toh.
2: Ya udah yuk. Minggu depan tuh kan ada rapat. Pesen Padang aja kali ya.
3: Aduh, gantilah yang hijau-hijau gitu loh. Lote.
2: Seger kayaknya tuh ya. Motor konek trotoar, untung kita gak ketabrak.
4: Mbaknya sih, jalannya lambat banget. Saya buru-buru, mbak.
3: Mas iki yundake, jenengnya trotoar, ini gue pejalan kaki. Piye sih, malah gue motor.
2: Aneh.
5: Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan menjamin keselamatan pejalan kaki. Pelanggar yang membahayakan keselamatan pejalan kaki dengan berkendara di trotoar bisa kena pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000.

Buat kamu teman berdua yang nanti itu pengen datang ke Dieng Culture Festival atau DJF 2026 yang akan digelar besok bulan Agustus tanggal 28 sampai 30 Agustus 2026 teman berdua, kamu bisa beli tiketnya di festivaldieng.id teman berdua ya. Jadi panitia ini menerapkan sistem paket partisipan sebagai akses untuk mengikuti seluruh rangkaian festival teman berdua. Nanti festivalnya menghadirkan tradisi cukur rambut gimbal, terus ada kirab budaya, ada pertunjukan seni, sampai ada festival kopi juga teman berdua. Bahkan tahun ini tuh bakal diperkirakan ribuan wisatawan yang akan kembali memadati kawasan dataran tinggi Dieng teman berdua. Kamu nanti bisa beli paketnya, tiket paketnya teman berdua di situs resmi festivaldieng.id dan platform penjualan tiket yang sudah bekerja sama dengan tersebut teman berdua. Paket partisipan ini nanti gak cuman jadi akses masuk ke festival aja, tapi kamu juga nanti bakal dapet gelang akses, terus dapet asuransi kecelakaan juga, ada akses ritual cukur rambut gimbal, terus ada tiket kawasi kidang, dan juga merchandise sesuai pilihan paket teman berdua. Tahun ini paketnya tersedia dalam 3 kategori, harganya mulai Rp500.000 sampai Rp700.000 teman berdua. Kalau kamu mau ambil cuti untuk lihat Dieng Culture Festival di tanggal 28 sampai 30 Agustus, boleh teman berdua nanti beli tiketnya di festivaldieng.id ya.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodware Weekly Hits on Prodware Jogja. Teman terbaik kamu.
1: Setelah lebih dari 4 tahun sejak perilisan album Manusia, Tulus akhirnya kembali menyapa pendengarnya lewat single terbaru Teh Hijau. Kali ini Tulus mengangkat tema kehampaan, namun bukan sebagai sesuatu yang harus segera disingkirkan, melainkan diterima sebagai bagian dari perjalanan hidup. Secara musikal, Teh Hijau hadir dengan balutan aransemen yang terdengar riang dan hangat, menciptakan kontras menarik dengan liriknya yang berbicara tentang kehilangan rasa, keterasingan emosional, hingga proses memahami diri sendiri.
2: Prodware Weekly Hits.

Temu Pro 2 gak kerasa sudah hampir jam 3 sore. Waktu ini kami pamit dari Santai Siang Temu Pro 2. Gak kerasa udah 5 jam aku nemenin kamu di Santai Siang. Sudah aku puterin lagu-lagu yang enak Temu Pro 2. Semoga puas ya. Tapi abis ini kamu bisa request lagi nanti di jamnya Ajeng ya. Abis ini ditemani sama Ajeng di Sore Ceria sama nanti jam 7 malam Temu Pro 2. So, kalau gitu ini kan pamit ya. Dengerin terus Rasda 2,5 FM Pro 2 Jogja.

0: di Jakarta, Narendra juga dijadwalkan mengunjungi Yogyakarta sebelum melanjutkan lawatan ke Australia. Pemerintah India berharap kunjungan tersebut semakin mempererat hubungan dengan Indonesia.
1: Info Pro 2.
0: Indeks harga saham gabungan atau IHSG mengawali perdagangan Senin 6 Juli 2026 dengan kenaikan sebesar 41,8 poin atau sekitar 0,71% ke level 5.917. Penguatan ini sejalan dengan mayoritas bursa saham di kawasan Asia yang juga bergerak di zona hijau. Pelaku pasar masih mencermati sejumlah faktor yang mempengaruhi arah perdagangan, antara lain arus modal asing, pergerakan nilai tukar rupiah, serta perkembangan sentimen global setelah libur hari kemerdekaan Amerika Serikat. Aktivitas transaksi pada sesi pembukaan juga tercatat cukup tinggi, menunjukkan optimisme investor di awal pekan.
1: Info Pro 2.
0: Selama masa libur sekolah, jumlah pengguna kereta rel listrik di wilayah Yogyakarta diperkirakan mengalami peningkatan sebesar sekitar 35 ribu penumpang per harinya. Kenaikan tersebut dipengaruhi meningkatnya mobilitas masyarakat untuk berwisata maupun berkunjung ke berbagai destinasi di wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Operator telah menyiapkan berbagai langkah untuk mengantisipasi lonjakan penumpang, termasuk pengaturan operasional dan juga pelayanan di stasiun. Masyarakat diimbau datang lebih awal dan juga mengikuti ketentuan perjalanan agar aktivitas menggunakan KRL tetap aman dan nyaman.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

Selamat sore teman berdua. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga aktivitas kamu berjalan lancar ya teman berdua. Sekarang yang saat menikmati sore hari yang lebih santai teman berdua. Dan buat kamu yang masih di jalan ataupun masih di kantor, di kampus atau udah di rumah, tetap semangat ya. Kali ini Safira Ajeng siap menemani kamu di sore ceria sampai nanti di jam 19. So stay tune di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tune on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Toto, ini apaan dah garis kuning-kuning di trotoar?
3: Oh, itu namanya tuh guiding block.
2: Guiding block? Hiasan di trotoar ya?
3: Eh, ngabur.
1: Guiding block gak cuma hiasan loh. Garis ini tuh penting untuk penyandang disabilitas netra. Setiap guiding block punya bentuk yang berbeda-beda. Ada yang bentuknya bulat dan garis lurus. Nah, yang garis lurus punya arti jalan terus. Kalau yang bulat sebagai peringatan untuk berhenti berjalan. Biasanya bulatan ini ditempatkan di sudut belokan jalan atau jalan yang putus karena dinding.

0: FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Teman berdua, salah satu alasan orang selalu ingin kembali ke Jogja itu karena kotanya yang gak pernah habis cerita, ya kan? Hampir setiap pekannya ada festival seni, pertunjukan budaya, konser musik, kemudian ada beberapa kegiatan komunitas yang terbuka nih untuk umum. Jadi selalu ada alasan untuk keluar rumah menikmati suasana Jogja. Wah, itulah yang dikangenin sama Jogja. Dan kali ini yang udah kangen sama Jogja siapa nih? Coba acungkan tangan kalian. Aku mau baca nih satu pantun dari Bayu yang udah kirim pantun yang sudah 5 tahun nih kayaknya gak pernah gabung sama aku. Bayu di Godean, numpak pit muter-muter neng kutro, cakep. Mampir tuku es campur neng perempatan, say. Sore panas adem es kroso neng moto, Mbak Ajeng semangat terus nge siaran, asik. Parian ini judulnya ya. Kali ini mau request lagunya, request Kak Ajeng, My Bestir gitu kan. Minta lagunya Seiko G yang Hola sama Justin Timberlake, Love Never Felt So Good. Oke, kayaknya yang ready nih, yang baru ready kayaknya yang Hola nih. Coba Hola, Hola. Spesial, loh kok malah gak ada sih? Biasanya ada loh. Oke, Hola ya, kalau gitu spesial buat Kak Bayu di Godean yang udah cukup lama nih gak gabung di siaranku, saking sibuknya kayaknya ya. Saking sibuknya apa? Saking malasnya atau gimana nih? Kali ini aku puterin dulu Hola spesial buat Kak Babai di Godean yang udah gabung di 102,5 FM. So, buat kamu teman berdua yang pingin join, yang pingin request lagu, langsung join aja di 0811-2511-025. Yang lagi belanja, yang lagi makan mie ayam, yang lagi di ini tempat apa namanya supermarket, silahkan langsung gabung aja ya, gampang aja, langsung join di 0811-2511-025. So stay tune bareng aku Safira Ajeng di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kalian pernah dengar istilah cyberbullying? Sebenarnya, cyberbullying itu apa sih? Menurut UNICEF, cyberbullying atau perundungan dunia maya itu adalah bullying atau perundungan dengan menggunakan teknologi digital. Misalnya nih, kamu ngasih komentar jelek berkali-kali ke postingan teman kamu di Instagram. Itu udah termasuk cyberbullying loh. Kalau kamu melakukan cyberbullying, kamu bisa kena ancaman pidana 6 bulan penjara atau denda sebanyak 72 juta rupiah. So, think before you text. Cegah cyberbullying mulai dari kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Mbak Rini nih di Pakem nih. Mbak tahu aja Mbak kalau lagi makan mie ayam, iyalah baunya sampai sini, aroma ayamnya Mbak. Mie ayamnya aromanya sampai sini, cuman makanannya aja yang enggak sampai sini. Coba di pop dong Mbak. Lagi di mie ayam mana nih, coba di pop ke aku. Dan mau request lagunya Mbak, Backstreet ya, yang Shape of My Heart. Oke. Okay. Thank you Mbak Rini di Pakem yang udah gabung kali ini. Ada juga Mas Babai di Godean. Lagi fokus sama Pildun nih Mbak Ajeng, seru Pol. Besok nobar yuk Mbak di RRI. Oke, tak tunggu ya. Aku tunggu nobarnya ya. Mbak Tri di Playen. Hai hai Mbak Ajeng. Halo juga Mbak Tri. Pokoknya nek sing siaran dirimu aku wis rasa request. Lah kenapa tuh? Cukup batin langsung on play, asik. Soalnya aku tahu batinmu Mbak agak seru ya. Kedengeran sampai Pro 2. Nih, oh di Ayam Degolan ya. Aku juga sering kesana loh. Aduh, sambelnya Mbak bentar. Ini mie ayam dikasih sambel apa sambel dikasih mie ayam? Kok bisa banyak banget sambelnya? Kayak dikutakin loh, ya ampun. Siap hari ini dipakem. Pokoknya semangat, dihabiskan jangan lupa. Tapi ini ngeri sih, porsi sambelnya di luar Nurul ini ya. Oke, kali ini siap. Aku mau carikan dulu Mbak Rini dipakem. Kalau gitu aku puterin dulu yang Home ya, dari Charlie Puth, spesial buat Pro 2 Jogja yang udah dengerin di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

Mapro2 jawara kita minggu ini. Dan kalau kamu pengen Tila bertahan yang gak hanya seminggu, jangan lupa di request terus lagunya ke 0811-251-1025 dan juga dengerin Chart Pro2 Hitlist setiap hari Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore barengan sama aku, Vina Muviana. More music, more variety. Pro2 Hitlist, doing the top 20 countdown. All the hits and nothing but the hits.

Mbak Tri, gimana Mbak Tri? Baru cari ide yang lebih asyik gitu kan ya. Tapi apa ya? Boleh loh, pokoknya Mbak Tri mau request apa silakan menemani sore kali ini. Apa nih Mbak Rini di Bakem? Katanya ngajak nih. Gas Mbak nanti abis siaran. Abis siaran bubar toh ya, tutup pasti toh. Masih buka sampai malam kah? Tapi katanya ada loh yang enak juga di Jogja. Boleh kasih info-info yang Mbak Rini mie ayam yang enak di Jogja. Nanti pulang siaran aku makan di sana. Kalau kata Mbak Rini kan ada di Lorokono. Mana ya nanti Sherlocknya pokoknya ya. Mbak Rini thank you, matur nuwun udah aku puterin lagu yang di request. Tadi ada Shape ya, Of My Heart. Ada juga Kak Bayu di Godian jadi request Psycho G sama Timberlake, Love Never Felt So Good. Kali ini buat teman berdua yang mau join, yang mau request lagu, langsung WA aja di nomor Wawa kita di 0811-2511-025. Ada nih yang lagi dengerin teman-teman dari Barkasmal Jogja. Halo, barangkali masih buka ya keluarga Barkasmal Jogja ini. Organisasi lembaga yang benar-benar keren banget, menaungi teman-teman dari yatim piatu yang selalu dengerin Pro 2 Jogja. Buat teman Pro 2 yang barangkali lagi dengerin di Barkasmal, pokoknya sehat selalu ya. Stay pokoknya ya di 102,5 FM. Kali ini ada lagunya Angeline, Satu Mimpiku, spesial buat kalian yang lagi perjalanan, yang lagi di toko supermarket dan lainnya. Pokoknya spesial buat kalian yang lagi dengerin di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman. Terbaik kamu.

0: Stay tuned on Prodware Vamp.
1: Teman terbaik kamu.
2: Toto, ini apaan dah garis kuning-kuning di trotoar?
3: Oh, itu namanya tuh guiding block.
2: Guiding block? Hiasan di trotoar ya?
3: Eh, ngabur.
1: Guiding block gak cuma hiasan loh. Garis ini tuh penting untuk penyandang disabilitas netra. Setiap guiding block punya bentuk yang berbeda-beda. Ada yang bentuknya bulat dan garis lurus. Nah, yang garis lurus punya

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Babay di Godean kayaknya semangat banget nih emang untuk nonton Piala Dunia. Harus dong, harus semangat nih. Karena besok tanggal 7 Juli, hari Selasa ya teman-teman dua. Dan juga besok ini berarti ya, jam 7 pagi ya. Ada nonton bareng nih di Pendopo Kota Baru. Kemudian di Auditorium Demangan hari Rabu, jam 1 pagi ya teman-teman dua, tanggal 15 Juli di semifinalnya. Dan untuk finalnya hari Senin 20 Juli 2026 jam 1 nih, pas banget nih besok 20 Juli, jangan sampai ketinggalan di Auditorium Demangan. Katanya si Babay, jangan lupa ya Mbak, datang pokoknya ya, datang nanti kita ngonten bareng. Ngonten apa Bay? Mau ngonten bal-balan gitu ya. Gak apa-apa, pokoknya semangat Bay, nanti diajak teman-temannya. Jangan lupa ke Kota Baru, bisa di Auditorium Demangan tuh tanggal 15 Juli. Tapi kebetulan pas hari Rabu tuh jam 1 ya. Aku kan siarannya malam, aku nonton dari rumah. Jangan ya, kita nonton bareng ya nanti ya teman pro 2 yang pingin nonton bareng, nobar ataupun dengar bareng, debar gitu kan. Berdebar-debar Piala Dunia 2026. Kalian bisa langsung join aja di hari Rabu tuh. Mulai Selasa besok ya. Selasa, Rabu sama Senin. Jangan sampai ketinggalan karena tentunya banyak banget yang akan hadir teman pro 2. Kali ini ada yang minta nih dari Mbak Shasha, Shasha Marisha EE, minta lagunya Samsons yang Kenangan Terindah. Siap, kenangannya sama siapa sih Shasha? Kayaknya ada yang tersembunyi nih.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Kali ini aku mau menyapa ada Kak Marta yang ada di Jogja yang menyapaku juga. Halo Kak, thank you ya Kak ya. Iya. Oke, kali ini Kak Marta minta lagunya Hachu. Oke, Hachu aku siapin buat Kak Marta deh. Dan juga aku mau menyapa untuk Kak Shasha yang tadi sudah minta lagunya Samson's, lagu yang kenangan terindah dan udah keputerin. Terima kasih ya Kak. Makasih uga. Kenapa jadi gitu ya? Ada Kak Bay di godaan, pokoknya gas buat konten ya Mbak. Oke, siap ya, ditunggu besok ya. Kali ini teman Pro 2 aku mau muterin requestannya dari Kak Marta nih, yang kemarin udah gabung di siaran Pro 2 Jogja ya. Ayo pengisi apa yuk tebak kemarin coba. Iya, benar banget, dari Furniture ya teman Pro 2. Kali ini requestannya mau aku puterin spesial buat Kak Marta yang udah join kali ini, Salma Salsabil Hachu. So buat teman Pro 2, jangan lupa gabung ya. Buat kalian yang lagi dengerin 102,5 FM, jangan lupa gabung. Dan juga Wawa ke nomor kita nanti ya, bisa aku puterin requestan lagu kalian di 0811 2511 025.

0: Tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Eh, tahu gak sih? Tadi aku beli gorengan di Bu Adit. Kayaknya kembaliannya kelebihan deh.
3: Serius? Ya bagus dong, rezeki anak tongkrongan.
2: Eh, bukan gitu. Itu bukan hak aku.
3: Alah, cuma 1.000-2.000 aja. Santai aja.
2: Justru itu, dari yang kecil kayak gitu tuh, kalau dibiarin, lama-kelamaan jadi kebablasan, amilan bukan milik kita.
3: Iya juga sih. Nggak enak juga ya kalau dipikir-pikir.
2: Iya, jujur itu bukan soal besar atau kecil, tapi soal kebiasaan.
3: Oke deh, habis pulang nanti kita balikin ya, biar hati tenang.
4: Hal besar dimulai dari kebiasaan kecil. Mari berani jujur, langkah awal melawan korupsi.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Pro 2, kalau sore ini kamu belum punya tujuan ya, kira-kira mau menikmati sunsetnya di mana, kapan, sama siapa? Gak ada salahnya kalau ingin menikmati suasana Malioboro teman Pro 2 kemarin. Wow, hampir ini ya, hampir seluruh Indonesia itu hadir ke Malioboro karena memang ingin menikmati bagaimana nuansa Malioboro. Emang sih kalau ke Jogja belum ke Malioboro, rasanya belum ke Jogja ya nggak sih? Alun-alun juga bisa, ataupun kawasan Tugu Jogja yang pas banget buat kalian running ya. Running sore di Tugu Jogja nampaknya cakep banget pol rasanya ya teman-teman berdua. Ataupun bisa jalan santai sambil menikmati kuliner dan juga suasana khas Jogja. Ini bisa jadi cara sederhana mengisi energi kalian setelah seharian beraktivitas nih teman-teman berdua. Nah buat kamu yang kira-kira hari ini ataupun sore kali ini lagi running, coba deh kasih spill-spill teman-teman berdua, kira-kira running tempat yang paling cakep buat foto di mana ya. Kalau aku emang cenderung ke daerah-daerah sawah sih, lebih ke Jogja Utara. Kayaknya seru tuh buat foto-foto dan juga menikmati sunset sambil jogging sore. Ada di kawasan Tambak Boyo, Embung Tambak Boyo itu cakep banget juga buat menikmati sunsetan kalian di sore hari. Ada juga kalau embung yang di atas Embung Turi ya teman berdua, ataupun di Embung Jetisuruh. Nah kalau pinginnya jogging yang agak sepian, itu di Embung Jetisuruh tuh daerah Donoharjo, kalian bisa running di sana. Kalau 5 kilonya sih sekitar 10 kali putaran kali ya. Kalau di Tambak Boyo kan satu kalian ya teman berdua, ataupun dua kali ya, 2 atau 3 kali dalam satu kali lari untuk 5 kilometernya. Ya pokoknya dimanapun tempatnya, menikmati sore Jogja itu emang begitu syahdu teman berdua. Makanya supaya lebih syahdu, aku akan puterin beberapa lagu yang bisa menemani kamu di sore ceria kali ini. Ada yang bergabung di 0811-2511-025 yang kali ini menyapa. Halo Kak Marta, thank you Kak Marta dan juga Kak Syasha yang udah menyapa. Dan juga Kak Bay, kok udah berhenti Kak Bay, gak WA lagi, biasanya WA sampai aku selesai siaran. Ada Mbak Rini di Bakem ya, Mbak Rini gimana Mbak Rini? Ini Mbak Tri kok belum jadi sih ngirim idenya, idenya apa lagunya Mbak Tri? Tak tunggu-tunggu loh request apa, baru mau request gak jadi lagi, mau request gak jadi nih. Tadi sudah request, cuman biasanya tanduk ya kan, tanduk tuh apa ya, imbo. Maksudnya minta lagi ya kan, karena kalau di Banyuwangi, tanduk itu berarti nendang, kata guruku sih gitu. Oke, spesial untuk menemani sore ceria kali ini, teman berdua aku akan puterin Love Myself spesial buat kalian yang udah gabung di 102.5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

Satu lagu terbaik untukmu, spesial buat kamu teman berdua yang udah bergabung di 102,5 FM Berdua Jogja, teman terbaik kamu. Ada yang udah minta kali ini nih. Dari tadi aku tunggu-tunggu loh Mbak Tri, ya ampun, ya ampun, ya ampun, ya ampun, akhirnya bergabung juga ya. Tadi katanya tak boleh IDC, sing lebih asyik gitu kan. Udah sejam lebih gak muncul-muncul, ternyata putrinya kembali keluar lagi. Mbak Tri di pelayan minta lagunya nih. Puterin dong Cakrakan Seluruh Cinta, asik. Spesial buat Mbak Ajeng dan juga semua teman Pro 2 dimanapun berada. Salam hangat Blok Jauh dari Jogja lantai 2. Aku sekarang siarannya pagi cuman hari Kamis Mbak Tri. Jadi kukuk-kukuknya hari Kamis aja ya. Sore kayak gini gak pas kukuk-kukuk. Cocoknya kikikikikikik. Oke siap Mbak Tri di pelayan, aku siapkan ya. Kalau kikikikik malam-malam hari agak ngeri ya Bu ya. Oke, ada juga yang gabung kali ini dari Klaten, Mas Rian. Ih, Mas Rian cakep banget fotonya sama mbaknya. Wow, sarimbit kalau kita bahasanya ya. Kali ini Mas Rian mau minta lagunya siapa Mas Rian? Aku request lagunya Shakira, Dai Dai gak? Dai Dai. Dai. Dai ya bener deh. Shakira yang Dai Dai atau Prancis Pride dari Rian di Klaten. Oke, kalau gitu aku puterin dulu requestnya Mbak Tri Blayani udah gabung kali ini. Minta lagunya Shakira kan yang Seluruh Cinta dan juga nanti ada Mas, Masya Allah siapa tadi ya? Lupa namanya, Mas Rian. Iya Mas Rian. Sama minta lagunya Shakira Dai Dai. Oke, spesial buat teman Pro 2 yang udah gabung kali ini, yang mungkin lagi menikmati makanan ataupun sore ceria kali ini teman Pro 2, boleh langsung join aja di 08 11 25 11 025. Kayaknya lagi yang lagi belanja yang ataupun lagi dengerin kali ini, dengerin Pro 2 Jogja sambil nungguin istrinya ataupun pacarnya lagi belanja. Ya kan biasa, kalau cewek mah agak lama wajar ya. Karena yang mau dibeli sebagus mungkin dan seirit mungkin, kalau bisa yang paling bagus dan paling murah. Meskipun itu agak susah ya kan, cari yang bagus tapi murah. Tapi gak apa, itulah perempuan, harus sabar ya teman berdua. Buat kamu yang lagi dengerin di mobil sambil nungguin bebek kamu lagi belanja. Kalau gitu sembari nunggu, kita memputerin dulu requestin Cakrakan Seluruh Cinta, spesial buat kamu yang aku cintai di Broadway Jogja.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ini Indonesia.
3: Indonesia bagus banget tau.
4: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
3: Makanan di sini enak-enak.
2: Ini Indonesia.
3: Kalau di Italia punya pizza, Indonesia punya Jepa. Makanan khas dari Mandar, Sulawesi Barat yang mirip banget sama pizza. Bedanya Jepa terbuat dari singkong yang diparut, kemudian dibentuk menjadi lingkaran pipi. Jepa menjadi makanan pokok masyarakat setempat sejak ratusan tahun yang lalu. Bahkan masyarakat Sulawesi Barat percaya bahwa keberadaan Jepa sudah ada lebih dulu dibandingkan nasi. Nelayan suku Mandar bisa mengkonsumsi Jepa sebagai bahan logistik saat melaut, karena Jepa dapat disajikan dengan cepat dan praktis.
2: Ini Indonesia.

Pesan produk buat kalian yang pecinta produk lokal ataupun kerajinan Nusantara, jangan sampai kelewat teman produk, karena beberapa hari lagi kita akan ada event nih gede nih di Jogja, namanya Inecraft Festival yang hadir di Jogja bulan ini teman produk. Banyak banget nih produk UMKM, kriya, fashion sampai oleh-oleh khas yang bisa kamu temukan nih teman produk. Siapa tahu ya kan pulangnya kamu bisa bawa inspirasi yang buat kamu anak-anak muda yang lagi mungkin merintis membuat rumah dan lainnya, dan pingin dikasih apa nih isinya nanti nih rumahnya. Kayaknya pas banget buat ngisi-ngisi furniture kalian. Dan acaranya nanti di Jogja Expo Center teman produa JEC Yogyakarta, sekitar tanggal 15-19 Juli 2026. Hampir nih sekitar berapa hari lagi ya, 9 hari lagi ya teman produa. Dan agenda utama dari kegiatan ini adalah pameran produk kriya dan juga program business matching teman produa. Ada workshopnya juga, ada loka karganya, juga ada pertunjukan budaya. Wah, siapa nih yang udah nunggu-nunggu? Kalau kemarin kita ngobrol sama Kak Marta sama Kak Nabila, aduh, ini satu event yang ditunggu-tunggu warga Jogja yang pecinta produk lokal, apalagi kerajinan Nusantara nih. Cocik banget kalau mau dicari beberapa furniture yang keren di sana teman produa. Dan harganya tentunya terjangkau karena UMKM Jogja asli nyel katanya nih. Aku juga mau menyapa Kak Pras, Kak Pras lagi ya, Kak Rian, kenapa jadi Pras gitu kan. Kak Rian yang tadi request lagunya Shakira, Dai Dai, udah aku puterin, katanya makasih Kak Prancis, Prancis. Prancis Pride pokoknya ya. Oke, semangat ya mendukung Prancis kali ini dari Kak Rian yang udah gabung di 102.5 FM. Dan juga Katri di Playan yang udah aku puterin lagunya Cakarakan Seluruh Cinta. Buat kalian yang lagi nunggu kejelasan, waduh, nunggu kejelasan gak tuh? Yang nunggu seseorang di mobilnya ataupun lagi perjalanan menuju tempat yang hendak kalian tuju dan lagi dengerin Produa Jogja, yang katanya lagi makan mie ayam juga tadi di Degolan ataupun lagi makan mie ayam di daerah Banteng. Nah, tadi yang udah WA di nomor kita lagi makan mie ayam juga, pas banget ya. Kalian bisa request lagu di 0811 2511 025. Tentunya masih ada Safira Jing yang siap menemani kamu sampai nanti di jam 7 teman Produa.

0: Stay tuned on Produer FM.
1: Teman terbaik kamu. Anak zaman sekarang gak pernah ketinggalan mengabadikan momen di laman sosial media mereka. Tapi di balik unggahan tersebut, sebenarnya mereka tuh ingin menyombongkan diri, tapi terselubung. Sebagai contoh, ketika seorang remaja sedang makan di restoran kekinian dan mengunggah fotonya di sosial media dengan caption, "Gagal diet." Nah, maksud dari caption itu, seolah-olah ingin menunjukkan kepada orang-orang bahwa dia sedang menjalani diet. Padahal secara tidak langsung, ia sedang melakukan humble brag atau pamer terselubung makan di restoran ternama dengan hidangan yang lezat serta harga yang mahal. Seorang psikolog anak dan remaja, Vera Itabiliana Hadiwijoyo mengatakan, tujuan sebenarnya seseorang melakukan humble brag adalah untuk mendapatkan perhatian dari orang-orang di sosial media sekaligus merasa bangga bila ada pujian. Lalu, apakah kamu termasuk yang seperti itu?

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Ya, teman Pro 2, untuk kamu yang menikmati suasana sore kali ini ya, mungkin bisa lebih santai bareng keluarga karena ada tuh Jogja International Cat Festival, teman Pro 2, yang bisa jadi pilihan kalian, ya kan? Itu ada di langitnya Pantai Parangkusumo, teman Pro 2. Dan tentunya di sana teman Pro 2 kalian bisa menyaksikan berbagai festival dari layang-layang yang mulai dari yang besar sama besar banget. Ada yang mulai naga gitu juga kan yang bisa terbang di festival layang-layang. Bahkan gak cuma di Yogyakarta nih teman-teman dua. Infonya ada beberapa daerah mulai dari juga pantai Ketawang, Gerabak ya teman-teman dua. Ada juga yang di Bandung dan ternyata di Jogja juga hadir. Untuk kalian yang ada di Yogyakarta, jangan sampai ketinggalan di festival layangan kali ini karena akan ada aneka layang-layang berwarna teman-teman dua dari berbagai daerah. Bahkan yang lebih kerennya nih ada di mancanegara juga. Jadi layangannya gak cuma layangan Indo ya. Layangan bule juga datang nih teman-teman dua. Jadi pas banget. Cocok buat kamu untuk berburu foto, menikmati angin pantai, ataupun menikmati sunsetnya teman-teman dua. Dan kali ini udah hampir di jam 17.32 teman-teman dua udah hampir ke azan maghrib ya. Jadi buat kalian yang masih berjalanan, hati-hati di jalan, pokoknya tetap utamakan keselamatan karena udah mau azan. Dan tentunya berikan waktu yang luang sedikit untuk nantinya kamu perjalanan pulang sampai tujuan diberikan kelancaran. Jangan lupa nanti bisa mampir ke masjid terdekat teman-teman dua. Kali ini sebelum azan akan aku puterin beberapa lagu spesial ataupun satu lagu ya, karena waktunya juga mepet. Ada Aldi Brian, Ampuni Aku, spesial kita menantikan lagu ataupun kumandang azan maghrib.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, saatnya kita akan dengarkan kumandang azan maghrib untuk daerah istimewa Yogyakarta dan sewaktu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Pro2 yang berbahagia, alam semesta merupakan ayat-ayat kauniyah sebagai cerminan keagungan dan kemuliaan Allah SWT. Dan dengan demikian, maka planet bumi ini beserta segala isinya adalah amanah Allah SWT untuk kita jaga, rawat, dan lestarikan sebagai wujud ketaatan menjalankan segala perintah dan menjauhi larangan. Allah SWT berfirman dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 56, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfan wa tuma'a inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin, yang artinya kurang lebih, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya, dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut tidak akan diterima dan harapan untuk akan dikabulkan. Sungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Demikian pula dalam ayat berikutnya, dan dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa berita gembira sebelum kedatangan rahmatnya, hingga apabila angin itu telah membawa awan mendung, kami halau ke suatu daerah yang tandus, lalu kami turunkan hujan di daerah itu, maka kami keluarkan dengan sebab hujan itu berbagai macam buah-buahan. Seperti itu itulah kami membangkitkan orang-orang yang telah mati. Mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran. Teman Pro2 sekalian, dua ayat ini mengandung sejumlah hikmah penting yang perlu kita renungi dan kita jadikan inspirasi dalam menjalankan amanah untuk menjaga planet bumi. Sebagai seorang mukmin, kita secara eksplisit diperintahkan untuk merawat alam dan lingkungan, serta menjaganya menuju ambang kehancuran. Ini merupakan amanah yang kita emban sebagai hamba yang bertakwa. Perintah menjaga dan merawat kelestarian lingkungan pada dasarnya merupakan kemaslahatan bagi kehidupan manusia itu sendiri. Jika lautan, sungai, dan udara tercemar oleh limbah pertambangan, industri, dan juga pola pengelolaan sampah yang buruk, maka semua konsekuensi akan kembali ke diri kita masing-masing. Astaghfirullah, na'udzubillah min dzalik. Menjaga kemaslahatan lingkungan sama artinya dengan menunjukkan rasa syukur kita atas segala nikmat yang telah diberikan Allah SWT. Dengan merawat bumi, keteraturan ekosistem akan terjaga dan menebarkan manfaat tidak saja bagi manusia, tapi juga untuk seluruh makhluk hidup lainnya. Merawat bumi dan lingkungan tempat kita tinggal bisa kita lakukan dari hal-hal kecil seperti tidak buang sampah sembarangan, menanam berbagai jenis tanaman di pekarangan rumah, mengurangi penggunaan bahan-bahan yang berbahan plastik, dan mengurangi penggunaan energi listrik yang mubazir, karena semua itu akan berdampak pada kondisi iklim bumi kita. Mudah-mudahan seiring dengan makin baiknya pengetahuan kaum muslim terkait tanggung jawabnya dalam menjaga kelestarian lingkungan, kita dapat menjalankan tugas penting kita sebagai khalifah fil ard atau penjaga bumi. Sebab kondisi bumi kita kian mengkhawatirkan dan perlu mendapatkan perhatian dari hamba-hambanya yang bertakwa. Amin ya Rabbal Alamin. Demikianlah teman Pro2 sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Buat teman Pro 2 yang mungkin masih kejebak macet ataupun lagi kesempatan kali ini lagi perjalanan ya teman Pro 2, jangan lupa istirahat sejenak karena tentunya telah kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Yogyakarta dan sekitarnya. Semoga ibadah kita membawa keberkahan untuk menutup hari Senin ini dengan indah. Dan teman Pro 2 kali ini, sebelum nanti kita akan hadir di jammu, jam yang lagu kamu, aku masih ada satu lagu lagi teman Pro 2 untuk sore hari ini. Jangan lupa bergabung di jammu ya teman Pro 2, karena sesaat lagi akan aku share list 5 list lagu yang siap kamu pilih nantinya di jam 18.45 akan aku puterin. So stay tune bareng Safira Jin di 102.5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

Teman-teman berdua, satu lagu dari Taylor Swift udah aku puterin spesial untuk mengawali jamu-jamnya lagu kamu kali ini teman berdua. Dan listnya udah aku share ya ke kalian, ke interaktifnya Pro 2 Jogja. Jadi buat kalian yang belum dapet share-nya, langsung join aja di 0811 2511025. Nanti akan aku share ke kalian 5 list lagu yang siap kalian pilih. Dan nantinya terbanyak akan

0: komputernya di jam 18.45 teman berdua. Satu, yang pertama nih, satu. Udah kayak baca Pancasila ya. Nomor satu ada Pamungkas, berapa kali kita akan saling memaafkan. Kemudian Run featuring Salma Salsabil, Hey, tunggu dulu. Kemudian nomor tiga ada Jisulusi, Gurun Waktu teman berdua. Ada Lady Gaga featuring Ducey yang Runway. Dan the last one is Lauren Alright teman berdua yang Never Enough. Kali ini 5 list lagu teman berdua. Aku ulangi lagi ya, Pamungkas, berapa kali kita akan saling memaafkan. Next ada Run featuring Salma Salsabila, Tunggu Dulu. Kemudian Jus Lucy yang Gurun Waktu. Number 4 is Lady Gaga featuring Ducey yang Runaway. And the last one is Lauren Alright teman-teman dua, Never Enough. Kali ini 5 list lagu langsung kalian pilih aja di 0811-2511-025 teman-teman dua. Nantinya di jam 18.45 yang paling banyak akan aku puterin. So stay tune di Jamu Jamnya Lagu Kamu.
1: Jamu, jamu kak, jamu.
2: Ada jamu apa aja mbak?
1: Ada jamu hati-hati di jalan.

0: Ya, judul lagu toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Entar kita yang muterin deh.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Totalnya jadi 150.000 ya, Mbak. Mau pakai kantong plastik?
3: Boleh deh, Mas. Soalnya saya nggak bawa kantong belanja.
2: Baik, untuk kantong plastiknya jadi tambah 200 rupiah ya, Mbak.
4: Mbaknya hari gini kok masih pakai plastik, toh? Pakai kantong belanja aja, Mbak. Bisa dipakai berkali-kali. Ngurangin limbah plastik juga, loh.
3: Iya nih, Pak. Masih sering lupa bawa, padahal di rumah ada banyak. Monggo, Pak. Silakan.
2: Kantong belanjanya, Pak.
4: Plastik aja, Mas. Lali aku.
3: Lah, Pak. Gimana sih?
1: Yuk, bantu kurangi limbah plastik dengan membawa kantong belanjamu sendiri.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: aku toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Ntar kita yang muterin deh.
2: Jamu teman berdua. Udah di jam 6.23 nih. Saatnya kalian memilih untuk 5 list lagu kali ini. Langsung dipilih 3 aja teman berdua di jamu-jamu lagu kamu. Tentukan 3 lagu favorit kamu yang pengen didengarkan nih. Ada Pamungkas, Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Ada Run featuring Salma Salsabil, Hey Tunggu Dulu. Kemudian Jus Lucy yang gurun hujan. Tadi dia protes sama Mbak Trini, katanya gini, lo Mbak, bukannya Jusilus itu gurun hujan ya, bukan gurun waktu ya? Iya juga ya, kenapa aku nulisnya gurun waktu? sorry Mbak Tri ya, ngapunten. Jangan lupa makan Mbak, makanya lapar tuh kayaknya. Bisa aja Mbak Tri, tapi ya tetap tak pilih sih Jusilus. Gak apa-apa Mbak, tetap tak pilih. Cailah, pokoknya menerima kekuranganku ya Mbak Tri ya. Ayo, abis itu selain Jusilus yang gurun hujan, ada Lady Gaga. Abisnya gurun, biasanya gurun pasir ya, ini gurun hujan. Ada Lady Gaga featuring Jusi yang Runway. Kemudian Lauren, Alright, teman berdua kali ini yang Never Enough. So buat kalian teman berdua, jangan lupa dipilih ya. 3 lagunya dipilih dari 5 list lagu kali ini. Dan nanti akan aku puterin teman berdua di jam 18.45. Jadi jangan sampai ketinggalan. Kali ini aku akan puterin buat kalian dari NPD nih. Siapa yang NPD? Maksudnya siapa yang suka sama lagunya NPD? Kali ini ada I Love You But You Lebih Love Me, itu kan pede banget pokoknya ya. Satu lagu, dan kali ini nanti akan disusul Gia Indrawari sama Ardito Pramono spesial menemani kamu di jamu.

0: on Prodware Vamp.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kalian pernah dengar istilah cyberbullying? Sebenarnya, cyberbullying itu apa sih? Menurut UNICEF, cyberbullying atau perundungan dunia maya itu adalah bullying atau perundungan dengan menggunakan teknologi digital. Misalnya nih, kamu ngasih komentar jelek berkali-kali ke postingan teman kamu di Instagram. Itu udah termasuk cyberbullying loh. Kalau kamu melakukan cyberbullying, kamu bisa kena ancaman pidana 6 bulan penjara atau denda sebanyak 72 juta rupiah. So, think before you text. Cegah cyberbullying mulai dari kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Masih ada sekitar 8 menit lagi teman berdua untuk kamu yang ingin bergabung di jam-jam yang lagu kamu. Dan kali ini masih sama ya listnya, 5 list lagu kali ini. Ada Kak 3D Playan yang tadi udah ngoreksi bener banget, thank you ya Kak. Kalau ada kesempatan ketemu NBD, arep tak ciwel pipine mbak, lagunya marah kayak gemes kepedean deh. Iya sih emang, namanya juga NPD, kepedean juga dong pastinya. Dan Mbak Tri Maturnun udah kasih list lagunya. Nanti juga ada Kak Nana, ada Kak Bay di Godean. Aduh, malah kasih jogetan nih stikernya. Yuk, boleh-boleh, oke Josh. Ada Mbak Rini di Makem juga udah ngirim. Sama Mas Teo di Magelang, Mas David sama Lavernia. And the last one is, oh belum, Pandar belum ya. Tumben nih Pandar belum ngirim, biasanya udah ngirim ya. Oke, kali ini masih ada waktu sekitar 7 menit lagi teman berdua. Dan buat kalian yang belum kebagian lagunya apa jeng, langsung aja join di 0811-2511-025. Nanti akan aku share teman berdua. Masih ada sekitar 7 menit, aku puterin 2 lagu lagi teman berdua spesial buat kalian yang udah gabung di jamu-jamnya lagu kamu.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Udah di jam 18.45, pas tepat banget ya teman Pro 2. Saatnya aku mau bacakan satu persatu yang udah gabung di WhatsApp kita di 08112511025. Kali ini ada siapa nih teman Pro 2? Satu persatu aku bacain ya. Dari Lavernia kali ini join. Good night. Ini masih evening loh bro. Thank you Lavernia. Kali ini dia minta lagu Juicy Lucy, Lady Gaga and Lauren. Okay. David AR minta Pamungkas sama Juicy Lucy. Theo minta nomornya 123. Rini minta lagunya Pamungkas, Juicy Lucy sama Lauren. Next ada Bayu di Gunian minta lagunya Pamungkas, Juicy Lucy sama Ran. Kak Nana minta lagunya Juicy Lucy, Lauren sama Pamungkas. Katri di Pelayan minta lagunya apa nih? Mbak, meskipun salah tetap tak pilih ya. Juicy Lucy, meskipun tadi salah ya aku nulisnya nomor 2. Di sini tadi aku nulisnya Gurun Waktu, padahal harusnya Gurun Hujan. Lady Gaga sama Lauren, alright teman berdua, alright. Thank you sayangku Mbak Jeng, thank you juga Mbak Tri di Pelayan, matur nuwun ya. Kalau ada kesempatan, tadi udah aku baca ya. Oke, kali ini aku akan puterin buat kalian yang udah gabung setelah aku hitung-hitung teman berdua. Ya, yang paling banyak ada di Juicy Lucy Gurun Waktu teman berdua. Ini ada sekitar, wow, hampir semua pemilih memilih Juicy Lucy ya. Ternyata yang salah malah yang dipilih ya. Emang jadi ini apa namanya fokus utama kalau salah mah. Juicy Lucy Gurun Hujan, kemudian next ada nomor 2 ada Lauren, sama nomor 3 ada Pamungkas. Spesial buat kalian yang udah gabung di 102,5 FM, aku akan puterin kali ini teman berdua. Pokoknya thank you yang udah gabung di jamu ya. Dan jangan lupa selalu gabung di jamu setiap jam 18 sampai 18.45. Stay tune bareng aku Safira Jin di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

Never Know dari Lauren. Teman berdua, udah aku puterin spesial buat kalian yang udah gabung di jamu-jamnya lagu kamu. Dan kali ini tiga pilihan lagunya ada Juicy Lucy, kemudian Lauren, dan the last one is Pamungkas, teman berdua. By the way, thank you yang udah gabung di sore ceria kali ini. Thank you teman berdua, matur nuwun yang udah gabung dari tadi di jam 15. Saatnya aku mau pamit dulu teman berdua, dan nanti posisiku akan digantikan oleh Kak Abi yang udah ready kali ini. So thank you, dan pokoknya jangan lupa stay tune di 102,5 FM. Bisa kalian juga dengarkan di RRI Digital teman berdua. Dan tentunya kali ini masih ada satu lagu Pamungkas, berapa kali kita akan saling memaafkan, spesial buat kalian yang udah gabung di jamu jamnya lagu kamu. Kali ini aku Safira Ajeng mau pamit dulu. Bye bye teman berdua.

0: Selamat malam teman Pro 2 bersama saya Suryo Abi Ma'ruf kali ini di Info Pro 2 malam untuk edisi 6 Juli 2026. Informasi pertama dikutip dari rri.co.id. Pemerintah memperkuat mitigasi menghadapi potensi El Nino dan musim kemarau tahun ini. Upaya ini dilakukan untuk menjaga produksi pangan serta stabilitas inflasi daerah. Hal ini dibahas dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah pada Senin hari ini. Di forum tersebut diikuti kementerian lembaga bersama dengan kepala daerah seluruh Indonesia. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG Teuku Faisal Fatoni mengatakan El Nino berpotensi mempengaruhi kondisi iklim nasional. Menurutnya pemerintah daerah khususnya perlu meningkatkan kewaspadaan untuk menghadapi musim kemarau panjang. Informasi selanjutnya teman Pro 2 dari tim nasional panjat tebing Indonesia yang meraih 1 emas, 1 perak dan 1 perunggu di ajang World Climbing Series Krakow, Polandia. Prestasi ini diperoleh dari nomor speed perorangan putri, speed relay campuran dan speed perorangan putra. Desak Made Rita Kusuma Dewi menyumbangkan medali emas nomor speed perorangan putri pada kompetisi itu. Nah, Raharyati Nur Samsa menambah medali perunggu nomor speed perorangan putra untuk kontingen Indonesia. Pada partai final, Alexandra Miroslau mengalami false start hingga dinyatakan gugur dari pertandingan. Desak Made kemudian mencatatkan waktu lebih baik yaitu 6,54 detik dan memastikan medali emas di ajang ini. Informasi selengkapnya teman Pro 2 bisa update melalui rri.co.id.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Teman Pro 2, setelah tadi kita update informasi dari Info Pro 2 pukul 19 waktu Indonesia Barat, selanjutnya mengajak teman Pro 2 untuk bergabung sejenak bersama Pro 2 Jakarta untuk ikut mendengarkan siaran relay berjaringan MLC Music Live Chat untuk edisi malam ini yang juga dirilai oleh seluruh jaringan Pro 2 Network di seluruh Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miana sampai dengan Pulau Rote. Langsung saja MLC.

0: teman berdua, masih sama kita berdua, Dami Prada dan juga pastinya Edil.
1: Yoi, dan malam hari ini kita sudah tidak berdua aja karena kita sudah barengan sama Romansa. Gokil,
0: rame banget bro ya.
1: Ini benar-benar.
0: Ada berapa orang nih? Coba kita absen dulu ya.
2: Halo, siapa? Saya.
1: Boleh, boleh.
2: Ini
3: nyala-nyala.
1: Ayo, nyala, aman.
2: Halo, saya Ocin nyanyi di Romansa.
0: Halo, Ocin.
1: Halo.
3: Saya di sebelahnya Ocin ada Bunti main drum.
4: Oke, Indra. Halo, saya Alex main bass di Romansa.
0: Alex, bass.
5: Saya Yos Bonar di gitar vokal.
0: Bonar. Dan Rahim
6: Joe di gitar.
0: Oke, Joe di gitar. Berarti ada 5 orang di sini ya. Nama Pro 2, bayangin aja kita dalam studio. Ini studionya berapa kali? 3x3 meter kali ya? Roman, apa kabar? Gimana kabarnya? Aman ya? Aman ya?
1: Gokil. Hari ini ngapain aja? Berarti berapa radio hari ini?
0: Radio keberapa ini?
2: Kita
0: tanya pertanyaan yang belum ditanya sama orang-orang dong.
1: Apa tuh?
0: Tadi gimana? Macet apa enggak?
4: Tadi ada kebakaran motor, Pak.
0: Oh, Pak. Asli.
1: Beneran?
2: Apa ini,
1: oh, iya.
2: Apa, Pak?
3: Enggak. Jangan. Enggak, sekalian ngajarin juga. Tadi kan ada motor kebakar. Jalan. Gue bilang, wah, menyala abangku gitu. Ocin jangan. Buat teman-teman hal-hal yang kata-kata yang tidak diucapin.
4: Nah, itu kalian minta yang pertama di yang belum dibicara orang-orang kan?
0: Iya, itu.
3: Kebakar terus menyala abangku.
0: Iya, Bang. Untung enggak jangan parkir sini, Bang, gitu. Lagi kebakar.
1: Lagi kebakar malah kena tilang ya.
0: Iya. Jangan terlalu semangat, masa digituin.
1: Iya, bener.
0: Lagi kebakar.
1: Udah.
0: Oke, dan pastinya Romansa baru aja ngeluarin EP terbaru ya. Anyway, ini EP keberapa berarti?
2: Perdana
1: ya.
0: Oke. Okay.
1: Wow.
0: Sebelumnya berarti single-single doang atau gimana?
5: Ya, single yang kita rilis di awal dan akumulasi jadi EP.
2: Betul.
1: Oh.
0: 5 tahun itu dengan total 5 tahun itu.
2: Enggak sih.
5: Kalau dulu itu kayaknya ini deh misi interpretasi.
2: Oh. 5 tahun itu kita pernah ngeband bareng sih.
1: Oke.
2: Berempat ya, berempat gitu.
0: Oke. Yeah.
5: Okay. Kita berempat.
3: Okay. Summerlin.
1: Summerlin.
0: Itu tahu tuh. Bener-bener. Oh, jadi tuh ini bikin baru, project baru apa gimana sih sebenarnya?
2: Iya,
0: baru. Oke, jadi ini udah berapa lama berarti kalau project Romansa ini?
2: Setengah tahun ya dari November.
0: Oh, baru banget.
2: Desember 2025.
1: Oh, wow.
0: Gua kira tuh side project-nya Summerlin, tapi yang udah lama gitu. Malah Summerlin-nya yang naik. Gua kira gitu tadinya yang 5 tahun itu. Ternyata salah.
2: Kita baru bikin terus kita rilis single pertama itu tanggal 26 Desember 2026.
0: Oh,
2: gimana? 25, sorry. 2025.
0: Nah, belum. jadi pertanyaannya, kenapa bikin Romansa? Padahal sebenarnya sama-sama popang gitu kan?
2: Sebenarnya sih Romansa awalnya tidak mengarah ke nuansa musik popang sih sebenarnya.
0: Oke.
2: Makanya sebenarnya di track yang EP ini nuansa lagunya atau genrenya tuh bermacam-macam gitu.
0: Warna
1: lah. Oke, lebih variatif ya berarti di sini ya. Benar-benar. Tapi sebenarnya kalau Romansa sendiri itu apa? Ini kan S-nya 2 berarti kan?
2: Benar.
1: Nah, itu apa tuh sebenarnya?
3: Apa sih singkatannya?
0: Oh, ada singkatan.
1: Oh, ini singkatan.
2: Singkatan.
0: R.
2: Roman enggak. Bisa. Rombongan manusia
3: perkasa.
0: Oh, wah.
2: Kenapa S-nya 2 biar dingin?
1: Biar
2: itu. Rombongan manusia perkasa baru hari ini juga.
0: baru nemu juga ya.
3: Kenapa Romansa?
2: Kenapa
3: Romansa? Gila banget ya. Oh ya, jadi Romansa tuh artinya kan sebelumnya kita Summerlin.
0: Oke. Okay.
3: Itu kan bahasa Inggris.
0: Yep.
3: Gitu.
0: Okay.
3: Nah, kita di side project yang ini tuh mikir biar beda namanya Indonesia banget.
0: Gitu.
3: Terus gue nyari kata-kata yang memang bagus banget artinya gitu dan belum dipakai. Ya, somehow nemu Romansa.
0: Yeah.
3: Karena artinya juga kan bagus ya.
0: Yeah.
3: Tentang hubungan romantisasi gitu bersama manusia, pasang manusia, dan itu bisa di siapa aja gitu. Terus kenapa S-nya 2? Ya biar trademark aja sih.
0: Oh. Biar biar beda juga ya.
1: Benar.
0: Oh, gitu. Tapi seru juga sih. Maksudnya kalian bikin jadinya akhirnya bikin band baru gitu ya, quote on quote gitu. Tapi apa pertama kali yang kayak gue pengen bikin project baru nih. Soalnya kan pasti kan ini tadinya keputusan satu orang tiba-tiba jadi kompak gitu kan. Siapa yang nyetusin?
3: Siapa satu orang?
4: Tidak ada. Tahu dari mana lu?
3: Bukan keputusan satu orang kayaknya, karena satu. Oh enggak.
0: Trigger enggak, satu enggak,
3: orang. Enggak. Lebih ke ini. Awal sih. Gimana? Kalau di Summerlin itu kan memang sudah genrenya popang.
0: Popang, yes.
3: Nggak tahu ya, kalau udah gitu tuh mau ngapa-ngapain jadi cukup sulit kan. Mau bikin musik yang gimana gitu. Yeah. Nah di Romansa memang sebebas itu. Okay. Jadi nggak ada batasan genre atau apa.
0: Okay.
3: Makanya kalau nanti ada waktu didengar EP-nya itu ada yang pop banget, ada yang elektronik.
0: Yeah. Terus
3: yang diselesai itu juga nuansanya popang. Jadi kita pengen explore se-explore mungkin gitu.
0: Wow, ruang bebas geraknya di sana.
1: Bener. Genrenya nggak di apa ya, nggak dipatenin lah ya, istilahnya lah ya. Bener. Oke.
0: Okay. Sebenarnya popang melekat di Summerlin itu blessing disguise juga ya. Jadi di sisi lain mungkin jadinya nggak bisa ekspor, tapi di sisi lain orang-orang jadinya ya udah kalau Summerlin itu popang gitu ya.
3: Karena kita juga selain bandnya tumbuh, kita sebagai musisi juga kan tumbuh ya, denger musik lagi, denger apa, pengen explore lagi.
0: Yeah.
3: Sesimpel ya misalnya gitar, beli efek baru.
0: Oh, oke.
3: Okay. Pengen sound baru.
0: Yeah.
3: Tapi kayaknya kalau di popang nggak masuk atau apa.
0: Yeah.
3: Kayak gitu-gitu aja gitu. Jadi kita coba explore di sini gitu.
0: Oke. Tapi kalau kata Summerlin lovers gimana?
1: Aduh.
0: Mereka gimana? Kaget apa pertama kali keluar? Berarti kan awal tahun ini ya. Itu gimana?
2: Jujur sih kayak ekspektasi mereka pas kita bikin Romansa tuh pasti musiknya ini lagi nih gitu.
0: Oh, oke.
2: Mereka ada yang kecewa ya, enggak apa-apa ya, memang bukan dari awal diproyeksi untuk supaya beda gitu.
0: Iya, yeah,
1: benar.
2: Gitu. Tapi lama-kelamaan responnya juga bagus ya, malah buka market baru gitu. Kemarin juga
0: gitu tuh.
2: Kita manggung perdana juga terus banyak wajah-wajah baru gitu dari pendengar kita. Yes, beda banget lah sama yang sampai kemarin gitu.
0: Yeah, benar.
2: Buka market baru bener-bener.
0: Manggung pertama kemarin gimana berarti?
3: Di Lawless Bekasi.
0: Oh, oke. Okay. Seru.
3: Kebetulan kita collab menu burger sama mereka gitu. Jadi
2: malamnya kita showcase.
3: Malamnya showcase, sorenya kita serving di kitchen buat yang datang.
0: Masak juga ya. Main palu gada. Tambahan emang. Oke deh, ini teman-teman Bro 2 nanti kita bakal kupas tuntas lah ya tentang EP perdananya ini seperti apa teman-teman Bro 2. Jadi buat kamu yang main nanya-nanya, WhatsApp terbuka lebar.
1: Yoi, dan kamu bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta.
0: Betul, jadi jangan kemana-mana, nanti kita bakal balik lagi tetap di MLC
1: Music Live Chat.
6: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: masih di MLC pastinya bareng sama Romansa.
1: Yo, sekarang kita ngomongin soal EP terbarunya nih, nah, dari Romansa berjudul Penulis Lagu.
0: Penulis Lagu.
1: Wow, menarik nih ya.
0: Ini tadi gue lihat-lihat katanya ini adalah cerita cinta dari semua personil. Benar apa enggak?
2: Enggak diwakili kali ya, bilang bahasanya diwakili.
0: Diwakili.
1: Diwakili.
2: Maksudnya enggak kita semua juga sebenarnya.
0: Oke. Okay.
1: Oke.
2: Okay. Ya lu sebagai penulis sendiri kayak interpretasi gimana?
0: Gimana? Yang nulis lirik siapa coba? Angkat kaki?
1: Jangan dong, susah. Ribet. Cabut ntar dia. Gimana?
0: Berarti lu semua yang nulis dari lagu di sini ya?
3: Enggak semua sih, most of all aja.
1: Oke.
3: Dari berapa lagu tuh? Dari 6, gue berapa nih? 4 lah gitu.
0: 4, oke.
3: Tapi itu pun open discussion terutama sama Ocin karena dia yang nyanyi kan.
0: Iya.
3: Jadi disesuaikan juga dengan gaya dia nyanyi gitu. Masuk apa enggak kata-katanya.
0: Oke.
3: Kalau temanya sih kurang lebih cukup random. Tapi memang yang terjadi sehari-hari lah kayak gitu.
1: Oke.
3: Kayak ada di track judulnya Abu-Abu. Itu track kedua, itu menceritakan tentang kurang lebih kayak kecemasan yang berlebihan, anxiety gitu. Itu kenapa judulnya Abu-Abu, karena itu Ocin yang nulis, terus gue baca, entah kenapa gue kayak pas baca itu tuh kayak suasananya kayak lagi mendung. Mendung tuh kan panas enggak, hujan juga belum. Tapi kita ada cemas aja gitu. Aduh, mendung lagi, kenapa ya? Ada worry, padahal enggak tahu worry kenapa gitu. Dan itu kayaknya cukup lumrah dirasakan oleh banyak orang. Itu kita tulis kayak gitu. Ya? Hal-hal sehari-hari lah.
2: Enggak spesifik cinta tapi masih seputar relationship manusia dengan manusia lah.
0: Oke. Tapi berarti kalau dulu itu kan setiap lagu-lagunya yang ditulis nanti outputnya akan menjadi popang gitu kan. Nah, kalau di sini tulisannya itu untuk nyesuaiin genre dulu apa genre dulu nyesuaiin lagunya? Gimana?
1: Nah, tuh.
3: Mana?
0: Kemarin?
2: Lebih menyesuaikan liriknya aja sih, kalau liriknya arahnya kemana, kita bikin aransemennya juga menyesuaikan juga.
0: Berarti lirik dulu ya? Oh gitu. Mungkin edit bisa jawab kali ya. Coba bantu jawab.
2: Karena gak mungkin liriknya yang terlalu sendu banget, gue hajar pakai high gain kan.
0: Oh benar.
1: Iya benar.
2: Sebenarnya mah back to back aja. Ketika dicocokin, maksudnya cocok-cocok, dicocokin. Oke, enggak sini deh. Terus 9 chordnya juga kayaknya kan kalau chord kan banyak ya, ada 7, ada 9.
3: Gini kalau liriknya happy kayaknya chordnya enggak minor deh gitu.
1: Oke.
0: Seru sih. Oke, itu tadi untuk lagu kedua ya. Berarti kalau fokus track-nya di sini di yang selesai.
3: Selesai.
1: Ini collab sama Dennis Ferdinand.
0: Wow.
1: Seru nih. Ayo. Tapi kalau selesai ini bercerita tentang apa berarti?
2: Tentang hubungan yang sudah seharusnya selesai aja.
0: Okay.
2: Simple, that's it gitu.
0: Tapi berujungnya tetap selesai.
2: Selesai. Sampai jumpa sampai nanti.
0: Wah.
3: Nantinya kapan nggak tahu kan? Tapi ini nantinya kapan nggak tahu kan?
0: Ini kayaknya Romansa tadi bilangnya ini cerita akumulasi karena ada satu orang yang nggak mau ngaku ini siapa.
1: Iya.
0: Mungkin itu mungkin ya. Bener lagi. Tapi maksudnya apa yang mau disampaikan? Berarti kayak di sini ya harus hubungannya udah selesai kalau misalkan itu selesai, atau mungkin ini lagi digantung terus disuruh selesai apa gimana POV-nya?
2: Kayaknya ini sih masuk ke fase yang kayak diterusin juga udahlah ya gitu. Lebih baik selesai sekarang
1: gitu. Daripada nanti ya.
0: Tuh teman bro dua ya, selesai sekarang.
1: Aduh,
0: tapi akhirnya orang-orang responnya gimana gitu terhadap album ini kemarin? Untuk pendengar baru ya maksudnya?
3: Ya, kita kan sebelum EP ini rilis tuh single-single dulu tuh. Itu juga cukup ups and down. Ya, tergantung point of view-nya kita melihatnya. Kayak lebih mix lah. Ada yang pro juga ada, yang ngehujat atau nggak suka juga banyak juga gitu. Jadi tapi kita ya udah terima, tetap jalanin. Justru waktu itu kita rilis single pertama judulnya Celaka, itu pop elektronik. Yang dimana orang expect-nya popang kan. Kita hajar elektronik, kaget. Terus yang kedua tuh singlenya judulnya Candu. Yang dimana itu kalau nanti didengar itu ada hipdutnya dikit, ada elektroniknya lebih dominan. Itu kita belokin lagi, orang ini maunya kemana gitu. Habis itu kita rilis lagi judulnya yang penting masih bernafas, itu pop Indonesia banget. Orang kaget lagi tuh, wah ini maunya kemana gitu. Dan akhirnya sekarang rilis selesai, ada Popangnya. Jadi memang kita pengen nunjukin kita tuh memang se-free itu.
0: Ya, itu sih.
3: Dan responnya terbukti pas kita manggung kan.
0: Ya.
3: Alhamdulillah tadi Ocin udah bilang banyak wajah-wajah baru
0: itu
3: yang datang, yang sebelumnya kita di Summerland belum pernah ketemu, terus ya dapat orang baru, teman baru, dan alhamdulillah ternyata nyanyi semua. Itu yang kita kaget gitu, kaget bener-bener. Kaget positif ya. Wah, ternyata yang kata orang ini ya ujung-ujungnya ada yang nikmatin juga kok gitu. Ayam.
0: Kirain.
1: Kaget. Oh, kaget. Jangan.
3: Oke. Latah tuh di Inggris apa bahasa Inggris ya?
0: Oh iya juga.
1: Iya juga ya.
3: Bule latah enggak ada sih.
0: Lara.
3: Oh my god.
0: Tapi gimana rasanya akhirnya, mungkin ini rasa terpendamnya gitu, kayak oh gue pengen bikin genre lain, itu udah sebenarnya terperangkap udah dari berapa lama tuh? Atau jangan-jangan baru aja kemarin?
2: Nggak terperangkap juga sih, pengen lebih eksplor aja gitu.
0: Iya, dari nah iya, dari kapan
2: dari
0: tuh?
2: Kapan?
0: Rasanya kayak pasti kan udah ada rencana-rencananya.
2: Malam.
0: Pas 7 bulan itu jangan-jangan. Kayak misalkan yang Hipdut deh, yang Hipdut itu udah berapa? Udah berapa lama tuh terpendamnya tuh?
3: Itu tuh langsung. Jadi, candu tuh sebenarnya gue bikin for fun aja. Terus gue kirim ke anak-anak kayak udah bung. Menarik. Saya serius, gue malah yang udah gini ya udah.
0: Itu sih.
3: Karena kita indie.
0: Yeah.
3: Kemarin enggak ada pressure dari manapun.
2: Iya. Apa gitu.
0: Iya. Jadi
3: rilis aja udah, sesimpel itu. Tapi serius. Memang pas manggung kita tuh bikin live session di YouTube, itu ada versi live-nya.
0: Oke. Okay.
3: Okay. Di mana aransemennya disesuaikan dengan vibes kita manggung.
0: Oh.
3: Jadi mungkin ada Popangnya juga, dapat kita balut di live-nya lah.
0: Yeah.
3: Biar kalau manggung kan energinya beda ya.
0: Yeah.
3: Biar lebih pumping gitu. Jadi kita aransemennya kita bikin lebih ngeband gitu.
1: Seru ya. Jadi bisa menikmatiin banyak warna dalam satu EP.
0: Seru. Bener, inilah bener. Emang harus bebas gitu kan. Karena Pang kan setahu gue bebas kan. Ya boleh diatur kalau Pang diatur. Jadinya apa?
1: Apa? Gak tau juga, bukan Pang namanya.
0: Jadinya Pang Kisbra. Pas Kibra. Sorry. Lawakannya lumayan bapak-bapak sih.
1: Lumayan ya.
0: Izin pakai ntar. Oke,
1: boleh.
0: Pang Kisbra ya. Kalau diatur-atur Pang Kisbra. Oke, kalau gitu. Langsung aja kita dengerin salah satu lagu fokus track dari EP terbaru dari Romansa.
1: Ini dia
0: Selesai. Let's go.
4: Music Life Chat.

0: itu dia ya, salah satu lagu dari Romansa.
1: Betul sekali.
0: Aduh, tapi kalau yang ini ya, popangnya nih. Nanti bisa dieksplor lainnya, yes. EP lainnya bisa didengerin di DSP.
1: DSP tentunya ya.
0: Dan ada music video udah keluar ya?
2: Udah.
0: Ada udah, berapa ya yang keluar?
2: Sampai kita rilis kemarin, berarti total kita sekarang punya
0: 4
2: MV.
0: 4 MV. Wow.
1: Gokil.
0: Bisa langsung dicek ya.
3: Betul. Sambil video itu selesai tuh.
0: Apanya?
3: Video terbarunya selesai.
1: Selesai ya, baru ya.
0: Oke. Bisa dicek ya teman-teman Pro 2. Sekarang waktunya yang ditunggu-tunggu, kita akan main games.
1: Yes.
0: Tapi kali ini kita enggak menguji kekompakan karena sudah pernah ya. Waktu itu kalau enggak salah juga oke aja sih nilainya.
1: Aduh.
0: Meskipun enggak 10 dari 10 ya.
3: Menguji perpecahan.
0: Enggak. Kita pengen tahu sebenarnya kalian tuh kalau dalam berband. Sebenarnya kalian tuh satu kepala, satu suara atau beda-beda sebenarnya.
1: Oke.
0: Jadi kita punya game namanya WDYT.
1: Alright.
0: What do you think? Jadi kita bakal ngelempar pertanyaan-pertanyaan yang kayaknya bukan kontroversial, mungkin lagi rame, tapi kita pengen tahu pendapatnya kalian seperti apa ya sebagai band Romansa.
1: Let's go.
0: Langsung aja ya.
1: Yes. Kita mulai WDYT bareng sama Romansa.
0: Oke.
1: First question.
0: Nah ini, konser sekarang lebih seru atau malah lebih banyak yang sibuk ngerekam pakai HP? Gimana menurut kalian?
2: Satu?
0: Mungkin boleh dirembukin dulu 20 detik.
3: Dua.
0: Atau ada yang pengen bersuara?
1: Ada yang lebih bersuara dulu, boleh.
0: Gitu. Menurut lu gimana? Sekarang kan banyak yang ngerekam-rekam tuh.
3: Nah, bingung juga ya, point of view-nya sebagai performernya atau sebagai penonton?
1: Performer.
3: Ya, oke, kalau sebagai performer, ya gue sih merasakan kayak, karena kita yang di panggungnya kan main musik, gitu. Kita ngasih energi, enak sih kalau mereka juga ngasih energi balik, yaitu dengan sing-along dan loncat-loncat, sebagainya have fun gitu loh.
1: Oke.
3: Right in the moment itu gitu, karena itu kan gak akan keulang lagi gitu, jadi. Tapi buat penonton juga ngerekam alasannya kan ingin mengabadikan
0: itu.
3: Jadi
2: menghargai juga.
3: Iya, makanya bingung juga sih. Ya kalau dari 10 lagu ya rekamnya 2 lah.
0: Yeah. Gitu. Oke.
2: Menurut gue tuh ada misalkan di satu setlist yang utuh itu biasanya memang ada beberapa lagu yang mereka lebih prefer buat mengabadikan, tapi begitu once ini sih seru deh kalau kita
4: Aja. Tapi yang gue lihat sekarang, apalagi yang terakhir showcase kan, orang-orang sekarang tuh rata-rata emang udah ngerekam 1-2 lagu doang sih.
0: Sisanya udah having fun ya.
3: Karena full
0: ternyata. Oh wah.
1: Wow. Overheat ya.
0: iCloud-nya full.
4: Karena konklusi mungkin seru-seru aja.
0: Yeah. Gimana pun itu ya, seru-seru juga ya ini ya.
4: Karena emang hak mereka juga untuk rekam dan gitulah.
0: Nah, oke.
1: Okay. Alright.
0: Setuju ya.
2: Daripada
1: nggak
2: datang.
0: Bener.
1: Diancam
2: balik ya.
1: Bener.
0: Harus diingat ini pertanyaannya hot take, memang harus panas ya.
1: Betul.
0: Oke, pertanyaan kedua.
1: Ya. Pendengar era sekarang jarang mendengarkan satu album full.
0: Gimana pendapat kalian?
3: Ya, pendapat kita sih.
2: Gue strongly disagree.
3: Disagree dengan itu. Karena memang zamannya juga ya. Kalau di era anak-anak 90-an kan ngerasain beli CD.
0: Oh itu.
3: Terus jangan dari CD, dari kaset aja.
1: Benar.
3: Mau sebenarnya bisa kita fast forward, cuman kan mager kan.
0: Yeah.
3: Jadi mau enggak mau kita dengerin dari track 1 sampai track 10.
1: Betul.
3: Side A, side B, dan makanya kita baca covernya sambil nunggu gitu. Jadi pasti di era itu musik atau band yang kita dengerin akan lebih nempel
0: di
3: kita sekarang. Itu yang ngebangun diri kita sekarang, karena kita se-attach itu gitu. Nah kalau sekarang dengan majunya teknologi, terus kita segampang itu rilis single satuan apa, jadi daya memilikinya juga, rasa memilikinya berkurang pasti. Karena gampang, apa yang kita dapetin secara gampang kan gampang juga dilupakan kan. Jadi ya attachnya kurang memang gitu. Jadi kita harus bisa sebagai performer harus bisa ngasih sesuatu yang bisa bikin orang attach sama kita gitu. Lagu sebagai platformnya, tapi dibalik itu makanya kita bikin konten, bikin apa, bikin merchandise atau apa, untuk ada attachment dari si performan ke pendengarnya.
4: Tapi kalau yang sekarang kan Gen Z banget bikin playlist Spotify.
0: Mempermudah
4: jalur biar semua artis tuh terpapar semua gitu.
0: Benar.
4: Cuman Maksudnya sangat direkomendasikan kalau kalian tuh dengerin satu album sebenarnya.
0: Iya. Biar kerasa. Dari awal journey-nya tuh seperti apa, ending-nya seperti apa
3: biasanya. Sekarang gampang, gitu, enggak suka skip.
1: Iya. Iya.
3: Makanya kayak denger intronya aja gua enggak suka aja nih.
0: Iya sih.
1: Benar. Kalau
2: zaman dulu tuh kita dengerin kaset apa gitu, bahkan kita sampai hafal even di lagu-lagu yang bukan hitsnya gitu,
0: yeah,
2: kayak hafal liriknya gitu, karena dulu baca kan, benar-benar di play sampai kelar gitu, gitu baca
4: iya liriknya. Kayak The Massive Natural tuh kan jarang orang
1: dengar. Benar.
3: Mungkin.
4: Ya itu kan maksudnya.
0: Ketahuan umur ya kan. Jadi.
4: Tahu-tahunya kan di antara kalian.
1: Benar. Ya rame-rame ya.
0: Oke. Pertanyaan berikutnya.
2: Full ya guys.
0: Ya wajib kalau IP dari Romansa.
1: Benar-benar. Coba dengerin full.
0: Pertanyaan berikutnya. Anak pang pasti nakal. Gimana pendapat kalian?
2: Pemuda urakan namun kreatif.
1: Aduh.
3: Anda sopan kami segan. Enggak sih kayaknya.
0: Enggak ya?
3: Enggak ada juga teman kita yang genrenya pop lebih bandel juga.
0: Oh iya benar.
3: Jadi enggak terpatok satu genre pang itu, mungkin karena tampilan luarnya kan. Seperti itu. Jadi tapi kan don't judge a book by its cover.
0: Benar.
4: Bener-bener. Karena bukan kalau pangan ngomongin apa ya lifestyle gitu kali ya. Mm. Jangan maksudnya jangan stigmanya tuh jangan di permainan tapi pemainnya.
0: Benar.
1: Oke.
4: Jadi kita pemain gitu.
0: Jadi jangan terlalu dikotak-kotakan ya. Sebenarnya tergantung masing-masingnya lagi, balik lagi ya.
1: Benar.
0: Pertanyaan berikutnya.
1: Pertanyaan selanjutnya.
0: Ini kita yang gampang-gampang aja
1: boleh,
0: deh.
1: Boleh.
0: Gampang-gampang aja deh. Oke. Nonton bioskop sendirian, gimana perasaan kalian? Gimana nih? Masih nggak kalian nonton bioskop sendirian tuh masih?
3: Nggak apa-apa sih sebenarnya.
2: Iya, gue juga nggak, gue nggak apa-apa. Tapi jujur udah lama banget enggak sih. Tapi gue sana aja normal.
0: Nggak apa-apa ya?
1: Nggak apa-apa.
3: Enggak sih, gue kayaknya kagak. Yang gue nggak nongkrong siapa ya di
0: mana? Tuh.
3: Karena kalau Joe memang nggak, bukan tipikal yang ke bioskop nonton. Iya.
1: Oke.
0: Apa? Tidur.
3: Bukan itu, ngantuk ke bioskop aja janggal sih,
1: numpang tidur ya.
3: Kayak kemarin baru rilis Toy Story gitu, itu kan film anak kecil, tapi kan buat orang yang memang dulu lahir di tahun 90-an grew up dengan film itu, pasti pas gede juga pengen nonton kan.
1: Benar.
3: Mungkin iya partnernya nggak suka atau apa, sendiri aja gitu.
2: Terutama biasa gitu sih, kalau temen biasa temen nontonnya enggak, ya udah sendiri mau
1: ngapain? Iya, benar.
0: Oke, pertanyaan terakhir.
1: Oh, dari lo, apa gue?
0: Dari gue deh.
1: Oh ya boleh.
0: Mending lagu satu viral atau semua lagu lo punya niche sendiri? Nah, ini tadinya kan summer ini kan punya niche sendiri.
1: Benar.
0: Gimana? Menurut
2: semangat dari mana nih?
0: Misalnya sebesar sebesar garam dan madu deh.
3: Kalau dari gue sih mungkin viral bukan penting, tapi kayak enggak expect untuk kayak gitulah. Soalnya ya statement dari Romansa sendiri kan di EP ini penulis lagu. Jadi penulis lagu itu kan menceritakan point of view kami sebagai yang suka nulis lagu. Di situ ada penggalan lirik tentang kita berkarya aja, kita nggak pernah expect untuk laku, viral sebagainya gitu. Hidup ini kan tentang bertahan kan. Kayak kita Romansa band baru Summerland, gimana belum pernah yang lagunya viral atau apa, tapi alhamdulillah kita masih bertahan di sini, bisa makan, bisa minum, bisa hidup dari main musik gitu.
0: Nice.
3: Jadi ya akan ada jalannya aja sih.
1: Benar.
0: Tapi emang living the dream sih kalian sih, emang sih.
1: Betul.
0: Oke, itu dia WDYT. Cukup hangat ya pembahasannya.
1: Gokil.
0: Nanti abis ini pastinya apa?
3: Tadi kan kuis, sekarang game.
0: Oke. Nanti ya tunggu album berikutnya ya.
2: Benar.
0: Oke deh, abis ini pastinya ada surprise apa lagi yang akan dibawakan oleh Romansa. Jadi jangan kemana-mana dulu ya, tetap di MLZ
1: Music Live Chat.
5: Music Live Chat.

0: Live Chat.
1: Oke, teman berdua masih di MLC
2: Music Live Chat, dan kita masih bareng sama Romansa.
1: Dan pastinya sudah bisa dilihat langsung di RRI Jakarta di MLC di YouTube channel kita. Udah pada bawa gitar nih.
2: Yoi.
1: Tandanya pada pengen main drum.
2: Oke.
1: Salah. Kayak OVD. Oke, ini ada yang nanya-nanya dulu nih ya. Ada Nugroho Adi. Katanya mau nanya dong, bagaimana cara bagi waktu latihannya katanya? Untuk semuanya ya? Bagi-bagi latihannya gimana?
3: Kayak ini aja hari ini tadi, kita tadi pagi latihan dulu.
1: Oke.
3: Karena insya Allah ada manggung Lusa. Jadi kita sempetin latihan dulu, terus habis itu berangkat promo radio atau apa ya, disempet-sempetin aja.
1: Kalau
2: apa
3: kita bakal main ya di
2: SCBD
3: Lusa.
2: Lusa ya di
3: SCBD. Kalau pada kosong boleh datang.
1: Boleh.
4: Cara latihannya itu kan.
1: Iya. Oke. Dan pastinya kalau mau yang dipromoin lagi, bisa langsung untuk acaranya, event apa segala macam, bisa langsung cek aja ke Instagram. Bisa di follow di mana?
4: Langsung di follow Instagram
3: Romansa.
4: S-nya
2: 2, Romansa
4: S-nya
2: 2 titik underscore. Oke. Bisa dicek ya.
3: Schedule kita di situ.
2: Schedule semua di situ ya.
1: Oke, Instagram pribadi masing-masing mau dipromoin apa enggak?
2: Enggak usah. Enggak usah lah ya.
1: Banyak followers udah.
2: Ya udah langsung cek aja Romansa pokoknya di Instagram, langsung cari deh.
1: Saya kena kawannya boleh.
3: Mau.
1: Akun oil shop-nya boleh.
2: Aduh.
3: Mau enggak tadi di swipe up?
1: Oke, dan pastinya bisa untuk lagunya di request di Produk FM seluruh Indonesia ya.
2: Iya tentunya ya.
1: Oke. Habis ini bakal ada live session? Kalau gitu kita cabut dulu ya teman Produk. Kita pengen bilang terima kasih buat teman Produk yang udah masih dengerin. Terima kasih juga buat Romansa udah datang. Jauh-jauh nih dari Bogor, di Depok, Tangerang.
2: Macam-macam nih, Bekasi.
3: Jabodetabek
2: lah ya, benar-benar.
1: Oke,
2: habis ini bakal dilanjut tentunya sama penyiar favorit kamu di daerah kamu. Dan pokoknya jangan lupa untuk mendengarkan EP terbaru dari Romansa, penulis lagu ya, di semua DSP. Dan juga MV-nya, jadi ada 4 MV yang bisa ditonton di YouTube Romansa tentunya.
1: Oke, kalau gitu langsung saja teman-teman berdua kita sambut. Ini dia Romansa!

0: kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

0: Assalamualaikum.
1: Shalom.
2: Namo Buddhaya.
0: Salam kebajikan.
1: Tuhan memberkati.
0: Om Swastiastu.
1: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.
3: Iklan layanan masyarakat ini bentuk peduli RRI Pro 2 Jogja.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Satu hits tadi teman Pro 2 sudah dengerin, yang sudah menemani kamu tadi teman Pro 2 di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam Pro 2 FM Jogja. Ada satu hits miliknya Bernadia Rabun Jawa yang menemani kamu. Sebelumnya juga ada David Bayu, Segalanya Itu Kamu. Satu persatu hits kita mainkan teman Pro 2. Persiapan sekaligus kita untuk nginfoin kepada teman Pro 2 untuk bisa bantuin aku nyusun lagu playlist malam ini. Dan juga buat kamu teman Pro 2 yang pengen dengerin Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam dengan topik yang menarik akan kita bahas sesaat lagi teman Pro 2, tepatnya jam 8:30 malam ya. Topiknya malam hari ini tentunya bersama psikolog kita yang akan bergabung teman Pro 2 menjadi partner siaranku malam hari ini. Buat kamu yang pengen gabung, boleh gabung, kirimkan pertanyaan kamu voice note atau juga chat ya. Boleh gabung di WhatsApp Pro 2 FM Jogja di 0811-2511-1025. Dan nanti kita akan tahu teman Pro 2 tema menarik apa yang akan kita bahas di Jaga Malam sekarang. Oke, temanya adalah mau maju. Yuk, cek mindset.

0: Hit me with the do do do da da da da da da da da aye aye. Ayo, siapa yang pernah terngiang-ngiang sama lirik dan irama lagu ini? Secara nggak sadar, kamu pasti pernah dong senandungin irama lagu ini sampai teman-teman kamu pada kesel. Kamu udah usaha buat berhenti nyanyi, masih nempel di kepala dan terngiang-ngiang di telinga. Ini dia penjelasannya. Lagu atau irama yang terus berputar di kepala dan telinga kamu adalah fenomena psikologis yang namanya earworm syndrome, atau dikenal juga dengan sebutan lost song syndrome atau stuck song syndrome. Sekitar 90% dari kita nih pernah ngalamin lost song syndrome, seenggaknya sekali seminggu. Biasanya kejadian kalau otak kita lagi nganggur nih, kayak misalnya lagi mandi, lagi jalan, atau ngelakuin pekerjaan rumah. Menurut riset dari seorang psikolog musik, Kelly J. Kubowski, jenis musik yang punya potensi buat jadi earworm buat pendengarnya punya beberapa kesamaan nih. Antara lain punya tempo yang cepat dan terkesan dinamis juga ceria.
1: Produ FM, teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
1: Produ FM,
4: jangan galau malam-malam.

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.

Pro 2 FM Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Halo teman Pro 2. Wih, pakai halo ya. Kayak telepon-teleponan zaman dulu. Kalau zaman sekarang masih pakai halo enggak sih, Kak? Masih ya? Oh iya, pakai halo berarti ya. Kalau zaman sekarang mungkin udah jarang ya telepon-teleponan. Karena bukan halo siapa nih udah gak zaman. Sekarang kan udah langsung kalau misalnya kita video call tuh kan langsung keluar dong ya. Langsung ketahuan. Lagi berdering aja udah ketahuan siapa yang hubungi. Kalau dulu ada yang namanya percakapan di awal tuh, halo ini siapa? Iya kan? Halo? Siapa nih? Ya gitu. Kalau gak percaya tanya kepada orang tua kalian ya. Atau mungkin tanya kepada kita malam ini, gak apa-apa. Apalagi buat kamu teman Pro 2 yang pertanyaannya itu mengarah ke sebuah topik yang menarik akan kita bahas malam ini, yaitu tentang mau maju, yuk cek mindset. Ini perlu teman Pro 2, khususnya buat kamu yang baru lulus SMA, baru mau masuk kuliahan, atau juga mungkin kamu adalah orang-orang yang sedikit punya PR dengan yang namanya mindset. Nah, kita akan ngobrol banyak malam ini teman Pro 2. Banyak banget, bahkan sampai 30 hari. 30 menit ya. Sampai dengan jam 9. Artinya kamu harus manfaatkan kesempatan ini untuk bisa bergabung, untuk bisa berinteraksi, boleh chat, boleh juga voice call. Kamu juga bergabung di WhatsApp Pro 2 FM, disediakan tempatnya atau juga disediakan medianya teman Pro 2 di 0811-251-1025. Sekali bersama Dr. Aquilina Tanti Arini, psikolog, dosen psikologi dari Universitas Anata Dharma dengan tema mau maju, yuk cek mindset. Ku

0: 92.2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

0: Pro 2 FM Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Persiapan selanjutnya teman Pro 2, kita masuk di segmen ngobrol bareng untuk edisi kali ini ya, di tanggal 6 Juli 2026. Surya Bimaruf akan bersama Dr. Tanti kali ini akan mencoba juga untuk menemani kamu teman Pro dengan tema yang menarik tentang mindset. Nah, ini mungkin relate bagi sebagian kamu yang masih punya PR yang relate dengan hal tersebut. Kamu bisa bergabung teman Pro 2 sekali lagi di 0811-2511-025 untuk gabung di segmen ngobrol bareng Pro 2 FM Jogja malam ini.
1: Waktunya ngobrol bareng
2: di Pro 2 Jogja.
0: Kita mulai teman Pro 2 untuk segmen ngobrol bareng Pro 2 FM malam ini. Menyapa siapapun kamu teman Pro 2 yang lagi di jalan, yang lagi mobile atau juga yang lagi di rumah, di kos, atau mungkin juga kamu adalah orang-orang yang lagi dengerin Pro 2 FM Jogja dari luar Jogja karena memang kamu lagi mengakses streaming mungkin di rri.co.id atau juga aplikasi RRI Digital. Malam hari ini teman Pro 2, tentunya tadi yang sudah kita highlight berapa kali, malam hari ini aku gak sendirian, ada partner siaranku yang jauh-jauh datang dari Sagan. Kurang lebih berapa puluh kilometer?
3: 20 kilo
0: ya. Iya, alias 200.
3: Kurangin nolnya.
0: Iya, harus 200 meter ya. Ternyata kita tetanggaan ya selama ini. Nah, selama ini ngapain kita lewat Zoom?
3: Iya, iya, padahal cuma ngelewatin loh.
0: Padahal rumahnya gentengnya kelihatan ya. Ada Dr. Aquilina Tanti Arini, psikolog, dosen psikologi Universitas Sanata Dharma. Dr. Tanti, selamat malam.
3: Selamat malam, Mas Abi. Iya. Jangan panggil saya Dr. Tanti.
0: Iya, siapa nih?
3: Bu Tanti, atau Mbak Tanti, Mbak Tanti biar kelihatan muda, biar
0: gak... boleh. Saya izin dulu ya. Oke, Mbak Tanti, malam hari ini kita akan mencoba untuk ngajakin teman Pro 2 nih untuk tahu lebih jauh ya tentang bagaimana kita untuk bisa menjadi seseorang yang setiap harinya tuh ada progres kemajuan. Salah satunya adalah bagaimana kita bisa mengenal yang namanya mindset. Nah, kalau kita bicara soal mengenal sama mindset, kita kenalan dulu nih. Sebenarnya dari sisi psikolog itu mindset itu apa sih maknanya?
3: Mindset nih.
0: Iya, betul.
3: Baik, sebenarnya dalam percakapan sehari-hari kita sering dengar ya, wah tergantung mindsetnya,
0: gitu kan? Banget.
3: Wah, itu mindset. Nah, sederhananya mindset itu sebenarnya pola pikir, kata lainnya paling betul. Sederhana ya, pola pikirnya itu seperti apa.
0: Iya.
3: Nah, tetapi kalau pengertian, kalau kita bicara mindset itu tentang gini, pandangan kita terhadap realitas tertentu.
0: Oke.
3: Misalnya mindset tentang uang. Orang kan beda-beda mindset tentang uang.
0: Betul. Mindset tentang kesuksesan.
3: Mindset tentang kesuksesan. Ya. Nah, mindset yang kita punya ini adalah sebuah pandangan yang kita punya.
0: Secara pribadi.
3: Iya, secara pribadi. Asalnya dari pengalaman hidup sehari-hari memang. Kemudian terbentuk mindset tertentu, dan mindset ini akan ngaruh ke banyak hal dalam kehidupan kita, perasaan, pikiran, cara-cara kita menanggapi situasi-situasi tertentu. Nah, dari sana maka kemudian hasilnya juga ngaruh. Cara kita menanggapi situasi kan akan ngaruh ke hasil.
0: Betul.
3: Ya, hasil dari perilaku kita ini efektif atau enggak gitu.
0: Nah, kalau kita bicara soal kemajuan seseorang, progres seseorang dalam hidupnya ini bersama dengan mindset ini apa nih relasinya?
3: Kaitannya ya, kemajuan dengan mindset. Nah, karena itu tadi, mindset kita itu akan ngaruh ke bagaimana kita bersikap, bagaimana kita berperilaku ketika menghadapi situasi, khususnya nih situasi kesulitan, kegagalan. Nah, orang yang kok sebenarnya dia mampu, dia punya kemampuan, tapi mudah nyerah. Sebenarnya dia punya kemampuan tapi gak mau coba. Ada orang yang mungkin dikatain orang-orang lain itu lambat loh dia, tapi nyatanya dia mau berusaha tekun dan akhirnya berkembang. Nah, semua itu tuh asalnya dari mindset yang dia punya.
0: Nah, kalau kita bicara soal anak muda nih ya, kita mengerucut kepada pendengar kita nih yang sebagian besar adalah anak muda. Apakah ada pengalaman dari klien atau juga dari mahasiswanya Kak Tanti tentang anak muda ini mindsetnya tuh ada di posisi ini nih rata-rata?
3: Di mana gitu?
0: Di
3: posisi yang mana gitu ya?
0: Usualnya di mana?
3: Jujur ya, sebenarnya ada saja mahasiswa yang punya mindset yang positif, mindset yang mendukung perkembangan dia. Nah, ini ada istilahnya namanya growth mindset nanti ya. Growth mindset, dia punya mindset untuk berkembang. Ada saja mahasiswa seperti itu, tetap ada. Tetapi memang sekarang gejala umum yang kita lihat itu banyak mahasiswa itu mudah menyerah dengan kesulitan. Kemudian mencari cara-cara yang lebih instan untuk mencapai sesuatu.
0: Dikaitkan dengan generasi kan?
3: Iya, betul. Nah, ini saya khawatir ini mulai juga. Tentu ini faktornya banyak yang mempengaruhi ya, tapi saya khawatir ini juga berkaitan dengan mindset yang mereka punya yang tidak mendukung perkembangan mereka gitu.
0: Nah, kalau kita misal bicara soal ini, memang sudah isu yang meluas di luar sana kalau kita bicara soal mindset yang seperti halnya Kak Tanti tadi bilang itu dikaitkan dengan generasi. Berarti ada pengaruh besar dari lingkungan ya terkait dengan mindset ini ya.
3: Mindset itu tentu ada pengaruh dari lingkungan ya, karena orang membentuk mindset tertentu itu dari pengalaman dia berinteraksi dengan lingkungan. Tapi tidak hanya itu, karena orang yang tinggal di lingkungan yang sama bisa punya mindset yang berbeda. Nah, jadi di sana ada juga interpretasi terhadap pengalaman. Nah, sama-sama tinggal di keluarga yang sama, perilaku ayah ibu kurang lebih sama, meskipun tentu tidak sama persis gitu ya. Satu rumah, sekolah tempat yang sama, tetangganya sama,
0: menu makanan sama. Ibaratnya gizinya sama nih.
3: Mindsetnya beda. Nah, karena di sana dalam membentukkan mindset selain pengalaman yang kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari, juga ada proses interpretasi pribadi atau pemaknaan pribadi terhadap pengalaman itu. Nah, itulah yang membentuk mindset.
0: Iya benar nih ya, kadang kakak adik tuh beda ya, bahkan bertolak belakang. Itu bisa. Kenapa itu?
3: Nah, itu tadi manusia itu kan kompleks. Perilaku kita memang dipengaruhi oleh banyak faktor.
0: Apa aja?
3: Nah, perilaku yang jadi gini, kalau basicnya perilaku kita kan ada unsur gen, ada unsur lingkungan, interaksi genetik gen dengan lingkungan. Kembar pun genetiknya kan kurang lebih sama nih, mirip. Tapi toh akan berkembangnya bisa berbeda. Karena ya tadi dia akan belajar di lingkungan. Meskipun di lingkungan yang sama, toh interaksi satu dengan yang lain itu unik.
0: Beda.
3: Lalu cara itu tadi, cara dia memaknai, cara dia menghayati pengalamannya itu juga berbeda. Nah, hal inilah yang kemudian membuat orang itu menjadi unik.
0: Baik. Nah, kalau untuk mindset ini, kalau kita sebelum kita ngomong tahapan-tahapan untuk maju ya, mindset itu, kita masih ngomong mengenal mindset ini. Apakah mindset ini juga bisa membentuk karakter seseorang? Kalau mindset kan dari dalam ya, kalau karakter itu kan bisa kelihatan ya.
3: Kalau kita bicara mindset, nah mindset ini memang gini, kalau kita karakter adalah kepribadian. Nah, mindset adalah pola pikir. Artinya mindset ini bisa dipengaruhi dan mempengaruhi kepribadian kita.
0: Itu teman pro dua. Jadi kita benar-benar harus memperhatikan ya. Nah, ada beberapa yang bertanya, kali ini udah bergabung di 0811-2511025. Nanti kita akan bahas lagi. Tapi ya, masih menarik nih kita bicara soal bagaimana kita bisa menjadi seorang yang memiliki progres dari hari ke hari ya, untuk bisa kita mengenali mindset kita ini. Karena memang mindset seperti halnya disampaikan oleh Kak Tanti tadi, kalau mindset ini adalah suatu hal yang bersifat pribadi ya. Karena bahkan saudara kembar pun itu bisa
3: punya
0: berbeda,
3: mindset yang berbeda.
0: Walaupun pola asuhnya sama,
3: mirip lah ya, di dalam keluarga yang sama.
0: Di keluarga yang sama. Nah, kalau kita bicara soal progres atau bagaimana kita bisa maju dengan mengenal mindset ini, nah, yang pertama kita harus pahami apa nih? Mengenal diri sendiri atau apa nih?
3: Ya, jadi gini, tadi pertanyaan yang menarik adalah kaitannya dengan kepribadian. Mindset mempengaruhi, dipengaruhi. Kepribadian itu lebih kuat. Ya, berarti lebih kuat. Artinya lebih berubahnya lebih sulit, meskipun lebih sulit. Tetap bisa.
0: Karakter.
3: Karakter. Kalau mindset itu lebih karena itu lebih dipengaruhi bagian kecil dari kepribadian. Mindset lebih mungkin untuk diubah dibanding lebih mungkin itu dalam artian tidak sesulit mengubah kepribadian.
0: Contoh kasus misalnya.
3: Misalnya gini, seorang yang ekstrovert. Ekstrovert itu kan personality, kepribadian. Mengubah orang ekstrovert jadi introvert itu kan nyaris sangat-sangat sulit ya.
0: Iya, benar,
3: nyaris-nyaris sangat, karena itu personality.
0: Iya, betul.
3: Tetapi seorang extrovert itu mindsetnya kan bisa berbeda-beda.
0: Iya, benar.
3: Ya, bisa extrovert itu suka dengan berteman, bertemu. Iya. Mindset dia tentang pertemanan itu bisa saja berbeda. Yang satu mindset pertemanan, pertemanan itu adalah rezeki, atau pertemanan itu cara kita untuk ini mendapatkan cuan. Satu pertemanan itu
0: relasi,
3: ya cara caraku untuk enggak, pertemanan itu ya agar kita itu bisa lebih punya banyak relasi, kehidupan kita lebih hangat, menyenangkan. Sama-sama senang berteman,
0: betul,
3: sama-sama ramai.
0: Betul.
3: Tetapi mindset tentang bagaimana melihat pertemanan itu berbeda. Nah, jadi peribadian bisa sama, mindset itu bisa berbeda. Tapi itu menjadi lebih optimis karena mindset itu relatif lebih mudah untuk diubah.
0: Okay.
3: Jika mindset itu ternyata tidak efektif, tidak produktif, tidak sehat untuk perilakunya, begitu.
0: Baik, berarti mindset bisa diubah nih ya?
3: Bisa.
0: Oke, lebih mudah daripada mengubah
3: kepribadian
0: tadi. Yeah. Oke. Nah, kalau misalnya kita mindset itu akan ada nggak orang yang satu orang ini memiliki mindset ganda gitu?
3: Mindset ganda itu maksudnya mindset ganda,
0: gimana? Jadi kan seorang tuh kadang ada beberapa orang tuh yang iya enggak gitu loh. Tentang satu topik ini misalnya. Iya enggak. Di dalam hatinya mungkin dia bicara iya dalam artian setuju, tapi di pikirannya kayaknya enggak deh. Kayaknya dia beda mindsetnya, beda pemikirannya gitu.
3: Itu kan pendapat. Pendapatnya dia bisa tampaknya ragu.
0: Ragu.
3: Nah, benar. Tetapi mindset dia itu nanti yang akan mengarahkan dia lebih firm ke pendapat yang mana gitu.
0: Oke. Ya. Paham ya. Oke. Ada beberapa yang sudah bergabung nih di WhatsApp Pro 2 FM Jogja di 0811-251-1025. Nih teman-teman dari ini anak magang nih ya. Ya. Ada tugas untuk bacain nih.
3: Sini. Anak magang ada tugas.
0: Yang satunya bukan kamera, yang satunya bacain WhatsApp. Sini. Nih, ada pertanyaan. Nih, ini yang paling bawah. Sini. Tuh ada pakai mic. Iya, biar nilainya bagus.
3: Iya. Yeah. Dia nanti sama Mas Abi nilainya jelek kalau enggak mau baca.
0: Enggak, bukan. Kebetulan bukan saya pembimbingnya. yang bawah. Yang bawah, silakan. Silakan. Ya, dengan siapa di sini yang bacain?
4: Halo, aku Rere. Di sini aku mau bacain dari ini ya, Triplayen.
0: Oke, dari Kak Triplayen.
4: Ya, itu
3: Playen
4: ya. Yeah. Jadi katanya udah mau maju, yuk cek mindset. Okay. Udah aku cek isinya rencana masa depan. Tapi setelah aku evaluasi, ternyata nggak bisa jalan sendiri, harus ada partner yang mendukung juga kan. Nah, ketika dukungan partner ini kurang maksimal, mindset bagian mana yang harus diperbaiki?
0: Oke. Terima kasih, Kak Tri di Playen ya, Jogja Lantai 2. Terima kasih.
3: Kak, siapa tadi?
0: Tri.
3: Oh, yeah. Oke, dari Playen.
0: Yeah.
3: Langsung dijawab Mas Abi?
0: Kita tunda dulu ya.
3: Oke.
0: Karena kita harus break dulu satu lagu teman berdua. Untuk kamu yang pengen gabung boleh bergabung di WhatsApp Pro 2 FM setelah ini ya. Di 0811-251-1025. Masih bersama Kak Tanti malam ini tentang bagaimana kita bisa maju untuk mengenal lebih dahulu mindset kita. Di Pro 2 FM Jogja, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM Jogja, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, sorry banget ya, lagunya harus kita cut lebih awal karena kita harus membacakan beberapa pertanyaan yang sudah tadi dibaca dan juga beberapa voice note yang siap untuk kita mainkan ya. Tadi ada pertanyaan dari Kak Tri di Pelayan nih, Kak Tanti ya, terkait dengan mindset nih. Tadi udah disampaikan oleh Kak Tri tadi tentang mindset ya. Udah dicek isinya rencana masa depan, mindsetnya.
1: Rencana masa depan, kemudian ada rekan yang tidak se...
0: Tapi setelah dievaluasi, ternyata nggak bisa aku jalan sendirian. Karena menurut aku harus ada partner yang mendukung juga. Nah, ketika dukungan partner ini kurang maksimal, mindset bagian mana yang harus diperbaiki?
1: Nah ini tentang, kita bicara tentang mindset yang sangat ini menurut saya cukup populer dalam dunia pendidikan, yaitu namanya growth mindset. Fixed mindset. Nah, itu tergantung pada kasus tadi, misalnya saya ingin ada apa tadi, butuh rekan untuk rencana itu dia
0: untuk
1: butuh
0: rencana
1: rekan.
0: Masa depan, betul.
1: Nah, kalau orang punya fixed mindset, nggak punya rekan, ya udahlah. Atau gini, sama rekan biasa kan kalau kita kerjasama nggak mungkin mulus, pasti ada konflik-konflik kecil, ada perbedaan yang harus dihandle. Kalau orang mindsetnya fixed mindset, dia akan mengatakan, aku nggak cocok sama dia, dia nggak bisa diandalin. Baru ada konflik sedikit, dia orang yang nggak bisa andal, aku nggak cocok sama dia, dia orang yang nggak bisa aku andalkan. Nggak lanjutin kan, nggak lanjutin kerjasamanya. Nah itu kalau dia fixed mindset. Kalau growth mindset dia akan lebih melihat, sebentar, kok dia cara kerjanya gitu ya, ada yang kenapa ya? Apa aku salah ngomong? Apa aku perlu membangun gimana cara berkomunikasi yang lebih efektif ya? Nah, orang growth mindset dalam kesulitan, bahkan kesulitan membangun kerjasama, kesulitan mengerjakan rencana-rencana atau tugas-tugas, kalau ada itu dia akan melihat, dia fokus ke usaha. Usahaku itu sudah maksimal belum?
0: Untuk memperbaiki.
1: Jadi kalau ada relasi yang nggak smooth, dia mikir, usahaku yang mungkin belum maksimal. Aku harus mencari tahu gimana caranya. Itu growth mindset.
0: Lebih positif ya di situ ya. Baik ya. Ada lagi yang bergabung kali ini di WhatsApp Prodo FM di 0811-251-10025 lewat voice note nih ya. Kita dengerin ada siapa ini ya. Lewat voice note di sini ada siapa ini?
2: Halo Kak, perkenalkan.
0: Coba yang dulu ya. Ini ya.
2: Halo Kak, saya Rani mau bertanya, apa sih satu mindset yang sebaiknya itu dipertahankan sama generasi Z alias Gen Z ya, dan satu mindset yang sebaiknya itu diubah biar lebih siap menghadapi masa depan. Gitu aja sih. Terima kasih.
0: Nah, ini untuk Gen Z nih, gimana, ada pesan apa nih kalau kita jawab pertanyaan tadi?
1: Dari siapa ini tadi?
0: Tadi Mbak Rani.
1: Mbak Rani, Mbak Rani, mindset yang perlu ditumbuhkan adalah ya tadi growth mindset. Mindset yang membuat kita itu selalu melihat sesuatu itu dari kacamata yang positif. Bahwa kalau ada kesulitan itu kita bisa kok atasi. Dan sebenarnya growth mindset itu asalnya gini. Kita punya keyakinan bahwa kita itu bisa berkembang. Itu asal dari growth mindset. Kemampuan, keterampilan itu bisa kita kembangkan. Itu growth mindset. Nah, kalau kita punya mindset bahwa kemampuan, keterampilan bisa kita kembangkan, maka ketika kita menghadapi kesulitan, kita akan mencari tahu gimana caranya menghandle itu.
0: Paham. Dan aku kayaknya merasakan hal yang sama ya. Ada satu titik di mana aku kayaknya nggak bisa deh. Dan aku akhirnya mencari jalan lain dan meninggalkan jalan yang sebenarnya potensinya luar biasa. Tapi harusnya aku nggak meninggalkan ya, Mbak. Harusnya mencoba ya. Mencoba untuk mencari tahu lebih dalam ya.
1: Ya, sebenarnya gini, bukan berarti gini, kalau kita bicara fixed mindset dan growth mindset, itu kan sebenarnya tentang keyakinan, kemampuanku dan keterampilanku itu asalnya dari mana.
0: Dasarnya.
1: Kalau fixed mindset itu bahwa kemampuanmu itu sudah terberi. Kamu ya segitu aja. Gitu. Kalau growth mindset, kamu masih bisa berkembang.
0: Terus berkembang.
1: Tapi bukan berarti orang dengan growth mindset itu bisa menjadi apapun ya. Tetapi dia punya keyakinan bahwa aku bisa berkembang loh. Kemampuanku sekarang aku matematikaku nilainya 5. Aku bisa berusaha nanti untuk menjadi 7.
0: Lebih baik
1: menjadi
0: lagi.
1: Menjadi 8. Tapi kalau fixed mindset, memang aku enggak bisa matematika. Memang aku gak bisa matematika, jadi nilaiku 5. Gimana? Gak bisa kok aku. Itu fixed mindset.
0: Terus gimana itu?
1: Nah, itu perlu diubah karena itu membuat dia mudah menyerah.
0: Betul.
1: Ya, padahal matematika itu penting.
0: Betul.
1: Karena dia penting, maka dia kalau dia perlu mengubah. Yakin kamu gak bisa? Mungkin usahamu yang kurang loh. Gitu kan? Cara belajarnya yang gak efektif. Kemudian belum sudah nyerah duluan.
0: Iya.
1: Nah, diupayakan belajar dulu. Kalau kamu nggak bisa belajar sendiri, coba kamu belajar sama temanmu yang pinter. Nah, orang yang punya growth mindset dia akan terus mencari usaha. Aku nggak bisanya di mana sih? Okay. Gitu. Tapi kalau sudah belum, lah memang aku nggak pinter matematika.
0: Nah, tadi kalau ya kan bicara soal Gen Z tadi gimana?
1: Nah, Gen Z itu. Nah, sekarang kalau kita bicara Gen Z yang sekarang ini karena pengaruh teknologi. Label yang diberikan ke Gen Z ya, saya katakan label, ini semacam sebenarnya ini juga nggak begitu bagus ya, stigma itu kayak mudah nyerah, instan karena pengaruh teknologi. Nah, ini saya khawatirnya kalau dalam lingkungan yang seperti teknologi yang mempermudah kita ini kena ke orang yang mindsetnya fix. Jadi dia akan mudah sekali merasa itu bukan aku. Aku nggak bisa ini.
0: Okay.
1: Padahal nggak well informed.
0: Ya. Oke. Okay. Gitu. Wih. Kayaknya kena di aku deh kayaknya. Iya. Ada lagi pertanyaan nih. Voice note ya, kita dengerin ya.
2: Halo Kak, saya Rani.
0: Rani mau tadi bertanya. Oh, Rani udah tadi Rani ya. Terima kasih Rani. Ada lagi yang bergabung malam ini di 0811-2511-025. Sebentar kita cari tahu di sini ada ini coba. Tadi Rani udah ya.
2: Perlu dimilik.
0: Oh, ini Rani udah. Terus ini.
2: Halo Kak, saya Rani. Oh,
0: Rani kirim berapa kali ya?
3: Halo Kak, perkenalkan.
0: Ah, ini beda.
3: Nama aku Salsa. Saya mau bertanya, apa sih mindset yang perlu dimiliki untuk memulai usaha, baik di bidang usaha wirausaha atau di bidang yang mungkin banyak orang yang ragu untuk memulai hal yang baru.
0: Oke. Nah, ini mungkin tentang bagaimana dia mencoba untuk menapaki masa depan nih ya. Kan ada beberapa orang yang mahasiswa pengennya jadi wirausaha atau mungkin juga menjadi seseorang yang sebenarnya cukup sulit ini untuk ditembus begitu.
1: Iya. Ya, sekali kalau kita bicara tentang fixed mindset dan growth mindset, tentu dia perlu mengembangkan growth mindset tadi. Jadi growth mindset itu sebuah pandangan ya, sebuah keyakinan ya. Keyakinan bahwa aku itu dengan usaha yang maksimal yang aku bisa, aku akan berkembang. Taruhlah buntu di satu peluang, udah berusaha maksimal, buntu satu peluang. Dia tidak berhenti di sana. Oh, mungkin ada peluang lain yang lebih, dari sana dia akan dapat semacam insight kan. Insight itu pemahaman, oh aku udah berusaha maksimal di sini, tampaknya mungkin, tapi rasanya aku akan lebih baik kalau di apa, dari insight itu, itu akan mengarahkan dia berkembang di area yang lebih tepat di mana. Itu kalau dia punya growth mindset. Nah, semangat yang sama, semangat untuk entrepreneur tadi ya, untuk mencoba, bisa saja dimiliki orang dengan fixed mindset. Bisa saja bisa, di awal ya. Nah, bedanya apa nanti dengan growth mindset? Itu akan teruji ketika ada kesulitan, ada kegagalan. Itu akan teruji mindset yang dia miliki itu sebenarnya apa. Nah, maka memang untuk ngecek mindset kita itu adalah ketika kita berhadapan dengan situasi ini nih. Situasi ini kita cek mindset itu sebenarnya apa sih. Itu dari mana kita ngeceknya? Dari pikiran atau kata-kata spontan yang kita ucapkan, yang itu otomatis begitu saja. Itu bisa kita identifikasi sebenarnya mindsetku itu apa ya. Sama-sama punya semangat untuk membangun usaha nih. Dua orang dengan mindset yang berbeda ini bisa saja semangat di awal. Tapi mana yang akan kemudian lebih tekun, menekuni? Nah, ini mindset ngaruh nih.
0: Begitu tadi ya. Yang udah bergabung ada Salsa tadi ya di WhatsApp Pro 2 FM di 0811-2511-025. Udah 1 menit menjelang jam 9 ini. Kak Tanti, apa nih yang ingin sampaikan sekaligus melengkapi nih apabila ada yang kurang di malam hari ini tentang tema kita?
1: Nah, berkaitan dengan tadi bicara mindset yang menumbuhkan kita, growth mindset itu, sehingga kita bisa lebih berani untuk keluar dari zona nyaman yang seringkali tidak nyaman. Sehingga kita juga ketika ada kegagalan tidak mudah nyerah atau malah merasa terhina. Kegagalan bukan, kegagalan adalah yang baik, tapi bukan yang menghina kita, bukan aib. Maka growth mindset itu perlu kita kembangkan. Nah, karena mindset ini terjadi sudah ada dalam pandangan yang sudah mendasar, kadang kita tidak mengenalinya. Maka yang ingin saya katakan, kenali mindset dari pikiran-pikiran atau kata-kata spontan yang kita ucapkan ketika satu kita melihat mengalami kesulitan, mengalami kegagalan, atau ketika kita melihat orang lain yang gagal, orang lain yang mengalami kesulitan, cek dari sana. Nah, kalau saya mengatakan oh dia bodoh atau aku bodoh, itu mindsetnya kemungkinan fix.
0: Oke.
1: Ya, nah untuk jadi growth ubah, diubah. Oh aku tidak berhasil di sini, bukan aku bodoh.
0: Yeah.
1: Oh dia tidak berhasil di ujian itu, bukan dia bodoh. Itu adalah cara kita untuk ngecek mindset kita ini lebih fix atau growth gitu.
0: Oke, baik. Terima kasih untuk Kak Tanti ya, malam ini udah bergabung bersama kita. Dan juga makasih buat teman Pro 2 tadi yang udah bergabung juga di WhatsApp Pro 2 FM di 0811-251-1025. Dokternya gak apa-apa dibacain sekali lagi ya. Sebagai penutup ya.
1: Sebagai penutup.
0: Dokter Aquilina Tanti Arini, psikolog, dosen psikologi dari Universitas Danata Dharma, sudah bersama kita malam ini di segmen Jaga Malam Jangan Galau Malam-malam. Selain ini aku akan balik lagi untuk menemani teman berdua ya di edisi hari ini teman berdua di tanggal 6 Juli 2026 bersama Pro 2 FM Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya.
4: Baru saja kamu mendengarkan Ngobrol Bareng di Pro 2 Jogja.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
6: Waktunya jaga malam.
7: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
8: Jangan galau malam-malam.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
3: Prodo FM.
4: Jangan galau malam-malam.

0: 92 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.

masih saya terdengar. Do you what? Do what you gotta. Ada siapa tadi yang request lagu ini sebentar? Ada Firman di Bantul. Halo, selamat malam. Iya. Yeah. WhatsApp-nya tadi sempat terselip ya. Akhirnya aku ketemukan juga. Lagunya udah kita mainkan dan kita dengerin bareng featuring Sunset Roller Coaster di menit ke-12 dari jam 9 malam. Persiapan besok teman Pro 2 tanggal 7 bulan 7 tahun 2026. Wih, ada yang siap-siap untuk check out nanti malam ya. 00001. Wih. Persiapan apapun itu teman Pro 2, aku temanin kamu malam ini dari studio yang langsung disiarkan dari Jalan Avandi Demangan Jogja di 102,5 FM Pro 2 Jogja. Satu hit selanjutnya teman Pro 2 ada lagu dari Doni Saputro, ex vokalisnya Seventeen, yang membawakan lagu judulnya Cobalah. Lagu ini juga sempat jadi jawara di chart lagu Pro 2 Indo Hits beberapa waktu yang lalu. Selanjutnya

0: on Prodwell Vamp.
1: Teman terbaik kamu.
2: Vin, besok malam hangout bareng yuk. Jangan kemalaman dong, takut ada Kliti.
3: Kliti, perilaku agresivitas yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai seseorang. Dalam konteks kenakalan remaja, ngelitih atau klitih adalah kegiatan sekelompok pelajar yang berkeliling menggunakan kendaraan dengan maksud mencari pelajar sekolah lain yang dianggap sebagai musuh. Padahal, klitih awalnya hanya diartikan sebagai kegiatan jalan-jalan atau keliling kota biasa tanpa tujuan yang jelas. Pemerhati kriminologi Dr. Aroma Elmina Marta SHMH menuturkan bahwa kliti sebenarnya punya makna yang netral. Di Jogja ada istilah klitah-kliti yang artinya keluyuran, punya waktu luang yang banyak dan rileks. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan paradigma terhadap pengertian kliti yang tadinya bermakna netral bergeser menjadi negatif.

Pro 2 FM Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Firza Besari, teman Pro 2, tulang punggung sudah menemani kita kali ini. Di setengah 10 pas, teman Pro 2, waktu yang pas juga buat kamu untuk mulai memikirkan bagaimana posisi terbaik kamu untuk bisa beristirahat. Di tengah aktivitas lalu lintas yang masih terpantau ramai lancar, teman Pro 2 di depan studio Pro 2 FM Jogja, Jalan Avandi atau biasa juga dikenal dengan Jalan Gejayan Jogja. Ya. Malam ini sekaligus menawarkan lagu-lagu bagus seperti halnya tadi ada A Chain For You, terus juga ada cover lagunya God Bless Rumah Kita, lagu yang dua-duanya di request sama orang yang sama. Selamat malam untuk Andika yang bergabung dari seputaran Condong Catur. Selanjutnya aku siapkan lagu berikut ini, teman Pro 2. Ada satu hits miliknya Anmesh Kamaleng yang judulnya Tiba-Tiba. Kita dengerin bareng-bareng bersama Pro 2 FM Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Yang mau request masih aku tunggu ya, sampai dengan jam 11 malam nanti.

0: Stay tuned on Prodware Vamp.
1: Teman terbaik kamu.
2: Posting OOTD cek, Instastoryan cek, upload endorsan cek.
3: Wuh, followersnya banyak banget sis.
2: Ya aku gitu loh, Queen of Sosmed.
3: Percaya, percaya. Tapi dengan followers semasif itu tuh ya, bisa lebih faedah tau gak sih IG-mu?
2: Emang gimana? Aku nyimak nih.
3: Kan sekarang banyak tuh UMKM yang lagi ngerintis usaha ya kan? Gak semua loh punya budget buat promosi. Coba deh support mereka buat bantu promo produknya di medsos kamu.
2: Gratisan gitu?
3: Iyalah. BTW aku juga lagi mulai usaha cemilan nih. Bantuin promo dong.
2: Bisa aja nih kamu kalau ada maunya. Usaha receh ya sis.
3: Jangan remeh kan receh. Sekarang boleh nih pejuang recehan. Siapa tahu besok-besok jadi ditawan. Mau bantuin gak?
2: Iya deh iya. Bantuin promo UMKM cek.
0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
0: Produ FM.
1: Jangan galau malam-malam.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Benson teman Pro 2, The Time of My Life. Kali ini menemani kita di 45 menit dari jam 9 malam. Aku coba melihat lagi siapa yang bergabung malam hari ini ya. Dijaga malam, jangan galau malam-malam. Halo, selamat malam untuk yang udah bergabung di 0811-251-1025. Ada Ivan di Jogja Utara untuk lagunya Anmeshka Maleng. Tiba-tiba udah kita dengerin tadi ya. Ada Gita juga di Bantul untuk lagunya Brisia Jodi yang judulnya Tabu. Sekarang kita balik lagi ke lagu Indonesia. Setelah tadi The Time of My Life teman Pro 2 bersama Benson, kali ini ada satu lagu teman Pro 2 yang menemani kamu untuk menikmati malam hari ini.

kuatnya aku. Tampang tak seberapa, keren juga relatif. Tapi masalah funny, bolehlah skill itu diadu.

0: Stay tune on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana Gunung Merapi perlu memahami 4 status peringatan dini letusan Merapi, yaitu pertama, aktif normal. Artinya, aktivitas Merapi berdasarkan data pengamatan instrumental dan visual tidak menunjukkan adanya gejala yang menuju pada kejadian letusan. Status yang kedua adalah waspada. Dalam status ini, aktivitas Merapi berdasarkan data pengamatan instrumental dan visual menunjukkan peningkatan kegiatan di atas aktif normal. Pada tingkat waspada, peningkatan aktivitas tidak selalu diikuti aktivitas lanjut yang mengarah pada letusan atau erupsi, tetapi bisa saja kembali ke keadaan normal. Pada tingkat ini atau tingkat waspada, mulai dilakukan penyuluhan di desa-desa yang berada di kawasan rawan bencana Merapi. Status yang selanjutnya adalah siaga. Peningkatan aktivitas Merapi terlihat semakin jelas di sini, baik secara instrumental maupun visual, sehingga berdasarkan evaluasi, aktivitas dapat diikuti oleh letusan. Dalam kondisi siaga, penyuluhan dilakukan secara lebih intensif. Sasarannya adalah penduduk yang tinggal di kawasan rawan bencana, aparat di jajaran Satlak PB dan LSM, serta para relawan. Di samping itu, masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana tersebut sudah siap jika diungsikan sewaktu-waktu. Dan tingkat yang tertinggi adalah awas. Status ini merupakan analisis dan evaluasi data secara instrumental dan atau visual cenderung menunjukkan bahwa kegiatan Merapi sedang memasuki fase letusan utama. Pada kondisi awas, masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana atau yang diperkirakan akan terlanda awan panas yang akan terjadi sudah diungsikan menjauh dari daerah ancaman bahaya primer awan panas.
0: Produser,
1: teman terbaik kamu. Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Satu hits miliknya Jessie J, Casualty of Love, teman Pro 2, menemani kamu yang malam hari ini sudah menunggu lagunya. Seperti halnya yang lagi gak sabaran nih, Oke Bayu di Godean. Aku bacakan. Walaupun tidak sepenuh hati ya. Kita tunggu jam 2 pagi nanti. Malam ini hati tertuju pada satu tujuan. Ini berat bacanya. Kemenangan untuk Oke, aku mencoba netral ya. Aku memposisikan bukan sebagai pribadi, tapi sebagai penyiar. Oke, fine. Malam ini hati tertuju pada satu tujuan, kemenangan untuk Portugal. Semoga setiap keringat dan perjuangan di lapangan membuahkan hasil manis melawan Spanyol, ya. Viva Spanyol. Kami berdoa agar tadi membawa Cristiano Ronaldo, sang GOAT, menuju panggung tertinggi untuk mengangkat trofi Piala Dunia. Biarlah sejarah mencatat kehebatanmu dengan tinta emas. Boleh dong lagunya? Enggak boleh. Boleh, boleh. Ini kan kita mainkan lagi yang kamu request. Sambil nungguin kamu di sana yang lagi katanya sih perjalanan pulang, yang penting hati-hati di jalan ya.

0: 92 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

0: Stay tuned on Prodware Vamp.
1: Teman terbaik kamu.
2: Depresi pada remaja bukan sekedar perasaan stres ataupun sedih, melainkan sebuah kondisi serius yang dapat mempengaruhi perilaku, emosi, dan cara berpikir para remaja. Remaja yang mengalami gangguan depresi akan menunjukkan gejala-gejala seperti perasaan sedih yang berkepanjangan, suka menyendiri, sering melamun di rumah atau di kelas, kurang nafsu makan atau makan berlebihan, sulit tidur atau tidur berlebihan, mudah marah, mudah merasa lelah, lesu atau kurang bertenaga, merasa rendah diri, sulit bersosialisasi dengan lingkungan, sampai hilangnya minat pada hampir semua aktivitas. Jika kamu atau orang yang kamu kenal di sekitarmu ada yang mengalami depresi, segera beritahu orang terdekat atau hubungi pihak-pihak yang bisa membantu, seperti guru bimbingan konseling di sekolah, psikolog, atau komunitas yang peduli dengan masalah kesehatan mental.

Christina Perry, teman Pro 2 yang berkolaborasi dengan Ed Sheeran, Be My Forever. Menemani kita di pukul 22 lebih 22 menit. Selanjutnya persiapan kita untuk dengerin siapa juaranya di Pro 2 Hitlist The Weekly Top 20 Countdown. Tapi aku siapkan dulu lagu yang udah di request sama, oh ini menyapa juga untuk Kak Tri di Playen, lagunya udah ya. James Arthur-nya tadi udah, Falling Like the Stars. Terus juga ada Lara Purnama Sari yang udah request lagunya Trap, Sweet Disposition. Terus juga ada Ariel yang bergabung malam hari ini untuk satu hits miliknya Diri, Berisik. Selanjutnya kita mainkan terlebih dahulu.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Berita terkini, hah? Asteroid mendekati bumi. Asteroid sama meteor sama gak sih?
3: Lah, emang beda ya? Kalau komet sama meteor beda gak?
2: Beda gak ya?
4: Ya gini deh, kalau pas pelajaran IPA tidur di pojokan kelas.
2: Komet, asteroid, meteor. Sama-sama benda langit sih, tapi beda. Komet merupakan benda langit yang biasanya terdiri dari gumpalan es dan gas. Sementara asteroid adalah batuan angkasa dengan berbagai macam ukuran yang mengelilingi matahari dalam sebuah sabuk orbit tertentu yang dinamakan sabuk asteroid. Sementara meteor merupakan bagian meteorit yang tertarik ke bumi dan menghantam atmosfer bumi sampai terbakar. Komet, asteroid, dan meteor punya nama loh sahabat. Dikutip IDN dari laman Harvard Science, penemuan batu-batuan angkasa seperti komet dan lainnya akan dikonfirmasi dan diumumkan oleh Biro Pusat Telegram Astronomi atau CBAT dan International Astronomical Union IAU yang berpusat di Prancis. Biasanya nih, penamaan objek angkasa yang punya karakter dan jenis batuan luar angkasa akan menggunakan nama yang lebih spesifik. Misalnya, nama dari penemu objek tersebut. Contohnya komet Halley. Komet periodik yang mendekati bumi setiap 75 tahun sekali. Nama komet ini diambil dari nama Edmund Halley, seorang astronom asal Inggris yang pertama kali melakukan studi dan penelitian tentang komet Halley.
0: Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
1: Prodway FM. Jangan galau malam-malam.

Ya, sudah dia teman Pro2 jawara kita minggu ini. Dan kalau kamu pengen Tila bertahan yang gak hanya seminggu, jangan lupa di request terus lagunya ke 0811-251-1025 dan juga dengerin Chart Pro2 Hitlist setiap hari Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore barengan sama aku, Vina Mufiana. More music, more variety. Pro2 Hitlist, the weekly top 20 countdown. All the hits and nothing but the hits.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Duh, gawat. Duit kok numpang lewat doang.
3: Jatah bulanan deh.
2: Iya mas, baru minggu kemarin ditransfer mama.
3: Boros sih, belanja online mulu.
2: Sekali doang mas, pas tanggal cantik juga ada promo. Terus ada produk baru yang lagi hype.
3: Sekali, tapi banyak belinya kan. Dek, belanja tuh cukup yang kamu butuh aja. Kalau nurutin maunya, boros. Makanya, skala prioritas dong. Biasain sisi sebelum sisa, biar rekening gak boncos.
0: Prodway FM,
4: teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Prodway FM,
4: jangan galau malam-malam.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Produ FM.
3: Jangan galau

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Selamat jalan kekasihku, betul banget ya. Khas banget suaranya Andin menemani kita teman Pro 2 dengan suara yang syahdu, membuat kamu semakin tersayu dengan rencana untuk istirahat di hampir jam 11 malam. Aku juga punya rencana untuk menghantarkan ke segmen selanjutnya teman Pro 2, karena jam 11 malam sampai dengan jam 12 malam Pro 2 Jogja akan menemani kamu di Jaga Malam dengan jazz music. Nanti jam 12 malam Pro 2 Jogja istirahat sejenak, kembali lagi nemenin teman Pro 2 esok pagi ya, pada pukul 5 di hari yang baru. Terima kasih sekali lagi untuk teman Pro 2 yang udah bergabung di 0811-251-1025, yang udah request lagunya, yang request lagunya soundtracknya FIFA World Cup 2026, nanti kita mainkan di jam 11 ya. Ada lagu transisi teman Pro 2, ini lagu juga yang udah di request sama Ivan yang kembali bergabung di WhatsApp Pro 2 FM Jogja. Lagunya udah semua ya, lagunya Naf udah, terus juga lagunya James Arthur juga udah, Christian Perry juga udah, terus juga lagunya Noah juga udah, lagu yang lain juga sudah kita mainkan satu persatu. Sebagai penutup, ini dia sesi penutup selanjutnya bersama Pro 2 FM Jogja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Sekali lagi aku pengen ngucapin, matur nuwun, Jogja.

0: Stay tune on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana Gunung Merapi perlu memahami 4 status peringatan dini letusan Merapi, yaitu pertama, aktif normal. Artinya, aktivitas Merapi berdasarkan data pengamatan instrumental dan visual tidak menunjukkan adanya gejala yang menuju pada kejadian letusan. Status yang kedua adalah waspada. Dalam status ini, aktivitas Merapi berdasarkan data pengamatan instrumental dan visual menunjukkan peningkatan kegiatan di atas aktif normal. Pada tingkat waspada, peningkatan aktivitas tidak selalu diikuti aktivitas selanjut yang mengarah pada letusan atau erupsi, tetapi bisa saja kembali ke keadaan normal. Pada tingkat ini atau tingkat waspada, mulai dilakukan penyuluhan di desa-desa yang berada di kawasan rawan bencana Merapi. Status yang selanjutnya adalah siaga. Peningkatan aktivitas Merapi terlihat semakin jelas di sini, baik secara instrumental maupun visual, sehingga berdasarkan evaluasi, aktivitas dapat diikuti oleh letusan. Dalam kondisi siaga, penyuluhan dilakukan secara lebih intensif. Sasarannya adalah penduduk yang tinggal di kawasan rawan bencana, aparat di jajaran Satlak PB dan LSM, serta para relawan. Di samping itu, masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana tersebut sudah siap jika diungsikan sewaktu-waktu. Dan tingkat yang tertinggi adalah awas. Status ini merupakan analisis dan evaluasi data secara instrumental dan atau visual cenderung menunjukkan bahwa kegiatan Merapi sedang memasuki fase letusan utama. Pada kondisi awas, masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana atau yang diperkirakan akan terlanda awan panas yang akan terjadi sudah diungsikan menjauh dari daerah ancaman bahaya primer awan panas.
1: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebelum terbang, kami akan menyampaikan aspek keselamatan dari pesawat ini.
3: Automatic cross check.
4: Pesawat jadi moda transportasi yang mempercepat jarak tempuh perjalanan dan mempermudah kita traveling ke berbagai tempat. Tapi tahukah kamu teman Pro 2, kalau ada beberapa lokasi yang terlarang untuk dilintasi pesawat? Salah satunya Kutub Utara. Alasannya karena wilayah kutub punya medan geomagnetik. Pesawat-pesawat yang terbang di area ini bakal terganggu sistem navigasinya karena medan magnet yang sangat kuat dan sering berubah-ubah. Para pilot akan kebingungan ketika ingin mendaratkan pesawat karena mereka bakal sulit menemukan landasan yang benar.
1: Teman terbaik kamu.
5: Waktunya jaga malam.
6: Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM. Jangan galau malam-malam.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu. Indonesia itu rumah.
2: Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke.
3: Indonesia itu seperti warna-warni.
4: Indonesia itu ya aku.
5: Indonesia adalah keberagaman. Indonesia adalah toleransi. Indonesia adalah persatuan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia. Aku bangga jadi orang Indonesia.
1: Waktunya jaga malam.
6: Jangan galau malam-malam.
7: Pro 2 FM.
8: Jangan galau malam-malam.

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store. Aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
0: Produ FM,
1: teman terbaik kamu. Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
0: Produ FM.
1: Kalau malam-malam.

teman Produa, tuntas sudah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Mudah-mudahan apa yang kami sajikan menjadi sesuatu yang berguna untuk teman Produa. Seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk kebersamaannya, dan kami akan hadir kembali menemani pada pukul 5 waktu Indonesia Barat.

Selamat pagi, selamat berjumpa kembali di Lopre 2 Jogja, teman terbaik kamu. Kembali mengudara melalui frekuensi 102,5 FM untuk temani teman Pre 2 sepanjang hari ini, hari Selasa, tanggal 7 Juli 2026, dengan berbagai program yang telah kami rancang dari pukul 5 hingga nanti pukul 24. Teman Pre 2 dari Jalan Avandi Demangan, Yogyakarta, terimalah salam coba kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

102,5 FM Broadway Jogja, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia sesungguhnya. Halo, selamat pagi teman Broadway. Ditemenin sama Niken di sepada selamat pagi teman Broadway. Sampai nanti jam 10 pagi teman Broadway. Tumben kan pagi-pagi dengar suaranya Niken. Apalagi hari Selasa kayak kapan lagi gitu kan ya. Pagi-pagi ditemenin sama Niken teman Broadway. Hari ini ditemenin sama Niken pagi hari sampai nanti jam 10 pagi teman Broadway. Dan hari ini gak cuma ada sepada aja teman berdua yang bakal jadi teman terbaik kamu, tapi nanti juga ada santai siang, ada sore ceria, ada juga jangka malam. Jangan galau malam-malam buat teman kamu istirahat teman berdua. Pokoknya berdua Jogja bakal jadi teman terbaik kamu dari jam 5 pagi sampai jam 24 malam. So, sekarang mungkin kita akan awali dulu kali ya teman berdua dengan non-stop music di Just Musicnya berdua Jogja. Dan nanti aku bakal balik lagi temenin kamu di jam 6 pagi tentunya di sepada selamat pagi teman berdua.

0: Kisah Nabi Soleh alaihissalam dan unta dari Allah. Apakah kalian masih ingat akan kisah kaum Ad yang hidup pada masa Nabi Hud alaihissalam? Mereka menempati daerah yang indah dan subur. Setelah Allah menurunkan azab, daerah itu pun hancur dan rata dengan tanah. Waktu terus berlalu. Saat ini, daerah itu telah kembali subur ditempati oleh kaum Samud. Sama seperti kaum Ad, kaum Samud juga dikaruniai banyak kelebihan. Mereka pandai dalam mengolah tanah pertanian dan peternakan. Setiap tahun, hasil panen mereka selalu melimpah. Semua ternak terawat dengan baik sehingga mampu menghasilkan daging dan susu yang banyak. Kehidupan mereka sungguh nyaman dan makmur. Ada satu kelebihan lagi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Samud, yaitu keahlian dalam memahat batu dan gunung-gunung. Mereka menyusun batu menjadi rumah yang sangat indah. Mereka juga mampu memahat gunung dan membentuknya menjadi gedung-gedung yang megah. Dengan keahlian yang istimewa ini, kaum Samud semakin makmur dan berjaya. Segala kenikmatan dan kelebihan itu membuat kaum Samud merasa sombong. Mereka bahkan berani menciptakan Tuhan. Mereka memahat patung-patung gagah dan rupawan di dinding dan di gunung-gunung. Kemudian menyembahnya sebagai Tuhan.
1: Ya Tuhan kami yang agung, limpahkanlah kekayaan dan kejayaan kepada kami untuk selamanya.
0: Kaum Samud menganggap harta adalah segalanya. Mereka kerap mengadakan pesta besar, berjudi, dan mabuk-mabukan. Sebagian besar dari mereka telah menyimpang dari ajaran yang benar. Mereka juga sering sekali berbuat kasar

0: kepada para pelayan, budak, ataupun orang-orang yang lebih miskin.
1: Cepat bawakan minumanku, kamu sangat lambat.
0: Pada suatu hari, mulai tersebar kabar tentang seorang pemuda yang mengaku sebagai utusan Tuhan.
2: Apakah kau kenal dengan Soleh? Aku dengar dia mengaku sebagai utusan Tuhan.
3: Sebenarnya, Soleh memang orang yang cerdas.
2: Apakah kau akan percaya begitu saja pada semua yang dikatakan oleh Soleh?
0: Perdebatan pun terjadi di antara kedua orang itu. Nabi Soleh berasal dari keluarga yang terpandang. Dia dikenal sebagai orang yang cerdas, gesit, baik hati, dan ramah kepada siapa saja. Semua orang dari kaum Samud menghormatinya. Namun, ketika Nabi Soleh menyerukan untuk beriman kepada Allah dan memerintahkan kaumnya untuk meninggalkan patung-patung berhala, sedikit demi sedikit kaum Samud mulai menjauhi Nabi Soleh.
4: Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Allah telah menciptakan kalian dari tanah.
0: Berkali-kali, Nabi Soleh menyerukan untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, kaum Samud terus-menerus menolak. Mereka tetap menyembah patung-patung berhala. Hanya sedikit orang yang terbuka hatinya dan bersedia menyatakan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Soleh mengingatkan kaumnya bahwa Allah akan membalas semua dosa yang telah dilakukan. Nabi Soleh berkata,
4: "Karena itu, mohonlah ampunannya atas dosa-dosa kalian yang telah lalu.
5: Engkau salah satu dari kaum kami. Bagaimana bisa engkau meminta agar kami meninggalkan ajaran nenek moyang, sedangkan engkau tidak memiliki bukti apapun?"
4: "Bagaimana jika aku memiliki bukti?"
5: "Engkau hanyalah manusia biasa seperti kami. Bukti apa yang bisa engkau berikan?"
0: Nabi Soleh pun berdoa memohon kepada Allah untuk memberinya kekuatan. Memohon agar Allah bersedia menunjukkan kuasanya, agar kaum Samud percaya bahwa tiada Tuhan selain Allah. Allah mengabulkan doa Nabi Soleh. Allah memerintahkan agar Nabi Soleh memukulkan tangan ke sebuah batu besar yang ada di depannya. Subhanallah, dari dalam batu tersebut muncullah seekor unta betina yang sangat besar dan gemuk. Unta itu berjalan dengan santai, seolah sejak tadi dia memang sudah berada di sana.
3: "Dari mana datangnya unta itu? Mustahil ada unta yang muncul dari dalam batu."
6: "Wah, ini ajaib sekali.
2: Berarti apa yang selama ini dikatakan olehnya memang benar. Dia benar-benar utusan Allah."
0: Kaum Samud tertegun kagum pada apa yang mereka lihat. Mereka semua menjadi saksi atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala.
4: "Hai kaumku, inilah unta betina dari Allah. Mukjizat yang menunjukkan kebenaran untuk kalian. Karena itu, biarkanlah unta ini makan."
0: Nabi Soleh kemudian meninggalkan unta betina itu dan membiarkannya bebas bergerak kemana saja. Sebelum pergi, Nabi Soleh berkata bahwa siapa saja yang mengganggu unta itu akan mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah peristiwa tersebut, sebagian dari kaum Samud mulai berubah pikiran. Mereka mendengarkan dakwah Nabi Soleh dengan baik dan menyatakan diri akan meninggalkan patung-patung berhala itu dan beriman hanya kepada Allah. Perubahan sikap masyarakat ini membuat para pemimpin kaum Samud merasa khawatir.
5: "Aku harus menghentikan dia sebelum pengikutnya bertambah banyak."
0: Para pemimpin kaum Samud mengadakan pertemuan. Untuk menghentikan Nabi Soleh, mereka harus menghilangkan bukti mukjizatnya agar masyarakat tidak lagi berubah pikiran. Maka, mereka memutuskan untuk membunuh unta itu.
7: "Ada dua pemuda yang bisa melaksanakan tugas penting ini. Mereka pasti mau menuruti perintahku,"
0: kata Syahduk bin Imahya, salah satu wanita yang paling kaya. Syaduk bin Imahya mengutus dua orang pemuda, yaitu Musyadah bin Muharij dan Gudar. Kemudian, kedua orang ini mengajak 7 teman-teman mereka untuk membantu. Pada hari yang telah ditentukan, mereka pergi ke padang rumput.
2: Lihat, unta itu menuju ke mata air. Begitu dia minum, aku akan melepaskan anak panahku. Kalian bersiaplah untuk membunuhnya begitu unta itu terjatuh.
0: Panah dilepaskan dan tepat mengenai kaki si unta. Unta itu pun terjatuh. Selanjutnya, Gudar berlari maju dan langsung menikam perut si unta hingga mati. Setelah memastikan unta itu benar-benar mati, mereka pun bersorak gembira.
2: Hore! Tugas kita selesai!
3: Nyonya Saduk pasti akan memberikan imbalan uang yang sangat banyak kepada kita.
0: Nabi Soleh merasa sedih melihat untanya mati. Lalu, Nabi Soleh berkata bahwa azab dan hukuman dari Allah akan datang kepada mereka, kecuali mereka bertaubat. Namun, kaum Samud tetap saja menolaknya.
5: Hai Nabi Soleh, untamu telah kami bunuh. Apakah kali ini kamu benar-benar bisa membuktikan hukuman dari Tuhanmu itu?
0: Sesuai yang dijanjikan oleh Allah, hukuman pun diturunkan. Pagi hari, ketika dari tidur, wajah mereka berubah menjadi kuning. Pada hari kedua, wajah mereka berubah menjadi merah. Dan pada hari ketiga, berubah menjadi hitam. Saat itulah, Allah memerintahkan agar Nabi Soleh dan para pengikutnya pergi meninggalkan kota mereka. Pada hari keempat, seluruh langit tertutup awan gelap dan petir menyambar dengan dahsyat. Bumi bergetar hebat hingga merobohkan semua bangunan yang ada. Sesaat kemudian, batu-batu besar seolah berjatuhan dari langit. Kota kaum Samud pun hancur tertimpa batu. Tidak ada seorang pun yang selamat di antara mereka. Nabi Soleh bersama para pengikutnya menuju Ramlah, sebuah tempat di Palestina. Beliau terus melanjutkan dakwahnya, tidak pernah berputus asa untuk mengajak umat manusia kembali ke agama yang benar dan menyelamatkan mereka semua dari godaan iblis yang masih terus berusaha menggoda manusia.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Stay tuned on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Prodwe, ada kabar bagus nih. Buat kamu yang punya lagu atau karya musik lainnya, kamu bisa ikutan Musicpreneur. Musicpreneur ini wadah buat kamu supaya karya kamu bisa dinikmati pecinta musik di seluruh dunia. Menarik kan? Yuk, join Musicpreneur. Untuk info yang lebih seru, kamu bisa ikuti siaran berjaringan Musicpreneur di Sore Ceria setiap Jumat pukul 16 sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Barat di Prodwe FM seluruh Indonesia. Musicpreneur.

0: Stay tune on Prodware Vamp.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Stay tune on Produa FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Produa pengen santai sore-sore sambil ngasah kemampuan listening berbahasa Inggris kamu? Simak aja obrolan seru dengan topik kekinian yang lagi hype di program siaran berbahasa Inggris Fun English. Let's have fun on Fun English setiap hari Rabu jam 16.30 only on 102.5 FM Broadway Jogja, teman terbaik kamu.

Nunung Agustanto mengingatkan pemerintah segera mengambil langkah antisipatif. Langkah tersebut menyusul rencana relokasi parsial dua perusahaan manufaktur komponen otomotif asal Jepang. Menurutnya, relokasi berpotensi memicu pemutusan hubungan kerja atau PHK sekitar 7.000 tenaga kerja. Kondisi itu juga menjadi sinyal melemahnya daya saing industri nasional. Dua pabrik komponen otomotif Jepang akhir bulan lalu dikabarkan akan merelokasi pabriknya ke Vietnam. Dua pabrik itu berlokasi di Pasuruan dan Mojokerto, Jawa Timur. Sementara itu, Pulung Agustanto juga menilai relokasi tersebut tidak boleh dipandang sebagai keputusan bisnis semata, karena menurutnya kondisi tersebut harus segera direspons melalui kebijakan yang lebih progresif.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP Marwar Sirait juga meminta perbankan untuk meluas akses pembiayaan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Langkah tersebut dinilai penting untuk mempercepat realisasi program 3 juta rumah. Menurutnya penyempurnaan SLIK akan mempercepat proses pembiayaan rumah bagi masyarakat. Ara menilai pemerintah terus menghadirkan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat berpenghasilan rendah, salah satunya melalui optimalisasi SLIK yang mulai berlaku sejak 1 Juli 2006. Selain itu, pemerintah juga menggratiskan biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. Pemerintah pun juga menghapus biaya persetujuan bangunan gedung untuk rumah subsidi.

0: Masih dari rri.co.id, Teman Pro 2, Pemkab Sleman turut menggandeng berbagai universitas untuk memutus rantai kemiskinan lewat pendidikan. Hal ini turut diwujudkan melalui program beasiswa Sleman Pintar yang turut disosialisasikan di Universitas Teknologi Yogyakarta. Beasiswa Sleman Pintar menjadi program jangka panjang yang didukung oleh APBD Kabupaten Sleman. Dana publik ini dikembalikan sepenuhnya sebagai kehormatan dan fasilitas bagi masyarakat yang kurang beruntung agar mampu mengakses pendidikan tinggi. Wakil Bupati Sleman sekaligus Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Sleman Danang Maharsa menyebut pihaknya memiliki 3 strategi utama dalam mengentaskan kemiskinan. Di antaranya adalah melalui jaminan sosial bagi warga miskin non-produktif seperti lansia dan penderita sakit menahun. Lalu peningkatan keterampilan bagi usia produktif, ada juga upaya untuk memutus mata rantai kemiskinan antar generasi melalui program beasiswa Sleman Pintar.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

102,5 FM Broadway Jogja, tuan terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Halo, selamat pagi teman berdua, ditemenin sama Niken pagi hari ini. Tumben kan aku siaran pagi teman berdua. Biasanya gak pernah ya, atau jarang banget aku siaran pagi. Tapi hari ini dan seterusnya aku akan siaran pagi setiap hari Selasa teman berdua. Selamat mendengarkan suaranya Niken di udara hari ini teman berdua. Kita buat menyenangkan hari ini ditemenin sama Niken di sepada slot pagi teman berdua sampai nanti jam 10 pagi ya. Aku akan muterin lagu-lagu yang enak pastinya teman berdua. Kita mulai dulu dari lagu yang pertama. Dari aku pilih lagunya Bernadie, kita buat menyenangkan teman berdua. Seperti hari ini aku akan membuat kamu menyenangkan untuk memutarkan lagu-lagu yang enak sampai nanti jam 10 pagi tentunya di sepadan slot pagi teman berdua.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Seru kayaknya tuh. Game apaan?
3: Nih, mau nyobain.
2: Wah, parah. Judi online ini mah.
3: Nyoba doang kok.
2: Semua juga bilangnya awalnya coba-coba doang. Tapi kalau udah kecanduan, berantakan deh kehidupan.
4: Judi online dapat menyebabkan masalah keuangan dan berdampak serius pada kesehatan mental. Saat seseorang mengalami kekalahan terus-menerus, mereka dapat merasa tertekan, cemas, bahkan putus asa hingga depresi berat. Jika sudah terlanjur kecanduan judi online, hindari pemicunya. Lakukan aktivitas yang dapat memberikan kesenangan dan kepuasan tanpa resiko negatif untuk mengalihkan perhatian. Mencari dukungan dari teman, keluarga, atau orang terpercaya, dan mencari bantuan profesional agar segera terbebas dari jerat judi online.

Pagi-pagi sudah ada yang bergabung ke Niken Temu Beradua di 0811-251-1025. Ada Kak Endang di Klaten. Halo, selamat pagi Kak Endang di Klaten. Adi di Klatennya di mana? Kak Endang, aku juga Klaten ya. Ternyata banyak banget pendengar aku tuh yang rumahnya di Klaten. Sama ya, kita sama-sama orang Klaten, Temu Beradua. Katanya pengen diputri lagunya Cegil dari Nabila Taqiyah, Temu Beradua. Oke, baiklah, lagunya sudah aku siapkan buat Kak Endang di Klaten, Temu Beradua. Buat kamu juga yang pagi hari ini mungkin lagi beberes rumah atau lagi siap-siap mau ngapain ya, Temu Beradua, kalau hari Selasa pagi. Dan ini tuh kan lagi liburan ya, kalau anak sekolah sama kuliah, Temu Beradua. Ini kegiatan kamu pagi hari ini ngapain? Kalau aku sih tetap kerja seperti biasa, Temu Beradua. Apa itu tanggal merah ya kan? So, buat kamu yang pagi hari ini juga lagi beraktivitas, meskipun cuaca, aduh, di luar kok mendung ya, Temu Beradua, pagi hari ini jadi kurang semangat sedikit kalau aku tuh mendung-mendung kayak gini tuh. Gak apa-apa, tapi kita bikin semangat dengan lagu-lagu yang enak di Beradua Jogja ya. Buat kamu juga yang mau request lagu, ketika masih bisa, WhatsApp aja ya di 0811-251-1025. Dan abis ini aku akan share 3 informasi olahraga di Super Sport Review, Temu Beradua. Kira-kira informasinya apa aja? Stay tune terus bareng sama Niken di Beradua Jogja, teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2 FM. Super Sport. Pro 2 Super Sport.
1: Harapan untuk dapat menyaksikan Cristiano Ronaldo versus Messi di final Piala Dunia 2026 dipastikan tidak akan terwujud, teman berdua. Kepastian itu didapat setelah Cristiano Ronaldo bersama Portugal sudah tersingkir di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Portugal secara dramatis kalah 0-1 dari Spanyol di babak 16 besar Piala Dunia 2026 pada Selasa 7 Juli dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Kekalahan ini membuat Portugal tidak bisa lanjut ke babak berikutnya. Dengan begitu, harapan publik sepak bola yang pengen melihat Ronaldo versus Messi di final Piala Dunia 2026 dipastikan tidak akan terwujud. Namun Messi sendiri masih bisa melangkah ke final jika Argentina menang di babak 16 besar kemudian semifinal.
0: Super Sport. Pro 2 Super Sport.
1: Tim yang tersingkir di babak 16 besar Piala Dunia 2026 bertambah usai pertandingan Portugal melawan Spanyol Selasa dini hari waktu Indonesia bagian Barat, teman Pro 2. Portugal angkat koper usai kalah 0-1 dari Spanyol, dan tersingkirnya Portugal pun juga memastikan bahwa bintang veteran mereka Cristiano Ronaldo tidak akan lagi bisa dilihat para pecinta sepak bola dunia 4 tahun lagi di Piala Dunia 2030, karena ini menjadi Piala Dunia terakhirnya. Sebelum Portugal, Meksiko pun yang menjadi negara tuan rumah Piala Dunia 2026 tersingkir setelah Kanada yang harus tersisih sehari sebelumnya. Selain dua negara tuan rumah tersebut, negara lain yang kalah adalah Paraguay dan kolektor 5 gelar juara dunia Brasil. Barak Paraguay kalah 0-1 dari Paraguay dan Brasil takluk 1-0 dari Norwegia.
0: Super Sport. Super Sport.
1: Persija Jakarta memperkuat sektor kiri dengan kedatangan Pratama Arhan untuk musim 2026-2027. Pemain berusia 24 tahun itu dikontrak 3 musim untuk menambah kedalaman skuad Macan Kemayoran, teman Pro 2. Kehadiran Arhan menambah kekuatan Persija di posisi bek kiri dengan kemampuan agresif dan mobilitas tinggi. Lemparan jauh khasnya kerap menjadi ancaman dan menciptakan peluang berbahaya hingga gol bagi tim. Presiden Persija Muhammad Prapanca menyambut positif bergabungnya Pratama Arhan ke dalam skuad Macan Kemayoran. Ia menilai kehadiran Arhan penting untuk membangun tim yang lebih kompetitif di musim yang lebih baru.
0: Super Sport. Pro 2 Super Sport.

0: power, the power, power, Papalado.
1: Stay tuned on Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Eh, gimana nih kabar rekrutmen karyawan buat toko roti kita?
4: Lagi aku pilih-pilih nih. Bagus-bagus loh CV-nya. Ada yang bagus banget malah. Hard skill mumpuni, soft skill mengesankan. Tapi sayangnya difabel.
3: Emang kenapa kalau difabel? Kalau skillnya bagus ya udah terima aja.
4: Emangnya bisa ya? Ntar kita yang repot lagi.
3: Eh, banyak loh difabel yang justru lebih jago dari kita. Lagian pekerjaan difabel tuh amanat undang-undang kan? Undang-undang nomor 8 tahun 2016 tentang peran perusahaan swasta yang wajib mempekerjakan paling sedikit 1% penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.
4: Berarti kita call buat interview ya. Kalau cocok kita terima nih.
3: Iya dong, kita kasih kesempatan.

Masih dengerin Ika di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Mau sapa dulu teman Pro 2 yang pagi hari ini sudah dengerin Ika siaran. Aduh, ada Kak Endang di Klaten. Tadi teman Pro 2 ternyata rumahnya agak jauh Klatennya sama aku, teman Pro 2. Memang biasanya aku suka tanya-tanya ya, kalau ada pendengar yang rumahnya Klaten tuh, kira-kira kamu Klatennya di mana? Siapa tahu satu kecamatan sama aku, ya kan? Ternyata kita tuh dari tempat yang sama, teman Pro 2. Ternyata kalau Kak Endang jauh, dia ada di belakang gondang, ternyata teman Pro 2. Ada juga Karini di Pakem. Hai, selamat pagi Karini. Tadi udah aku puterin lagu-lagu yang dari kau sama Karini, teman Pro 2. Pengen diputer lagu yang sekarang tuh lagi hits banget, lagi Tulus Teh Hijau. Aku juga suka lagi sama lagu-lagunya Tulus tuh, kenapa dia tuh lagunya tuh khas banget gitu ya, entah suaranya, aransemennya. Itu tuh kayak kita dengerin langsung, ah ini pasti penyanyinya Tulus nih, teman Pro 2. Ada juga Katri di Playan. Hai, selamat pagi Katri. Katanya selamat pagi Bandiken. Gak ada libur. Libur gak ada, teman Pro 2. Ada tanggal merah juga gak ada. Gak ada weekend gak apa-apa. Katanya semangat, teman Pro 2. Iya ya, gak apa-apa ya kalau misalkan kita kerjanya tidak merasakan apa itu tanggal merah. Gak apa-apa ya. Yang penting kita enjoy untuk menjalani pekerjaan kerjaan kita, teman Pro 2. Kayak aku juga enjoy untuk temenin kamu pagi hari ini. Buat kamu yang mau request lagu kedikin, ikan tunggu teman Pro 2, kamu WhatsApp aja ya di 0811 251 1025.

Dalam pemasaran barang maupun jasa, kita sering mendengar istilah branding. Menurut penulis, konsultan, dan profesor pemasaran Amerika Serikat, Philip Kotler, branding adalah pemberian nama, istilah, tanda, simbol, rancangan atau kombinasi dari kesemuanya yang dibuat dengan tujuan untuk mengidentifikasikan barang atau jasa atau kelompok penjual dan untuk membedakan dari barang atau jasa pesaing. Namun, tahukah kamu teman Pro 2? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ternyata kata branding punya padanan kata, yaitu penjenamaan, yang berasal dari kata jenama, yang berarti